0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan Waru Bandar Kulit pun.
4: Tulis saya.
5: Tulis itu pernyataan
4: di sini ya.
2: Sendal Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kalau Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa kantik orang siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundurlah lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu ya, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk asal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau gak salah itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart, penemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Dengar Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini cuma 28 Agustus 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lu Timur dan Lu Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Udara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 49 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Serta waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Wajo, Goa, Takalar, dan Bulukumba. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Info terkini.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini di Ruang Dengar Anda terkait Polda Sulsel menggelar Ofri Merdeka 250 peserta. Informasi selengkapnya ya untuk Offroad Merdeka ini kami hadirkan bersama dengan reporter RRI Makassar, Sarifuddin. Sarif,
2: bisa saya wawancara sebentar, Dek? Oh, boleh, Om, boleh, Om.
1: Iya, silakan rekan Sarifuddin.
3: Ya, baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di lapangan Sekolah Polisi Negara Fen Batua, Jalan Urip Sumarjo, Makassar, Polda Sulawesi Selatan. Di pagi hari ini atau hari ini menggelar Offroad Merdeka yang diikuti oleh 250 peserta dari berbagai komunitas kendaraan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, dan saat ini sudah berada keseluruhan peserta yang akan mengikuti Offroad di siang hari ini hingga dua hari ke depan. Dan salah satu peserta Offroad yang mengikuti kegiatan ini, dan Mas, siapa namanya, Mas?
4: Sul. Dari Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Dari Mamuju.
4: Siap.
3: Berarti pesertanya ini Offroad yang diselenggarakan Polda Sulawesi Selatan dan komunitas organisasi Offroad kendaraan yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya ikut ya?
4: Ikut.
3: Iya. Persiapannya, Pak? Persiapannya, Rek?
4: Persiapannya itu mulai dari registrasi, kemudian siapkan unit, alat camping sesuai dengan regulasi, kemudian ada beberapa regulasi skrut yang ditentukan sama panitia. Misalnya ke identitas kendaraan, kemudian masuk di kategori apa. Kebetulan saya masuk di overland 4 kali.
3: Overland.
4: Siap.
3: Iya. Ini apakah rute yang akan dilalui ada yang hambatan-hambatan yang menyulitkan?
4: Biasanya kalau overland rutenya asik, Om. Asik-asik.
3: Iya.
4: Yang punya hambatan halan rintang itu di rute ekstrim. Berarti kan kami nggak masuk di situ. Ada mobil spesifikasi khusus yang bisa masuk di situ.
3: Oke.
4: Siap.
3: Nah, kesiapannya ini dalam perjalanan berapa hari ke depan, bagaimana?
4: Kesiapannya itu untuk cukup sehatkan mobil, sehatkan badan. Kemudian kita kompoi, jangan terpisah dari kompoi karena begitu ada yang treble 1-2, bisa diminimis sama teman-teman yang lain.
3: Sejak kapan ada di Makassar?
4: Saya tadi pagi, Om, baru nyampe. Oh,
3: baru nyampe.
4: Iya, baru nyampe tadi pukul 6.30.
3: Tapi santai dari Mamuju?
4: Dari Mamuju kemarin sore.
3: Siap. Setelah lepas kerja mungkin ya.
4: Siap, Om. Setelah lepas kerja sore kemarin, aktivitas baru berkunjung ke Sulawesi Selatan.
3: Oke, siapa lagi namanya?
4: Dengan Om Sul.
3: Om Sul, oke. Kita ambil Om Sul. Siap. Dengan mengikuti Offroad di Sulawesi Selatan ini, ternyata banyak dari provinsi lain pendengar, dan ini akan dilaksanakan Kapolda Sulawesi Selatan juga mengikuti, Gubernur Sulawesi Selatan dan para pejabat lainnya yang akan mengikuti dan melaksanakan perjalanan selama hingga hari Minggu depan, yang akan finish di Kota Parepare dan akan melaksanakan juga kegiatan sosial ke masyarakat. Demikian laporan saya, Rekan Arti. Kembali ke Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Rekan Sarifuddin untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan oleh Anda.
0: Info terkini.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan AlorNot dan hasilnya menunjukkan gambar tersebut merupakan manipulasi artificial intelligence AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humas_polda_papua_tengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Makassar pagi ini.

Selamat pagi, salam olahraga pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini saya Alfian kembali berjumpa Anda dalam Dialog Makassar pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2029. Dan pembahasan setiap hari 26 ya. Oke. Pembahasan pagi hari ini mengenai tryout uji coba pemusatan latihan dan kesiapan kontingen daerah mengikuti Porprov. Ya. Oke, tryout uji coba pemusatan latihan dan kesiapan kontingen daerah mengikuti Porprov. Dan pendengar perlu Anda ketahui bahwa Pekan Olahraga Provinsi ini akan dimulai pada Oktober 2026, bukan 2029 ya. Oke, 2009 itu nanti momennya pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, itu nanti 2009. Kalau 2026 ini nanti yang terdekat adalah multi event olahraga 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, yang akan diselenggarakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Wajo dan juga Kabupaten Bone. Dan ini untuk kedua kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi di Sulawesi Selatan bahwa event olahraga multi event olahraga 4 tahunan ini diselenggarakan di dua daerah seperti yang dilaksanakan 4 tahun lalu yaitu di Sinjai dan juga Kabupaten Bulukumba. Nah, tentunya ajang Pekan Olahraga Provinsi ini merupakan event atau multi event sekali dalam 4 tahun yang merupakan agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan. Dan untuk pelaksanaan nantinya ya perlu memang ada persiapan, bukan hanya persiapan yang dilakukan oleh tuan rumah selaku penyelenggara event, baik itu Bu Wajo dan juga Kabupaten Bone, tapi juga bagaimana daerah kabupaten kota, 24 daerah kabupaten kota ya, selain Bone dan juga Wajo harus mempersiapkan atlet begitu. Nah, mungkin tadi Anda sudah mengikuti bagaimana tanggapan dari pemerhati olahraga Sulawesi Selatan jika jangan sampai kemudian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ini terkesan hanya dilaksanakan seadanya saja tanpa persiapan yang betul-betul matang. Karena output dari Pekan Olahraga Provinsi ini adalah atlet-atlet Sulawesi Selatan yang akan mewakili Sulsel di Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan berlangsung tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Ya. Sebagian besar daerah sebetulnya pendengar sudah mempersiapkan diri untuk PON ini, bahkan mereka lebih awal mempersiapkan atlet-atlet mereka ya. Dan disampaikan bahwa di ajang Pekan Olahraga Provinsi ini merupakan ajang di mana dari KONI Sulawesi Selatan dan juga pengurus Provinsi Cabang Olahraga melakukan talent scouting ya, menyaring atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga dari berbagai daerah kabupaten kota untuk nantinya disaring mencari yang terbaik mewakili Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Nasional. Nah, apabila kemudian daerah terkesan seadanya dalam mempersiapkan ini, nah, tentunya hasil nanti yang akan diperoleh atlet-atlet Sulawesi Selatan outputnya ya atau raw materials nantinya akan kurang baik tentunya. Maka dari itu ini menuntut bagaimana keseriusan daerah ya, kabupaten kota untuk mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ini. Karena kita tahu bahwa ajang ini bukan hanya sebagai ajang dari KONI Sulawesi Selatan dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga mempersiapkan ataupun juga menggelar event, tetapi bagaimana pembinaan olahraga itu dilakukan bukan hanya di tingkat provinsi saja, tapi juga sampai ke tingkat daerah-daerah, kabupaten, kota, bahkan hingga kecamatan. Ya, nah idealnya sebelum mengikuti ajang Porprov ini, nah daerah, kabupaten, kota juga sebaiknya seharusnya melakukan seleksi, ya.
atlet-atlet yang ada di daerah secara berjenjang di tingkat kecamatan, pilih mana atlet-atlet yang rutin melaksanakan latihan ya untuk 40 lebih cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan ini. Semuanya sudah ada pengurus provinsinya. Nah, tinggal bagaimana kemudian pengurus provinsi ini membawa ataupun juga memberikan latihan ya, memberikan edukasi kepada seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia mengenai olahraga-olahraga yang ada di Sulawesi Selatan ini. Baik pendengar RRI, kita akan sebentar tersambung dengan salah satu pengurus provinsi cabang olahraga dari pengurus Persatuan Basket Seluruh Indonesia Perbasi Sulawesi Selatan ya, Bapak Wahyu Hidayat. Nah, kita akan coba berkomunikasi dengan beliau, berbincang terkait dengan bagaimana persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ini. Nah, terutama mungkin dari cabang olahraga dalam memaintain, dalam melakukan koordinasi terhadap seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya, untuk mempersiapkan diri. Baik pendengar RRI di mana pun Anda berada, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu, Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Makassar pagi ini.
4: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Makassar. Pagi hari ini kita masih membahas topik mengenai persiapan Pekan Olahraga Provinsi, bagaimana tryout dan juga bagaimana training center. Nah, berbicara mengenai training center, ini merupakan sebuah persiapan yang biasanya dilaksanakan jelang event atau multi-event, di mana atlet-atlet ini dikumpulkan untuk mengikuti pemusatan latihan dan berbagai treatment dilakukan dalam training center ini, seperti bagaimana mengontrol kedisiplinan atlet dalam beristirahat, kemudian juga bagaimana mengontrol, memantau kedisiplinan atlet untuk melihat ya gizi dari atlet tersebut. Nah, tentunya seberapa lama training center ini dilaksanakan akan sangat mempengaruhi nantinya penampilan atlet dalam mengikuti pertandingan di event ataupun juga multi-event olahraga. Ketika training center dilaksanakan secara maksimal, nantinya atlet juga akan tampil maksimal pada saat mengikuti pertandingan, baik itu event dan juga multi-event olahraga ya. Nah, di multi-event ini tentunya para atlet akan dipantau bukan hanya pelatih, tetapi juga dari ahli gizi akan melihat sejauh mana perkembangan dari atlet saat mengikuti pemusatan latihan ini, saat awal memasuki masa karantina dan juga sesudah karantina. Dan idealnya untuk proses masa training center ataupun juga TC ini, pemusatan latihan, itu dilaksanakan 3 bulan jelang pelaksanaan event ataupun juga multi-event olahraga ya. Dan kembali lagi pada pelaksanaan event ataupun juga training center ini, bagaimana kesiapan daerah untuk dapat mempersiapkan atlet secara masif, karena jumlah atlet yang dikarantina pada masa training center ini akan sangat banyak. Nah, akan diperlukan juga bagaimana kekuatan anggaran dari masing-masing daerah ya. Apakah mampu menyiapkan anggaran dengan jumlah yang cukup signifikan untuk bisa memberikan persiapan terbaik bagi atlet-atlet dari seluruh cabang olahraga. Nah, kalau di multi-event olahraga biasanya dilaksanakan secara terpusat, seluruh cabang olahraga berada di dalam satu tempat mengikuti masa training center ini, mengikuti masa karantina. Dan di situ tentunya ada materi-materi baik itu latihan ya maupun juga gizi yang akan diberikan atlet setiap harinya untuk mampu menunjang bagaimana kondisi atlet dalam mempersiapkan diri sebelum menghadapi event yang sesungguhnya, sebelum menghadapi pertandingan, tampil dalam pertandingan. Jadi bukan hanya materi latihan saja ya yang diberikan di masa karantina ini, di masa training center, tapi juga dipantau bagaimana gizi atlet, menu makanan harian yang diberikan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesiapan atlet secara psikologi ya. Nah, karena mental atlet dalam bertanding juga ini akan menentukan bagaimana prestasi atlet ke depannya. Nah, makanya biasanya pendengar RRI, dalam masa training center atlet juga diberikan bimbingan khusus, bimbingan konseling untuk mampu memperkuat mental mereka menghadapi pertandingan ya. tidak mudah goyah, tidak takut, walaupun lawan yang akan dihadapi pada saat pertandingan nanti mungkin memiliki rekor yang lebih baik. Baik itu mungkin dari segi prestasi, dari segi fisik, ataupun juga dari segi yang lainnya begitu. Nah, disitulah peran bagaimana kekuatan ataupun juga fisik atlet tersebut dipersiapkan. Baik pendengar RRI, di mana-mana Anda berada, saya sudah tersambung ya dengan pengurus Provinsi Cabang Olahraga Basket Perbasi Sulawesi Selatan, Sekum Bapak Wahyu Hidayat. Lewat sambungan telepon pada pagi hari ini, kita akan bahas bagaimana persiapan cabang olahraga untuk menghadapi pekan olahraga provinsi ini. Salam olahraga, selamat pagi Pak Wahyu Hidayat.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
4: Baik, apa kabar, sehat-sehat Pak Wahyu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik, ya Pak Wahyu, kita bahas mengenai persiapan Porprov ya. Sebetulnya kami juga berupaya untuk bersama dengan pengurus KONI daerah Kabupaten Kota. Nah, tapi yang untuk kali ini saya akan bersama Pak Wahyu Hidayat terlebih dahulu ya. Ini sangat penting bagaimana kemudian menghadapi pekan olahraga provinsi ini, karena dari sini sebetulnya akan menentukan bagaimana sebetulnya kualitas atlet-atlet Sulawesi Selatan di pekan olahraga nasional nanti. Kalau kemudian pekan olahraga provinsi ini disiapkan seadanya oleh daerah kabupaten kota, tentunya output dari Porprov ini juga akan kurang maksimal nantinya. Nah, Anda sendiri selaku pengurus Perbasi Selatan melihat bagaimana Porprov ini dipersiapkan nih Pak Wahyu Hidayat?
5: Kalau persiapan Porprov khususnya cabang olahraga bola basket, alhamdulillah sampai saat ini persiapannya sudah sangat matang sesuai dengan perencanaan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Meskipun atlet-atlet kita, sebenarnya kami kalau mau dihitung secara matang, kami udah siap nanti untuk menjelang prapon. Karena ada beberapa pemain Sulawesi Selatan yang memang kita trial khusus untuk prapon. Kalau kita bicara persiapan prapon. Seperti itu, Bung.
4: Oke, saya ingin tahu Pak, di ajang Porprov ini apakah pengurus Perbasi Sulawesi Selatan juga melakukan talent scouting begitu, memantau bakat-bakat yang ada di daerah sebenarnya seperti apa begitu? Apakah di 24 daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini punya enggak begitu atlet-atlet basket berbakat sebetulnya yang ini ke depan mungkin saja bisa diorbitkan Pak Wahyu Hidayat?
5: Iya, sangat benar sekali Pak. Jadi kami melakukan telescouting, makanya kami meminta kepada seluruh kabupaten kota yang lolos pada Porprov tahun ini untuk menyeleksi ulang seluruh pemain yang masuk di dalam long list. Agar nanti yang turun di Porprov ini merupakan seluruh pemain terbaik di daerah masing-masing.
4: Oke, okay. Ini kan menjadi tantangan juga nih Pak ya, daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, mungkin hampir seluruh daerah ada tantangan ketika mereka mempersiapkan Porprov ini, bahwa salah satu tantangannya adalah mungkin kita tahu sendiri bersama adalah masalah anggaran begitu ya, di mana-mana kita tahu bahwa hampir seluruh daerah mengalami yang namanya pemangkasan anggaran, sehingga mungkin ada yang terkesan seadanya saja dalam mempersiapkan diri. Nah, apakah nanti kemudian ini akan berpengaruh begitu Pak ya, dalam kemudian pengurus provinsi cabang olahraga memantau begitu bagaimana atlet-atlet yang ada di daerah yang kemungkinan ini bisa loh kita orbitkan untuk bisa jadi atlet Sulawesi Selatan begitu, atau didorong nanti carulah mungkin cabang olahraga basket ini untuk bisa ikut di kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia, seperti kita tahu ini ada IBL Indonesia Basketball League begitu Pak Pak Wahyu.
5: Iya, seperti yang saya katakan tadi, untuk persiapan Porprov tidak mempengaruhi untuk kami dari pengurus untuk mempersiapkan tim untuk prapon.
4: Yeah.
5: Jadi ada beberapa memang atlet yang kami sudah telescouting waktu di BK Prapor Prof. Itu kita sudah melakukan beberapa panggilan.
4: Yeah.
5: Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk kuota prapon itu kami sudah mengincar ada 30 nama di kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan.
4: Oke. Dan mereka itu nanti akan berlaga semuanya Pak ya, memperkuat daerah mereka masing-masing di Porprov ini.
5: Ada kabupaten yang tidak lolos Porprov tapi pemainnya sangat menonjol. Okay. Kami tetap akan memanggil untuk kami seleksi nantinya di persiapan prapon.
4: Oke. Okay. Apakah itu nanti bisa misalnya ini Pak ya, ada pemain yang mungkin menonjol tapi kemudian dia tidak lolos pra-kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi ini, apakah memungkinkan atlet tersebut bisa mungkin diambil daerah lain itu? Kalau mungkin berbicara mengenai regulasi yang ada.
5: Kalau untuk dia bermain di daerah lain, itu sangat tidak bisa sesuai dengan regulasi yang berlaku di prapon nantinya.
4: Jadi sudah tidak bisa Pak ya, karena daerahnya tidak lolos, jadi tidak memungkinkan untuk memperkuat daerah lain.
5: Iya.
4: Jadi tinggal nanti bagaimana pengurus Perbasis Sulsel akan mengikutkan mereka dalam pra kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke. Iya. Nah, nantinya kalau pada saat Porprov nanti nih Pak ya, untuk atlet-atlet yang sudah di talent scouting beberapa waktu lalu pada saat pra-prov ini. Nah, apakah kemudian nanti ini mereka masih akan diseleksi lagi begitu oleh Perbasis Sulawesi Selatan? Terutama mungkin jajaran tim pelatih basket Sulawesi Selatan, Pak Wahyu.
5: Iya, benar sekali. Jadi setelah kami telescouting nantinya apalagi 10 kabupaten kota ini yang lolos pra-prov, kami melihat perkembangan pemain yang kami sudah telescouting di BK Praporprov. Kami melihat perkembangannya nanti di Porprov. Setelah itu kami melakukan panggilan secara resmi untuk kabupaten kota beserta dengan klub. Setelah itu kami menyeleksi seluruh pemain kecuali ada beberapa pemain spesial yang kami sudah trial di Jawa sampai saat ini belum panggil untuk balik memperkuat daerah. Karena kami mau secara maksimal dia bermain di Jawa. Dia fokus untuk mewakili klubnya yang ada di sana.
4: Oke. Nah, untuk nanti yang meraih medali emas begitu, meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi ini, apakah kemudian serta-merta nanti ini mereka akan menjadi tim Pekan Olahraga Nasional atau paling tidak ikut prapon begitu, Pak? Ada kepastian enggak?
5: Kalau itu tidak ada Pak. Jadi kami tidak mematok bahwa siapa yang juara di Porprov dia yang mewakili Sulsel. Apalagi dia mempunyai kuota yang lebih besar. Jadi kami ingin Sulsel seperti prapon yang kemarin. Kami mau membentuk tim yang terbaik kembali pada prapon nantinya agar Sulsel peringkat yang saat ini yang diduduki itu tidak turun.
4: Oke. Jadi artinya tim pelatih punya standarisasi tersendiri Pak ya dalam memilih pemain-pemain yang masuk dalam tim PON Sulsel ini.
5: Iya, Sangat benar sekali.
4: Baik, baik. Oke, Pak Wahyu, ini saya coba akan menggali kembali nih, Pak. Bagaimana kemudian Pak Wahyu melihat pembinaan basket yang ada di daerah-daerah ini? Mungkin setelah Anda melihat prakualifikasi Pekan Olahraga Provinsi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Anda melihat seperti apa gambarannya, Pak Wahyu?
5: Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya melihat tumbuh dan berkembang berbagai klub yang ada di kabupaten kota setelah PP Perbasi menetapkan bahwa seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia itu harus mempunyai minimal 3 klub.
4: Iya.
5: Iya, baru dinyatakan bisa organisasinya hidup. Nah, dengan adanya seperti itu, otomatis kabupaten kota dirangsang untuk memiliki klub di setiap cabang perbasi atau kabupaten kota yang ada di provinsi masing-masing.
4: Oke. Sulawesi Selatan sendiri boleh tahu ada berapa klub, Pak, yang ada di Sulsel ini, Pak Wahyu?
5: Kalau sampai saat ini klub yang ada di kabupaten kota secara keseluruhan Sulawesi Selatan itu sudah lebih dari 50 klub.
4: Woy, luar biasa, Pak, ya sebetulnya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Meskipun ada kabupaten kota yang belum memiliki klub.
4: Mm-hmm. Ini ada kompetisinya,
5: tapi
4: Pak,
5: kita ya, akan merangsang terus untuk supaya kabupaten kota tersebut untuk memiliki klub.
4: Ini ada kompetisinya, Pak Wahyu Hidayat, ya, yang dilaksanakan oleh Perbasi Sulawesi Selatan yang digelar begitu, yang menjadi agenda, kalender agenda begitu dalam kepengurusan Perbasi Sulsel.
5: Iya, benar sekali. Dengan adanya seperti ini sebenarnya kami keuntungan. Karena adanya beberapa pemain nanti yang pindah itu yang selama ini tidak diatur di dalam aturan dan di dalam anggaran dasar, ini sekarang sudah diatur bahwa ada, harus apabila pemain tersebut diambil oleh klub yang menuju ke profesional, itu harus menyediakan uang pembinaan bagi klub asal di masing-masing daerah.
4: Oke, jadi ini untuk membuat apa ya, merangsang begitu ya, bagaimana klub-klub itu bisa melakukan pembinaan dengan baik, ya, ketika ada pemainnya yang diambil oleh klub nasional, klub IBL, nah tentunya ada cashback, ada timbal balik begitu, Pak, ya, yang diberikan kepada klub yang berhasil menciptakan pemain ini.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, nah sejauh ini kompetisi resmi yang berjalan di Sulawesi Selatan sejauh ini untuk basket bagaimana, Pak?
5: Alhamdulillah kalau secara kompetisi ada beberapa kompetisi di tingkat kelompok umur, baik di daerah maupun di Kota Makassar sendiri. Bahkan alhamdulillah kemarin di kelompok umur 18 tahun kami berhasil meloloskan satu pemain di nasional atas nama Sabrina untuk dikirim ke Belgia.
4: Oh, luar biasa. Ini pasti postur tubuhnya tinggi banget nih, Pak, ya.
5: Alhamdulillah blasteran.
4: Wow. Itu
5: iya, blasteran Kamerun Makassar.
4: Blasteran Kamerun Makassar. Oke. Okay. Tinggi 180 ke atas atau mungkin 170-an?
5: Untuk saat ini kisaran 180.
4: Luar biasa. Ya, ini bisa potensi nanti jadi salah satu tim nasional basket Indonesia begitu, Pak, ya. Oke.
5: Okay. Insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin bahwa kami dari pengurus Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menutup atau menyembunyikan untuk atlet berkembang, bahkan kami selalu mendorong dan kami membuka program kepada seluruh atlet bola basket siapa yang ingin berkuliah atau menuntut ilmu di Pulau Jawa, kami bersedia membantu dengan ada beberapa catatan yang harus perlu dipersiapkan.
4: Baik, baik. Iya, Wahyu Hidayat, dengan begitu besar potensi bola basket ya, perbasi yang ada di Sulawesi Selatan ini, ada sekitar 50 klub, ini kalau ada kompetisi resmi tentunya akan sangat ramai begitu ya. Nah mungkin seperti apa nih rencana-rencana ke depan dari perbasi Sulawesi Selatan supaya pembinaan basket di Sulawesi Selatan ini tetap hidup, begitu patokan kompetisinya bukan hanya pada pekan olahraga provinsi saja, tapi kemudian juga ada kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan oleh Perbasi Sulawesi Selatan tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, begitu Pak Wahyu Hidayat.
5: Iya, jadi saya terus terang, saya sangat berharap kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan pemerintah pada khususnya, bahwa Perbasi selalu melakukan kegiatan, mohon untuk dukungan, baik secara material maupun secara immaterial, karena terus terang Perbasi Sulawesi Selatan itu adalah nomor 4 secara nasional, ranking 4 secara nasional, nomor pertama di luar Jawa. Tradisi ini kami harus pertahankan, bagi pengurus ini adalah sangat berat, tugas berat yang harus kami emban. Kami harus pertahankan baik di ranking nasional maupun nanti di prapon nantinya.
4: Baik, baik. Ya, Pak Wahyu Hidayat, terima kasih banyak waktunya, Pak. Mudah-mudahan event Porprov ini nanti bisa sukses begitu, bisa nanti dapat pemain-pemain baru lagi yang lebih baik nanti untuk menjadi atlet basket Sulawesi Selatan yang di masa datang, Pak. Terima kasih banyak, Pak Wahyu, atas waktunya bersama RRI.
5: Terima kasih. Kami juga mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan dari 6 pemain yang kami trial di Jawa nanti ini akan memberikan, dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan.
4: Baik, baik.
5: Okay. Untuk meraih medali di PON.
4: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat. Selamat pagi. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
4: Baik, pendengar RRI, saya sudah bersama dengan Pak Wahyu Hidayat, Sekretaris Umum Perbasi Sulawesi Selatan. Ya, luar biasa potensi basket yang ada di Sulawesi Selatan. Ada 50 klub sebetulnya yang ada di daerah ini. Kalau ingin buat kompetisi basket, nah sudah tersedia sumber dayanya. Tinggal bagaimana kemudian ini digerakkan, ya. Ya, yang tidak kalah penting adanya sponsor begitu untuk melaksanakan event olahraga, ya, apalagi basket mungkin menjadi salah satu cabang olahraga yang punya peminat cukup banyak begitu, ya, terutama mungkin di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain sepak bola, nah, olahraga ini cukup digandrungi karena hampir semua daerah, kabupaten, kota punya lapangan basket, ya, punya kompetisi basket begitu, punya talenta-talenta basket. Nah, apabila kemudian ini dilaksanakan dengan baik, digelar dengan profesional, tentunya bukan tidak mungkin nanti akan ada atlet-atlet basket yang berkompetisi, atau kita punya di Sulawesi Selatan ini akan punya juga paling tidak satu klub basket profesional yang berkompetisi di IBL, Indonesia Basketball League. Nah, baik pendengar RRI, saya cukupkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog Makassar Nyapa. Saya Fian pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Baiklah pendengar, untuk kebersamaan saya Arti Alfiar dengan Anda semua di kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kita tuntaskan ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar setia RRI Makassar, tentunya selamat pagi untuk Anda semua. Kembali bersama Mori Hermalasari di Makassar Menyapa Pagi. Bagaimana hari Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas. Senang sekali kita kembali hadir dalam program Halo RRI, di mana bisa menjadi tempat ataupun ruang bagi Anda berbagi informasi, menyampaikan aspirasi serta berbagi persoalan isu yang dekat dengan kehidupan terdekat Anda. Dan untuk itu pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan ataupun menerima layanan aduan Anda, kita akan break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: salah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
1: Pro1 dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita kembali bersama dalam Halo RRI, ruang interaktif yang membuka kesempatan bagi Anda untuk ikut menyampaikan pendapat, aspirasi, pertanyaan maupun informasi serta aduan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di mana pendengar, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di Halo RRI. Silakan sampaikan pandangan, pengalaman ataupun pertanyaan Anda di 082133339440. Untuk itu, pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin menyampaikan aduan seputar layanan, jasa ataupun infrastruktur yang ada di sekitar Anda, kami menunggu untuk Anda berpartisipasi ataupun bisa memberikan komentar melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan tentunya di Rabu lalu kita sudah ada beberapa aduan yang mungkin masih kami usahakan untuk menyampaikan pengaduan yang ada, seperti dari Bapak Iwan di Parepare yang membahas SPBU masih penuh dengan antrian. Nah, ini kami masih akan mencoba menghubungi pihak terkait. Lalu selanjutnya ini dari Pak Harto di Takalar, di mana membahas Dinas Kebersihan ini mohon untuk memperhatikan bahwa banyak tumpukan sampah di pinggir jalan di khususnya Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara. Nah, ini sudah sangat mengganggu nih katanya. Dan tentu juga dari beberapa aduan lainnya yang masih akan coba kami sampaikan. Mungkin ada juga yang sudah tersampaikan di hari Senin. Jadi untuk pendengar yang mungkin ada juga yang mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama, silakan langsung bergabung di Halo RRI membahas aduan Anda ataupun keresahan dan keluhan Anda, agar bisa kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang bisa bertanggung jawab. Silakan bergabung di 082133339440. Dan ini kita masih bersama. Oke, ini sudah ada yang mengirimkan laporannya dari Bapak Harto nih. Katanya dia mengirimkan laporan terkait tumpukan sampah di Jalan Pendidikan di sebelah kantor Lurah Bontolebang Galesong Utara. Mohon perhatiannya dari Dinas Kebersihan, karena semakin hari semakin banyak. Dan ini juga sudah melampirkan foto terkait kondisi jalanan di sekitar Jalanan Pendidikannya ini. Nah, untuk pendengar juga yang ingin menyampaikan melalui line telepon ataupun WhatsApp juga bisa. Kami akan membacakan keluhan Anda ataupun informasi yang telah Anda sampaikan. Jadi untuk itu ditunggu partisipasinya di 082133339440. Dan pendengar, sambil menunggu dari pendengar yang lainnya menyampaikan informasi ataupun keluhannya, kita break sejenak. Untuk itu tetap di Halo RRI.

0: Indonesia. Sayangnya, kek tiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM, Kena Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya kita sudah ada yang bergabung dengan Bapak Fajar di Palopo yang akan menyampaikan aspirasi ataupun keluhannya. Halo, selamat pagi Pak Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Oke, Adik Mori sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Baiklah Pak Fajar, silakan menyampaikan informasi ataupun aduan atau keluhannya.
1: Tentang apa ini, Dek?
0: Halo RRI Pak, kita lagi menunggu informasi, keluhan ataupun yang terkait dengan layanan yang ada di sekitar Bapak Fajar pagi hari ini.
1: Oh iya. Terima kasih Dek, kalau informasi yang begitu. Kalau di wilayah saya di Palopo,
0: iya Pak,
1: itu gali itu harus ditingkatkan, itu kesehatan masyarakat, atau pelayanan masyarakat di puskesmas.
0: Puskesmas di mana Pak lebih tepatnya?
1: Di Palopo, di Puskesmas Benteng.
0: Di daerah Benteng, oke baik.
1: Ya, di tengah kota juga. Nah, di sana begini, kan banyak itu masyarakat yang datang berobat, tetapi dia tidak kan punya, apa namanya itu, tidak punya askes ya. Nah, dia lain wilayah, dia lain wilayah, tetapi dia kan mau berobat. Jadi dalam hal ini yang tidak punya askes yang demikian itu dikenakan pembayaran.
0: Baik, berarti askesnya ya,

0: beda daerah jadinya terkena biaya ya Pak?
1: Iya, biaya karena bukan wilayahnya kan. Itu kena biasa 20.000 per orang.
0: Baik.
1: Nah, kemudian itu perlu perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun bukan hanya di Palopo ya, mungkin ada juga di daerah lain ya, Demore. Kemudian juga mungkin ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, begitu barangkali ini pemerintah harus bisa membenahi dalam hal ini, bisa memberikan dia pindah wilayah atau bagaimana. Itu aja Dek Mori, semoga sehat ya Dek Mori.
0: Baik.
1: Melaksanakan tugas.
0: Iya, terima kasih Pak Fajar.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Fajar yang baru saja menyampaikan terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas Benteng di daerah Palopo, katanya bahwa ini perlu ditingkatkan karena ada beberapa masyarakat yang tidak punya ASKES ataupun BPJS mungkin yang dimaksud, terkendala, dan apabila melakukan pengobatan di daerah tersebut atau beda wilayah ini terkena biaya. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu harapan dari Pak Fajar. Mungkin informasi yang bisa sedikit kami sampaikan bahwa mungkin pendaftaran BPJS ini bisa juga dilakukan di pemerintahan Kota Palopo, tentunya melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial yang perlu menyisir warga Benteng yang kurang mampu untuk dimasukkan ke dalam program JKN atau KIS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini sedikit informasinya ya, tapi nanti akan coba kami sampaikan agar bisa dihubungkan dengan pihak terkait yang bisa menyampaikan ini secara langsung. Dan ini juga dari Pak Aldi Hidayat juga menyampaikan informasi, katanya bahwa ada acara pisah sambut camat baru dan lama di aula kantor camat Lembang pada hari Kamis pukul 10 tanggal 27 Agustus yang dihadiri para kepala desa sekecamatan Lembang, pada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama datang menghadiri acara tersebut. Nah, ini dari Pak Aldi Hidayat, informasi yang ada di Lembang Pinrang. Nah, ini kalaupun pendengar yang lainnya ingin punya informasi yang lainnya, silakan bergabung tentunya di 0821-3333-9440 ataupun juga bisa melalui Halo RRI di YouTube kami di RRI underscore Pro 1 Makassar. Tentunya kami akan coba membaca komen-komen yang ada ataupun melalui WhatsApp seperti yang sudah dikirimkan oleh Pak Aldi dan Pak. Dan ini kita sudah terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya nih. Kira-kira di ujung telepon sana kita sudah ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Aldi Hidayat ya?
2: Iya, Aldi di Lembang.
0: Iya, Pak. Bagaimana, Pak?
2: Aparang. Ya, terima kasih sudah membaca apa yang saya kirimkan tadi. Bahwa acaranya kemarin itu sudah berlangsung sekitar pukul 10 pagi yang dihadiri oleh para kepala desa Kecamatan Lembang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Ini kerja apa namanya ya, harapan masyarakat, mudah-mudahan camat yang baru ini kepemimpinannya lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi timbangnya lama ya, bukan membanding-bandingkan sih, tapi harapannya ya sama ya, sama secara kepemimpinannya supaya masyarakat merasa terlayani ketika mengurus apa saja yang ada di kecamatan. Namun ini juga yang sering dikeluhkan masyarakat ini yang terkait dengan musim kemarau ini, karena mobil pemadam yang kalau bisa ditempatkan juga di Kecamatan Lembang, melihat Kecamatan Lembang ini luas ya, sepertiganya Pindrang. Ya ada sih, tapi di Kecamatan Dempanua, ya, Kecamatan tetangga itu, diharapannya masyarakat supaya ada juga di Kecamatan Lembang, karena ini Pindrang yang paling ujung.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jadi ini apa namanya?
0: Pak Aldi, mohon maaf, boleh bergeser sedikit dari radionya Pak, karena teleponnya sedikit ada gangguan.
2: Ya, jauh dari.
0: Baik ya, Pak, sudah.
2: Saya jauh dari, saya mendengarnya di kantor desa soalnya ada acara di.
0: Baik.
2: Ini radio digital. Jadi apa namanya? Sering dikeluhkan masyarakat. Saya bilang serunya yang kemarin punya anggota DPR RS disampaikan ini, supaya bisa diupayakan supaya ada juga di Kecamatan Lembang pemadam kebakaran.
0: Baik.
2: Namun ya berharap ya ini juga bisa bisa ada juga satu unit ya, karena wilayah Kecamatan Lembang ini sangat luas ya dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Ya seperti itu harapannya, bisa disampaikan kepada
0: baik
2: instansi atau dinas terkait yang ada di Kabupaten Pindrang. Saya kira itu saja ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung menyampaikan keluhan dari warga sekitar Lembang melalui Pak Aldi mengenai diperlukannya pemadam kebakaran yang lebih mungkin di sekitar Kecamatan Lembang, karena mungkin di beberapa titik atau beberapa daerahnya masih belum ada pemadam kebakaran yang terdekat. Nah ini mungkin dibutuhkan juga perhatian lebih, apalagi dengan kondisi di daerah Sulawesi Selatan yang akhir-akhir ini juga terjadi beberapa kebakaran di beberapa titik lainnya. Nah ini mungkin dikhawatirkan jangan sampai terjadi, namun kalau bisa ada pencegahan dengan contohnya pemadam kebakaran di beberapa titik yang ada di daerah Kecamatan Lembang. Dan ini kita bergabung lagi dengan penelpon melalui WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maurigu.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
1: Dengan Jaya di Kabupaten Sopeng, Mbak Mori.
0: Baik, Pak Jaya di Sopeng. Silakan Pak Jaya menyampaikan informasi ataupun keluhan atau aduannya.
1: Keluhan kami di sini masalah air bersih.
0: Mm-mm.
1: Karena di sini kami sama membutuhkan air. Ada pipa yang dipasang sudah 12 tahun itu tidak mengalir airnya. Jadi kami menyuarakan itu, mudah-mudahan bisa menyampaikan aspirasi kami kepada RRI Makassar.
0: Baik Pak, ini tepatnya di daerah mana Pak? Kecamatan ataupun desa mana Pak?
1: Desa Palangiseng, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng.
0: Oh, oke. Okay. Oke, ini bawa ini air bersih.
1: Sekali, sudah 12 tahun sudah.
0: Itu pompa airnya ya, Pak ya?
3: Pompa airnya ya, Pak ya?
1: Pompa air pipa itu sudah terpasang pipanya. Namun sampai sekarang ini tidak mengalir-mengalir airnya.
0: Baik, berarti pompa airnya tidak berfungsi secara baik lagi setelah berapa lama, Pak?
1: Sudah 12 tahun.
0: Baik, pompa airnya sudah 12 tahun tidak berfungsi atau baru-baru ini, Pak?
3: Baru-baru ini, Pak.
1: Tidak pernah berfungsi, sudah dipasang pipanya, dijanjikan oleh anggota dewan kita, namun tidak diperhatikan sampai sekarang.
0: Oke, berarti untuk proyek pemasangan pipanya tidak berlangsung ya, Pak, dengan baik ya?
1: Iya, jadi itu kami suarakan kepada RRI Makassar. Mudah-mudahan aspirasi kami bisa tersampaikan.
0: Baik. Terima kasih Pak Jaya di Sopeng sudah
4: menyampaikan. Begitu saja Mbak Mori. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terima kasih kepada Pak Jaya di Sopeng yang sudah menyampaikan mungkin ini keluhan di daerah beliau bahwa pemasangan pipa yang sudah dijanjikan saat itu tidak berjalan lancar ataupun terhenti padahal warga sekitar membutuhkan air bersih. Nah, ini untuk pendengar yang lainnya ingin menyampaikan aspirasi, keluhan dan informasi silakan bergabung melalui Halo RRI. Tapi sejenak kita break sebentar. Lalu kita akan kembali lagi menerima keluhan dan aspirasi Anda.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Makassar pagi ini.
1: FM dan kita masih dalam program Halo RRI dan sudah terhubung di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di sana, Pak? Halo. Baik. Telepon baru saja terputus. Untuk yang baru saja menelpon, silakan bergabung di 082133339440. Dan tadi sudah ada beberapa keluhan yang mungkin akan kami tampung dan nanti akan kami coba sampaikan melalui pihak-pihak terkait yang sedang diusahakan oleh pengarah acara kami tentunya. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan informasi, keluhan ataupun aduan seputar layanan, jasa ataupun infrastruktur di daerah ataupun lingkungan Anda, silakan langsung saja berikan ataupun hubungi di line telepon atau WhatsApp kami, atau juga bisa melalui chat atau komen di live YouTube kami RRI Pro 1 Makassar. Tadi sudah ada beberapa keluhan mengenai layanan kesehatan, itu dari Palopo, lalu ada tentang ketersediaan unit pemadam kebakaran dari Kecamatan Lembang, lalu selanjutnya dari Desa Palangiseng, Kecamatan Lirirau, Kabupaten Sopeng, di mana mengeluhkan tentang proyek pembangunan pipa air yang dibutuhkan untuk akses air bersih. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Arfa dari Selayar.
1: Oh, Pak Arfa. Baik, Pak Arfa, silakan Pak Arfa menyampaikan informasi ataupun keluhannya, Pak.
2: Oh, di musim kemarau ini, Mbak, airnya semakin berkurang ya.
1: Di daerah mana, Pak, lebih tepatnya?
2: Antria untuk ini, di sumur. Dan juga ini hari, Mbak. Gak kencang angin di Selayar ini.
1: Baik, Pak, ini air sumur di daerah mana yang dimaksud, Pak?
2: Di sini, di rumah ini, di kota, di kota Selayar.
1: Oh, di kota Selayar.
2: Maksud saya di sumur pribadi di sini, Pak, Mbak, samping rumah ya. Gitu.
1: Sudah terjadi kekeringan ya, Pak ya?
2: Banyak air, tapi ini agak berkurang di musim kemarau ini ya.
1: Baik. Berarti kalau di sana untuk akses air bersih pun juga tidak ada ya, Pak?
2: Itu saja, angin ini agak kencang, Mbak.
1: Nah, oke, baik. Terima kasih, Bapak Arfa.
2: Harus waspadalah. Oke, Mbak ya?
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arfa, sudah bergabung dan sudah menyampaikan bahwa untuk di daerah kota Selayar sendiri katanya sudah mulai berkurang nih air sumur. Nah, bagaimana untuk di daerah Anda pendengar Pro 1, mungkin ada kendala lainnya mungkin terkait air bersih ataupun sudah mengalami kekurangan pasokan air di sumur sendiri. Nah, ini juga bisa disampaikan dan bisa kami tampung sementara, nanti akan kami coba hubungkan kembali dengan pihak-pihak terkait. Dan untuk itu pendengar, berbagai aspirasi, keluhan ataupun informasi sudah kita dengarkan bersama. Untuk itu terima kasih sudah menjadi bagian dari Halo RRI. Untuk itu kita akhiri perjumpaan kita edisi 28 Agustus 2026 dan kita akan bertemu kembali pada Halo RRI di Senin hari nanti. Saya Mori pamit undur diri bersama rekan Eka di meja operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Indonesia Sehat bersama saya Idam Saiful Malik dan ada rekan Eka. Dan pendengar, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis atau TBC dan upaya penanggulangan TBC tentu di Sulawesi Selatan kini terus diperkuat, salah satunya melalui integrasi screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG yang harapannya semakin banyak kasus dapat ditemukan lebih awal, segera diperiksa dan diobati hingga sembuh. Dan untuk membahas hal ini kami sudah bersama dengan Ibu Dr. Andi Julia Junus, SKMMKes. Beliau merupakan penanggung jawab program TBC Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Dan Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, silakan pendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Kami juga saat ini live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum Bu Dr. Julia Junus.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Pak.
1: Apa kabar Ibu?
2: Ya, baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin. Ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu bersama RRI Makassar dan berbagi informasi untuk pendengar RRI Makassar sekaitan dengan topik kita siang hari ini, screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Dan mungkin di awal Bu Dokter bisa dijelaskan dulu seperti apa sih sampai Agustus 2026 ini kemudian kondisi kasus TBC di Sulawesi Selatan dan apa yang menjadi tantangan terbesarnya saat ini.
2: Iya, baik Pak, siapa Pak Syahrul ya?
1: Betul, iya. Pak Saiful, iya.
2: Saiful. Pak Saiful ya, maaf. Ya. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya biasa dipanggil Uli ya. Jadi kita bincang-bincang santai terkait dengan masalah tuberkulosis.
1: Ya.
2: Jadi mengenai masalah kondisi, bagaimana sih sebenarnya yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya pada bulan Agustus tahun 2026, dengan juga tantangannya bahwa sebenarnya TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ya cukup besar ya di Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu masuk sebagai 8 provinsi prioritas dari Bapak Presiden kita. Dengan adanya program Quick Wins, tentu ada beberapa intervensi-intervensi yang telah dilakukan. Kalau berbicara dengan data tahun 2026 per Agustus ya, kemarin kita sudah melakukan analisis data kembali. Per 24 Agustus itu kita sudah menemukan kasus TBC itu sekitar 17.447. Nah, sebenarnya target yang diharapkan untuk ditemukan itu adalah sekitar 45.556 kasus. Nah, dari data tersebut yang kita temukan baru sekitar 38.3%. Nah, jadi di antara kasus yang 17.447 itu tadi, kita sudah menemukan kasus TBMDR itu sekitar 253 kasus. Nah, ini tentu menjadi perhatian besar kita karena kita ketahui bahwa TBC itu merupakan salah satu penyakit menular yang pengobatannya memang cukup lama, itu minimal sampai dengan 6 bulan. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kami, seperti itu Pak.
1: Baik, jadi masih ada ini yang belum ditemukan, kemudian masih ada 20 ribuan lebih kasus Bu, atau 50%?
2: Iya, sekitar ya kita harapannya sebenarnya 40 ribu minimal yang harus kita dapatkan dari kasus, cuma ribu. Itu ya. Tadi baru sekitar 17.447, jadi memang masih ada sekitar 20 ribuan yang mesti kita kejar, sementara kita ini kan sudah berada dalam bulan Agustus. Nah, ini menjadi tantangan besar sehingga memang perlu ada upaya strategi percepatan. Ya, salah satunya itu tadi kita akan melakukan screening yang akan diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis.
1: Dan ini Sulawesi Selatan masalah TBC ini banyak ditemukan. Kenapa sih Bu? Kemudian apa yang menjadi penyebabnya begitu?
2: Iya, TBC itu seperti tadi saya katakan adalah penyakit menular. Mm-mm. Kalau terjadi delay penemuan kasus, sementara ini orang yang belum kita temukan tidak berobat, tentu kita tidak belum bisa memutuskan mata rantai penularan. Nah, dari keterlambatan kita untuk melakukan penemuan, tentu kita agak kesulitan untuk menuntaskan yang namanya tuberkulosis. Namanya penyakit menular, ya akan menular terus kepada terutama kepada kontak-kontak serumah, kontak erat, teman-teman kantor, dan sebagainya, lingkungan masyarakat. Itu yang menjadi tantangan kami. Jadi makanya kita memang butuh untuk menuntaskan. Dan eliminasi kita itu ya dekat lagi, 2030 tadi itu.
1: Baik. Dan iya. Sulawesi Selatan masuk 8 provinsi prioritas,
2: iya.
1: Bu?
2: Iya, 8 provinsi prioritas. Karena itu tadi program dari Bapak Presiden dengan adanya PHTC atau Quick Win. PHTC itu adalah program hasil terbaik cepat, yang salah satunya memang masuk bagiannya itu adalah tuberkulosis. Jadi memang perlu ada percepatan-percepatan untuk menuntaskan TBC. Jadi di samping daerah Jawa ya, 3G istilahnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sulawesi sendiri ya, Sulawesi Selatan yang menjadi prioritas untuk menuntaskan yang namanya TBC.
1: Baik, jadi di Sulawesi, Sulawesi Selatan juga yang termasuk terbesar begitu Bu ya?
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Baik, dan sekarang ini terus dilakukan strategi. Seperti apa Bu kemudian, dan tantangannya sebenarnya apa sih Bu?
2: Strategi ataukah tantangannya yang saat ini kita hadapi. Jadi tantangan itu tadi keterlambatan kita dalam menemukan kasus, karena orang dengan TBC katakanlah dia sudah terinfeksi, terlambat mengakses yang namanya pelayanan kesehatan. Potensi durasi waktu antara dia terinfeksi sampai diobati itu memang ada jeda waktu yang berpotensi sekali untuk menularkan. Nah, strateginya adalah kita berusaha dari keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan inilah kita berusaha mendekatkan screening tersebut ke masyarakat. Jadi kita melakukan screening TB yang diintegrasikan CKG. Kemarin kan CKG memang sudah jalan, tapi sasarannya dari CKG itu memang adalah masyarakat secara umum. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya screening TBC yang kita integrasikan ke CKG, ini akan kita juga bisa bermain untuk menemukan kasus-kasus TBC sedini mungkin. Seperti itu Pak, strategi utamanya adalah itu tadi. Kita ingin screening mendekatkan lokus screening itu ke masyarakat. Jadi sekarang screening kita berbasis ke desa. Jadi bukan ke layanan kesehatan.
1: Baik. Dan ini terintegrasi dengan program seperti cek kesehatan gratis Bu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dan sudah berjalan berapa lama Bu? Dan hasilnya seperti apa kemudian?
2: Kalau integrasi dengan CKG, kita baru tahun ini. Baru tahun ini, karena ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, dan memang kita mendapatkan support dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan screening yang diintegrasikan dengan CKG. Kalau CKG-nya sudah lama, tapi yang fokus untuk TBC-nya ini memang baru tahun ini. Nah, untuk pelaksanaan screening sendiri itu sudah kita laksanakan sejak tahun 2024, tapi yang diintegrasikan dengan CKG-nya ini nanti di tahun 2026. Seperti itu, Pak.
1: Ini maksudnya terintegrasi dengan program CKG seperti apa sih, Bu? Dan apakah wajib kemudian ketika seseorang melakukan cek kesehatan gratis sudah termasuk di dalamnya untuk screening TBC ini?
2: Iya. Jadi konsepnya memang agak sedikit berbeda kalau di CKG. Jadi konsep perbedaannya itu lebih kepada sasaran sebenarnya. Nah, kalau CKG yang saya katakan tadi lebih kepada masyarakat umum, masyarakat yang sehat untuk dilakukan pemeriksaan dasar ya. Kalau di screening TBC yang kita integrasikan CKG, sasarannya memang kita fokuskan kepada kontak serumah kita dari kasus indeks atau kasus yang memang dengan tuberkulosis ada dalam satu rumah. kontak erat dan juga kelompok-kelompok berisiko lainnya. Jadi kelompok berisiko lainnya yang dimaksud di sini adalah kepada pasien-pasien dengan HIV, penyandang DM, ataukah dengan malnutrisi dan juga perokok, itu menjadi target sasaran kita. Nah, jadi kalau sudah menjadi target sasaran, kita arahkan untuk datang ke lokus screening. Nah, dari lokus screening itulah kita sudah melakukan yang namanya screening TBC. Nah, dari screening TBC melalui tahap pertama, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dasar itu tadi, melakukan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Nah, dari situ maka lanjut lagi dengan pemeriksaan X-ray. Nah, jadi modalitas pemeriksaan kita sekarang adalah dengan X-ray. Ini salah satu strategi juga dari pemerintah pusat untuk percepatan penemuan dengan terduga. Jadi kalau sudah melalui dua tahapan tersebut, dilanjut dengan pemeriksaan X-ray. X-ray kita itu sudah tersebar, Pak, di 24 kabupaten kota. Sudah didistribusikan dan sementara kami masih jalan tuh kegiatan-kegiatan screening kita di lokus-lokus dengan penggunaan modalitas itu tadi, X-ray. Nah, dari situ kalau memang ada batuk, ya kita ambil dahaknya. Kita

0: mungkin boleh ditanggapi.
1: Kalau yang CKG sekarang yang lagi dijalankan, perbedaan mendasar dengan screening yang terintegrasi dengan CKG, perbedaan mendasarnya itu yaitu tadi dalam penggunaan pemanfaatan X-ray, Pak. Itu kalau kami menghadirkan X-ray-nya, kalau CKG secara umum tidak. Jadi mereka hanya melakukan pemeriksaan cek secara fisik dan juga pemeriksaan dasar itu tadi.
0: Oh, jadi nanti ada pemeriksaan dasar berupa keluhan, riwayat kontak, begitu, Bu?
1: Pemeriksaan dasar yang saya maksud tadi itu adalah pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, seperti itu.
0: Baik, kalau untuk TBC ini sendiri?
1: Kalau TBC sendiri itu tadi, kita menghadirkan modalitas X-ray itu tadi. Jadi, ada beberapa memang X-ray kami yang sudah di... lengkapi dengan AI, artificial intelligence ya, itu kalau kita gunakan itu langsung akan terbaca skornya dan langsung akan kelihatan apakah dia memang abnormalitas mengarah TBC atau tidak. Itu kelebihan sebenarnya. Nah, ini salah satu tadi yang saya katakan, salah satu strategi pemerintah untuk menemukan dengan terduga TBC secepat mungkin. Jadi untuk, kalau ada abnormal langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan itu tadi.
0: Untuk komentar pendengar, Bu, yang mungkin belum paham begitu, apakah datang untuk CKG ini khusus untuk memeriksakan TBC atau seperti apa?
1: Iya, sebenarnya kalau kita bahasakan apa namanya CKG TBC, ini kan stigma sebenarnya TBC, Pak, ya. Kita ketahui bahwa masyarakat kalau kita umumkan dilakukan screening TBC dengan terintegrasi CKG, itu jarang yang mau datang. Karena ini stigma. Jadi TBC itu masih stigma. Jadi memang kita selalu membahasakan ya CKG itu tadi. Jadi kita tidak terlalu vulgar untuk membahasakan TBC-nya. Walaupun sebenarnya di dalamnya kita akan lebih fokus dengan pemeriksaan-pemeriksaan TBC-nya.
0: Dan jika ditemukan akan ditindak, ada pemeriksaan lebih lanjut tadi, Bu, ya?
1: Ya, pasti itu. Pasti.
0: Baik. Nah, untuk kemudian yang menanyakan, Bu, ini Sulsel katanya masuk ke 8 provinsi. Seberbahaya itukah kemudian, dan untuk pendengar yang masih awam, Bu, sebenarnya penyebab TBC itu apa, dan nanti screeningnya atau tesnya seperti apa saja kemudian?
1: Iya, sebenarnya TBC itu tidak perlu ditakuti ya. Tapi karena dia merupakan stigma, inilah yang menjadi kendala besar kami untuk menemukan sedini mungkin ya namanya TBC. Ya, ada yang mengatakan TBC itu penyakit orang miskin lah, TBC itu adalah penyakit orang yang tidak mampu lah, penyakit TBC itu ya yang memang harus dihindari. Nah, ini saya kira menjadi tantangan besar kami, sehingga nanti mereka datang ke layanan, mengakses layanan kesehatan dalam kondisi memang yang sudah berat, dalam kondisi yang memang tidak mampu lagi untuk menahan penyakitnya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang mesti kita lakukan ya untuk mengetahui apakah itu TBC atau tidak? Memang ada proses yang harus dilalui dengan pemeriksaan, tapi pemeriksaan yang kita harapkan itu untuk dilakukan adalah pemeriksaan dahak. Itu yang utama. Jadi TBC itu memang yang harus kita temukan adalah gejala utamanya batuk. Jadi batuk, kemudian kita minta untuk mengeluarkan dahak, dan dari dahak itulah kita melakukan pemeriksaan laboratorium, mikrobiologi, dengan yang sekarang kita pakai itu adalah tes cepat molekuler. Jadi tes cepat molekuler itu, jadi bukan mikroskop lagi. Jadi walaupun sebenarnya mikroskop masih bisa sih kita gunakan, tapi pengerjaannya memang, prosesnya memang agak sedikit sulit di teman-teman lab. Tapi dengan menggunakan tes cepat molekuler yang memang sudah tersebar juga di 24 kabupaten kota, dalam 2 jam sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Termasuk kelebihannya adalah dengan kita temukan resistensi kuman. Nah, ini tadi yang saya katakan di depan, resistensi kuman sudah kita dapatkan sekitar 253 ya tadi, kasus resistensi terhadap resistensi TB. Nah, ini cukup mengkhawatirkan juga, karena kalau orang dengan resisten tentu

0: Obatannya akan naik satu level lagi. Jadi istilahnya kita menggunakan obat-obat lini kedua. Nah, obat lini kedua ini memang dengan efek yang cukup berat. Nah, ini yang kita berusaha untuk putuskan, jangan sampai banyak terjadi pasien-pasien TB-MDR dengan penularan secara primer. Nah, jadi itu tadi ya, pemeriksaan tes cepat molekuler ini yang sekarang yang kita gunakan. Dan konsep pemeriksaan kembali ada modalitas satu lagi yang saat ini lagi pemerintah pusat hadirkan, yaitu NPOC, Near Point of Care. Itu lebih simpel lagi pemeriksaannya, tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa mendapatkan yang namanya resistensi obatnya atau resistensi kuman tersebut. Kita hanya bisa menegakkan saja sebagai pasien TBC. Seperti itu yang saat ini kita manfaatkan untuk modalitas-modalitas laboratorium kita yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Baik. Mungkin di kesempatan ini juga Bu Dokter ingin kembali lagi dan lagi mengedukasi begitu seputar TBC dan termasuk pencegahannya, Bu. Seperti apa? Apalagi tadi Ibu Dokter menyampaikan bahwa banyak yang kemudian datang memeriksakan ketika sudah sakit begitu, Bu, ya. Resikonya ini lebih berat lagi. Seperti apa, Bu?
0: Jadi kalau mengenai upaya-upaya preventif yang harus kita lakukan, ya pastinya adalah kita berusaha PHBS. Kita berusaha terapkan PHBS. Walaupun ini konsep PHBS sebenarnya sudah lama sih sebenarnya. Cuman yang penyebab ya utama kalau saya melihatnya adalah kebiasaan masyarakat kita kalau batuk tidak menutup mulut. Nah, itu satu sangat berpotensi kalau kita misalnya dalam lingkungan satu rumah sudah ada pasien TBC lah di situ, kemudian batuk aktif, tidak menggunakan masker, ini sangat berpotensi untuk penularan TBC. Nah, satu hal yang paling bagus kalau memang kita sudah menemukan dengan kontak orang yang dengan TBC dekat di sekitar kita, kita berusaha untuk melakukan pemeriksaan, ya itu tadi, mengakses tempat-tempat screening. Nah, dari tempat screening, kalau memang kebetulan ada di desa A nih, pelaksanaan lokus kita, itu bisa kita mengakses tempat-tempat screening tersebut. Dan kalau memang tidak ditemukan adanya TBC, tapi ada kontak dengan pasien, biasa kita berikan ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Nah, TPT ini sangat penting. TPT ini adalah mungkin dalam kuman seseorang sudah ada kuman, tapi kuman tersebut belum mampu untuk menginfeksi tubuh kita karena daya tahan tubuh kita yang cukup bagus. Tapi suatu saat itu bisa saja kita TBC. Nah, ini yang berusaha kita potong, jangan sampai bisa menjadi TBC aktif adalah dengan pemberian TPT itu tadi. Jadi ada satu cerita nih, Pak. Kebetulan saya baru kemarin dari daerah. Nah, saya melihat kembali menganalisis suatu data, ternyata kami temukan satu pasien anak umur 14 tahun TB resisten obat. Nah, saat ini sementara pengobatan di tanggal 10 Agustus. Setelah kami telusur, ternyata penularannya adalah pada ibunya. Ibunya ini di tahun 2023 dan sudah meninggal. Nah, kita bisa membayangkan dalam 3 tahun berikutnya ke depan ya, 2026, si anak tersebut baru mengalami yang namanya terkena lah dia dengan TB-MDR. Jadi dalam 3 tahun itu memang sudah ada kuman. Nah, ini harusnya dalam 3 tahun tersebut kita sudah harus memberikan yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Namun masyarakat kita belum bisa memahami dengan baik TPT tersebut sebenarnya apa sih, sehingga nanti sakit baru sadar bahwa oh ternyata saya sudah tuberkulosis, padahal sebelumnya bisa kita cegah dengan TPT.
1: Baik.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik, jadi tidak semua orang dengan TBC langsung menyadari bahwa dirinya sakit begitu, Bu, ya?
0: Ya, betul sekali. Jadi memang tidak menyadari di lingkungannya orang, ya kita ketahui kan kumuh padat, kumuh miskin, dengan kondisi lingkungan yang memang sangat berpotensi untuk tertular dengan TB itu tidak sadari kalau sebenarnya kuman ada di sekitarnya. Kita pun juga, karena berdasarkan data yang kami punya, pasien-pasien TB MDR kita itu sudah banyak yang primer. Dan itu orang-orang yang kita temukan itu memang berada pada di tempat kerja yang selalu kontak dengan customer. Katakanlah ya teller yang biasa berhadapan-hadapan, kita tidak tahu sadari bahwa di depan kita itu adalah orang TB. Nah, seperti itu yang beberapa yang sudah kita dapatkan. Mahasiswanya sudah banyak, Pak. Pada usia-usia mahasiswa sudah banyak yang kita dapatkan dengan pasien TB MDR.
1: Jadi jaga-jaganya gimana, Bu Dokter?
0: Jadi jaga-jaganya ya tetap, karena kan kita tidak tahu nih siapa di sekitar kita orang dengan TBC. Nah, itu tadi kami berusaha mengedukasi orang yang memang sudah terdiagnosis dengan TBC, gunakanlah masker. Jangan sampai dia batuk menyebar, percikan dah, kan dia percikan keluar, batuk kan keluar percikan. Nah, itu berpotensi tuh ada, kalau memang dia tidak berobat ya sangat berpotensi menyebarkan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kami berupaya bahwa edukasinya adalah penggunaan masker memang pada mereka yang sudah aktif batuk. Walaupun flu sebenarnya kan, Pak, ya, flu saja itu kan virus. Kalau persin kita dekatnya tidak lama kita kena juga. Jadi salah satu penangkal utama ya gunakanlah masker. Seperti itu, Pak. Tapi jangan khawatir, Pak, karena kita adalah negara tropis ya. TB itu kan dia mudah mati. Jadi dengan sinar matahari ultraviolet dia mudah mati. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir. Tapi biasakanlah dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker dan lainnya. Seperti itu.
1: Baik. Untuk pendengar yang menanyakan, Bu, berkomentar, apa katanya gejalanya untuk pasien TBC sendiri atau yang ciri-ciri ketika kita menghindari misalnya kontak dengan pasien yang ternyata TBC selain batuk dan kita tidak mengetahui bahwa itu ternyata batuk berkepanjangan.
0: Iya. Sebenarnya ciri-cirinya umum saja sih sebenarnya. Kalau kita melihat orang, ya batuk utamanya kalau kita mau menganamnesis seseorang, kita tanyakan batuk yang utama. Apakah batuk aktif? Kemudian apakah sudah berapa lama? Jadi kita biasa cut off point-nya itu ya di 2 minggu. Tapi sebenarnya kita berusaha secepat mungkin sih untuk melakukan pemeriksaan kalau ada ciri-ciri lain. Misalnya berat badan turun, keringat pada malam hari tanpa aktivitas. Nah, ciri umum lainnya ya pada penyakit lain pun juga lemah, letih, lesu, kurang nafsu makan. Tapi yang khas kalau di TB ya itu tadi, adanya batuk secara aktif.
1: Dan saran ketika seseorang sudah mengalami itu harus memeriksakan begitu, Bu, ya?
0: Iya.
1: Dan kondisinya... Bu dokter, kondisinya yang sejauh ini Bu dokter tadi sampaikan bahwa banyak yang sudah lumayan parah begitu baru kemudian memeriksakan diri. Ini ketika telat seperti apa, Bu dokter?
0: Iya, jadi kalau kalau orang yang dengan batuk aktif kan tadi yang saya katakan, kita berusaha lah masyarakat itu datang ke layanan kesehatan. Nah, rata-rata yang sudah datang ke layanan kesehatan memang sudah tidak mampu lagi, dalam artian gini, mereka kan biasa minum obat simptomatik, batuk minum obat batuk, demam minum obat demam yang bisa menurunkan demam. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau memang dia TBC, dia hanya pulih sesaat saja, jadi batuknya memang reda sesaat tapi muncul lagi, jadi tidak menyembuhkan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini masyarakat kata biasanya sudah tidak mampu lagi, ya paru-parunya katakanlah sudah beberapa yang rusak, karena ini kan memang kuman TBC itu senangnya di paru-paru, karena sifat kuman itu kan aerob, senang dengan udara, jadi tempat singgahnya lebih banyak ke paru-paru. Nah, dalam kondisi yang sudah sesak karena paru-parunya sudah rusak baru datang. Nah, inilah yang mesti kita temukan secepat mungkin. Jadi bagi masyarakat yang menemukan katakanlah orang dengan batuk aktif kurang sudah lebih 2 minggu tidak sembuh-sembuh juga, datanglah ke layanan kesehatan. Semua serba gratis kok. Pemerintah memang sudah menyatakan bahwa TBC ini merupakan bagian daripada program nasional yang tidak boleh dipungut bayaran untuk pemeriksaan lab dan juga untuk pengobatannya.
1: Oh, dan itu gratis, Bu, sampai pemeriksaan ya. Radiologi misalnya atau laboratorium?
0: Kalau yang radiologi memang perlu rujukan dulu, karena kalau radiologi memang kita harus mengaksesnya itu di rumah sakit, jadi tidak ada di puskesmas.
1: Ya.
0: Nah, untuk yang pemeriksaan lab, katakanlah tadi itu tes cepat molekuler, kita tidak kenakan biaya, karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah untuk pemeriksaan, termasuk ketersediaan obatnya sudah kita siapkan semuanya.
1: Tetapi Bu, ini kesadaran masyarakat seperti apa, Bu, untuk kemudian memeriksakan diri?
0: Oh iya, ini yang tantangan yang saya bilang selalu ya. Tantangan, satu tantangan juga nih untuk memeriksakan. Kadang mereka datang batu aktif tapi agak sulit mengeluarkan dahak, itu salah satu tantangannya juga, karena tidak bisa kalau tidak ada keluar dahak. Dan itu pun juga dahak yang harus, ya, yang kental itu, yang kuning kehijau-hijauan. Nah, itu yang mesti kita ambil untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi insya Allah nanti, Pak, pemerintah sekarang berusaha menghadirkan itu tadi, near point of care atau KNP OCT, salah satu modalitas pemeriksaan lab kita, yang lebih simple, lebih mudah. Jadi alternatifnya kalau memang sulit mengeluarkan dahak, kita bisa lakukan usap lidah. Itu bisa kita pakai untuk menegakkan secepat mungkin.
1: Baik. Ya. Untuk masyarakat, Bu, yang tidak memiliki gejala TBC, apakah juga perlu melakukan screening begitu? Mengingat seperti yang tadi Ibu sampaikan, dapat ditemukan sebelum gejala berat muncul begitu. Dan misalnya masyarakat kemudian menjalani screening tetapi yang Ibu sampaikan tadi tidak bisa mengeluarkan dahak, itu gimana, Bu?
0: Iya, jadi masyarakat, kita memanfaatkan saja dulu yang CKG. Karena di dalam CKG memang sasarannya adalah orang-orang yang masyarakat umum yang sehat ya. Jadi kita berusaha secepat mungkin. Saya kira teman-teman puskesmas memang sudah turun tuh. Ada memang waktu-waktu tertentu mereka turun ke tempat-tempat yang banyak masyarakat berkumpul, katakanlah seperti di sekolah, di pesantren, ya itu semua adalah tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran-sasarannya. Nah, silakan nanti masyarakat umum kalau memang mendapatkan lokus-lokus yang sementara dilakukan pemeriksaan CKG, silakan untuk datang, saya kira tidak masalah untuk mendapatkan sedini mungkin, karena di dalamnya memang ada pemeriksaan TB juga, walaupun sebenarnya tidak dilengkapi dengan X-ray itu tadi. Nah, kalau memang ditemukan adanya gejala, ya akan dirujuk lebih lanjut untuk pemeriksaan di puskesmas.
1: Termasuk strategi eliminasi TBC ini juga menempatkan screening kelompok beresiko dan investigasi kontak, Bu, ya?
0: Iya, di Sulawesi Selatan itu kita diberikan dari Kementerian Kesehatan 2.286 lokus. Dan itu sudah dibagi di 24 kabupaten kota, dan sementara ini lagi gencar-gencarnya mereka ke desa-desa untuk melakukan screening, membawa tuh alat-alat X-ray-nya. Jadi X-ray ini memang mobile, jadi lebih simple untuk dilakukan pemotretan. Jadi sudah banyak yang sudah dilakukan, dan targetnya memang tahun ini 2.286 lokus itu sudah bisa kita kerjakan.
1: 2.286 lokus. Nah, Bu, untuk alur masyarakat nih setelah screening kemudian menunjukkan bahwa adanya dugaan TBC, bagaimana sih, Bu, kemudian pemeriksaan lanjutan sampai kemudian mendapatkan pengobatan, alurnya seperti apa, Bu Dokter?
0: Jadi alurnya, katakanlah ada pasien ya, katakanlah kita berbicara pasien nih, orang yang sudah di screening, di lokus. Nah, setelah itu kita mengambil dahaknya, karena katakanlah juga hasil X-ray-nya pada saat itu sudah bisa dibaca sebagai abnormalitas mengarah TBC. Kita ambil dahaknya, mungkin akan menunggu dulu. Katakanlah besok baru kita bisa tegakkan diagnosis apakah dia TBC atau tidak. Nah, biasanya teman-teman di puskesmas sudah tahu, sudah mengenal orang-orang yang datang melakukan pemeriksaan, akan dikontak langsung oleh mereka. Kalau memang keluar hasilnya adalah positif, maka dikontak langsung untuk diarahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemberian obat. Jadi kita tegakkan diagnosis, diberikan OAT, obat anti tuberkulosis, bagi yang memang tidak katakanlah hasil TCM-nya negatif, kita biasa memberikan TPT itu tadi. Jadi semua akan ditindaklanjuti dengan berbagai macam tindakan yang memang sesuai dengan SOP-nya kami.
1: Baik, dan itu pasien bukan hanya tahap pemeriksaan, tetapi harus mulai pengobatan dan jalani terapi, ya. Bu ya?
0: Iya, karena pengobatan TB itu memang lama, Pak. 6 bulan minimal. Dan obat itu memang yang sekarang obatnya itu adalah obat harian, dosis harian istilahnya. Setiap harus minum, beda obat, beda penyakit lain ya. Misalnya penyakit diare hanya butuh sampai 3 hari selesai permasalahan, kalau TB tidak. Nah ini memang kita akan dampingi terus orang-orang yang memang berobat TB. Iya. Ini tantangan juga, Pak, bagi kami.
1: Baik, dan kalau ini membaca di media ada program TOS TBC, apa itu Bu?
0: Ya, temukan, obati, sampai sembuh, TBC. Jadi TOS, jadi memang kita punya, apa namanya, itu ya, apa istilahnya TOS TBC ya, kita kalau selalu TOS TBC, jadi selalu berusaha temukan, kalau sudah ditemukan obati, dan diobatinya itu harus sampai sembuh, tidak boleh tengah-tengah, karena kalau terpotong-potong pengobatannya, nah ini yang rawan ke TB MDR. TB MDR itu ada obatnya bahkan sampai 2 tahun. Nah ini kita tidak harapkan seperti itu, memang berat.
1: Baik, jadi ya, prosesnya harus terhubung mulai dari penemuan kasus sampai kemudian keberhasilan pengobatan begitu ya. Bu ya?
0: Iya, betul Pak.
1: Baik, nah di Makassar sendiri Bu, untuk tracing TBC integrasi CKG dilakukan di ratusan titik Bu ya?
0: Ya itu tadi 2.286.
1: 2.000. Oh itu Makassar saja Bu?
0: Bukan, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar itu 399.
1: Baik. Ya. Dan sejauh ini bagaimana Ibu melihat pelaksanaan program tersebut di Sulawesi Selatan untuk model penemuan kasus?
0: Kami belum terlalu jauh melakukan analisis terkait seberapa besar kontribusi ya, katakanlah kontribusi, tapi harapannya itu dari selisih kayak yang tadi target kita 4556 yang kita temukan baru sekitar 17.447. Jadi kalau kita hitung itu, saya sudah menghitungnya ada sekitar 28.109 apa namanya mesti kita kejar kasus dalam waktu lagi berapa bulan ya, September sampai 4 bulan itu berusaha kita kejar. Nah jadi dengan adanya screening kita berusaha agar bisa tertutup itu target-target kita penemuan kasus. Nah saya ingin bercerita sedikit terkait dengan screening Pak ya. Jadi kalau di screening itu kita memang target minimalnya itu adalah satu lokus 100 orang karena kita menggunakan X-ray memang agak lama, nggak boleh terlalu banyak pengguna apa namanya kita untuk sasaran dalam satu hari kita hanya sampai 100 orang saja minimal. Nah harapannya dari 100 itu 25% diantaranya adalah ada orang dengan terduga, artinya orang yang terduga masih terduga belum tegak. Dari 25% orang yang terduga itu kemudian kita periksakan, dan dari target sasarannya 100 itu kita temukan 5% adalah orang dengan TBC. Nah ini dari 2.200 berapa tadi lokus itu bisa kita dapatkan target-target kita untuk penemuan.
1: Itu 2.000 lebih lokus Bu, apakah sudah tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan?
0: Sudah tersebar. Itu tadi salah satunya Kota Makassar 399 lokus. Yang sudah tapi itu belum semua, baru sekitar 100-an yang sudah dikerja. Memang masih banyak TR dari Kota Makassar karena Kota Makassar memang yang terbanyak kasus ditemukan dibanding dengan kabupaten lain.
1: Baik. Dan mungkin di akhir kebersamaan kita Bu Dokter, seperti apa kemudian harapan atau pesan Bu Dokter ke masyarakat pendengar RRI di Sulawesi Selatan kemudian agar tidak takut melakukan screening TBC dan memanfaatkan kemudian program cek kesehatan gratis CKG ini sebagai langkah deteksi dini. Silakan Bu.
0: Ya, jadi pesan saya jangan takut ya untuk dilakukan screening TBC.
1: Ya.
0: Marilah kita manfaatkan screening itu sebagai kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara menyeluruh. Karena yang kita periksakan memang bukan hanya TBC-nya, tapi kita periksakan juga pemeriksaan dasar, yaitu tadi tekanan darah, kolesterol, ya, kemudian gula darah dan juga asam urat, sehingga kita bisa menemukan sedini mungkin apa permasalahan dari diri kita. Nah, jika ada hasil pemeriksaannya itu mengarah ke TBC, jangan khawatir, jangan malu. Jangan kita merasa kayak terstigma, tidak. Karena TBC ini kan adalah penyakit yang bisa, ya syukurlah, yang bisa diobati dan juga bisa disembuhkan. Kesimpulannya dari ini bahwa jangan takut screening, jangan malu diperiksa, lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Jadi screening ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kira seperti itu Pak Ayat, jangan takut ya untuk kita lakukan screening.
1: Baik, ya. Jadi semakin cepat diketahui semakin cepat pula bisa ditangani, dan apalagi sekarang ada manfaat, bisa memanfaatkan layanan CKG begitu Bu ya?
0: Ya, betul sekali Pak.
1: Baik, dan termasuk peran keluarga sangat penting begitu Bu ya?
0: Ya, support system dari keluarga dan lingkungan sekitarnya itu utama saya kira. Apalagi kalau ada orang yang dalam pengobatan, ya. Itu yang paling utama.
1: Baik, jadi dan seperti yang tadi prinsipnya, tos TBC begitu ya, temukan TBC, obati ya. Dan dampingi sampai sembuh.
0: Sampai sembuh.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Ya. Andi Julia Junus, SKMMKS, sudah bersama kami berbagi banyak hal informasi ke pendengar Pro 1 RRI Makassar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat selalu Ibu. Assalamualaikum.
0: Saya juga mau ucapkan ya. Terima kasih juga ya sama RRI sudah membantu kami mengedukasi. Makasih.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, penanggung jawab program TBC dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Julia Junus SKMMKes telah bersama kita dalam program Indonesia Sehat untuk hari ini membahas mengenai screening TBC terintegrasi CKG sebagai strategi mengejar eliminasi TBC. Akhirnya pendengar, saya Saiful Malik dan rekan Eka yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program Indonesia Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.

0: Mai, batukmu dari tadi gak berhenti. Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
1: Eh, jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Dia belum sembuh juga.
0: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa,
1: gratis kok. Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
0: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
1: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
2: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
3: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita dengarkan kumandang azan dari Masjid Al-Mu'awanah. Dan untuk selanjutnya kami akan siarkan secara langsung khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijrah.

الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di hari Jumat yang mulia ini, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai khatib juga mengingatkan pada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita agar kita senantiasa tertuntun, terbina dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Sungguh, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Telah ada contoh terbaik kami nambaji pada diri Rasulullah. Dalam ayat ini jemaah sekalian, dalam tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kata fi rasulillah dalam huruf fi di sini mengandung makna totalitas, seluruh yang ada pada diri Rasulullah baik untuk kita jadikan contoh. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun menjadi contoh yang baik bagi kita. Sejak beliau lahir menjadi pemuda, menjadi suami presiden, pemerintah, sampai di usia tua, semua patut untuk kita jadikan contoh. Mulai dari anak, cucu, istri, akhlak yang baiknya patut untuk kita jadikan contoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum, dikisahkan pada masa Rasulullah lahir, beliau disusui oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini juga memiliki seorang anak kecil seumuran dengan Rasulullah, namanya Abdul Harith. Abdul Harith ini senang menyusu di sebelah kiri, dan pada saat itu air susunya Halimatus Sa'diyah tidak terlalu banyak. Namun ketika Rasulullah dicoba untuk disusukan di sebelah kiri, Rasulullah tidak mau, menolak. Karena tidak mau di sebelah kiri, Halimatus Sa'diyah mencoba di sebelah kanan yang pada saat itu tidak terlalu banyak airnya. Pada saat disusukan, tiba-tiba Rasulullah mau, dan pada saat itu airnya pun mengalir deras.
Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, di sini kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sewaktu kecil itu sudah bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Beliau tidak ingin mengambil hak saudaranya, karena yang di sebelah kiri adalah tempat saudaranya, yakni Abdul Harith, untuk menyusup. Dan di sebelah kanan cuma mau Rasulullah, di situ dia maunya menyusup. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, integritas sejak kecil, sejak bayi, Rasulullah sudah memberikan kita contoh. Maka mari kita mengambil pelajaran pada Rasulullah. Bahkan di usia muda, beliau mendapatkan gelar Shodiqul Amin, yakni orang yang dipercaya dan jujur dalam setiap tingkah lakunya. Maka mari kita jadikan contoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena terkadang jamaah sekalian, banyak di antara kita jijik minum darah. Kenapa? Karena haram. Banyak di antara kita jijik minum khamar. Kenapa? Karena haram. Banyak di antara kita jijik makan babi. Kenapa? Karena haram. Namun jemaah sekalian, betapa banyak di antara kita tidak jijik memakan uang yang haram, padahal hakikat dan substansinya sama, yakni sama-sama haram. Bahkan di era ini jemaah sekalian, mulai dari tingkat pemerintahan, bahkan sampai di tingkat bawah, bukan hanya hak masyarakat, hak manusia yang diambil, bahkan haknya binatang pun dia rampas. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun, tidak akan masuk surga daging, nabata min sukhtih, fannaruh awlabih, daging yang tumbuh dari makanan ataupun hasil dari cara-cara yang haram, neraka lebih tepat untuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengambil hak orang lain ataupun memakan hak orang lain, baik berupa materi ataupun berupa benda, bukan hanya menghancurkan kita sejak hidup di dunia, tapi juga akan membinasakan keluarga, anak keturunan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihan, wahai nabi, makanlah yang baik-baik, wa'amalu salihan, dan lakukanlah perbuatan yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir dalam syarahannya, dalam tafsirnya, mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah memberikan kita bimbingan sekaligus tuntunan. Ketika kita memakan makanan yang haram ataupun hasil dari cara-cara yang haram, memakan yang bukan hak kita, maka makanan tersebut akan mengantarkan pada perbuatan yang haram. Begitupun sebaliknya, ketika kita memakan makanan yang halal ataupun hasil dari cara-cara yang halal, maka makanan tersebut akan mengantarkan kita pada perbuatan yang halal. Mari sejenak kita belajar jamaah sekalian pada kisah yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsirnya yang berjudul Al-Azhar. Hamka ini singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama dari Padang Sumatera yang pernah juga hidup pada masanya di Makassar. Dalam kitabnya dikisahkan dulu ada seorang pemuda namanya Abu Muhammad Al-Juwaidi. Pekerjaannya biasa saja, menulis kitab, anulisi kitab. Dari hasil inilah dia kumpulkan untuk menikahi seorang wanita yang solehah. Saat uangnya terkumpul, dia pun menikahi seorang wanita yang solehah. Dia pun berpesan kepada istrinya, tabendi, nanti kalau lahir ki anakta atau sementara hamil ki ini, jangan lalu ki ada biarkan makanan
subhat, apalagi yang haram masuk ke dalam mulut kita, mulutmu dan mulut anak kita. Akhirnya anaknya pun lahir. Suatu hari Abu Muhammad Al-Juwayni keluar cari rezeki. Istrinya tiba-tiba sakit, garingi. Air susunya tiba-tiba kering, karena seperti itulah perempuan. Pada saat itu ada tetangganya yang juga baru-baru melahirkan, dan dia lihat anaknya Abu Muhammad Al-Juwayni menangis. Dia ambil anaknya Abu Muhammad Al-Juwayni, dia susui sampai kenyang. Dan menurut Abu Muhammad Al-Juwayni, perempuan ini tidak menjaga makanan halal, haram dia pun makan semua. Saat pulang dilihat anaknya disusui, dia minta dengan baik-baik, dia bawa masuk ke dalam ke rumah. Dia balik anaknya, kepalanya dibawa, kakinya di atas, dia korek mulutnya sampai anaknya muntah. Ditanya dia, kenapa kamu buat seperti itu anakmu? Apa kata dia? Lebih baik anak saya meninggal di waktu kecil daripada hidup bercermin bangkai. Akhirnya anaknya pun besar menjadi seorang ulama yang kita kenal dengan nama Abdul Malik Al-Juwayni Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali. Beliau menjadi ulama besar pada masanya. Suatu hari sedang mengajar, tiba-tiba marah-marah. Tidak ditahu apa penyebabnya marah pada muridnya. Dan setelah marah dia pun menyadari, mendapatkan ilham bahwa yang menyebabkan dia marah tanpa sadarkan diri adalah air susu yang pernah dia minum dari tetangganya sewaktu kecil, yang tidak dia muntahkan sisanya. Kalau sekelas Abdul Malik Al-Juwayni Al-Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali, mengatakan seperti itu, apatah lagi kita. Barangkali istri di rumah hari semakin suka melawan, anak semakin susah diarahkan. Barangkali ada yang salah dengan nafkah yang kita berikan kepada mereka. Mungkin kita karyawan di kantor tetapi suka memalsukan nota-nota. Mungkin kita PNS tetapi suka tidak masuk, hanya menggunakan tanda tangan palsu. Maka semua itu yang akan membinasakan diri kita sewaktu masih hidup, bahkan sampai di akhirat di dalam kubur sekalipun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita. Sejak kecil beliau bijak, mana yang benar, mana yang salah, mana haknya dan mana hak dia. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilina wa adhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khaira sa'at wa amarana an natazawada bihi liyaumil ma'adi. La ilaha illallah wa lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa muallimina wa liman ahsana alaina wa li ashabil huquqi alaina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Makassar siang ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

4,4 FM tentunya masih bersama Mori dalam Makassar menyapa siang hari ini. Dan pendengar Pro 1, kembali lagi kita akan berbagi informasi terbaru dan menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena informasi yang kami hadirkan tentunya informatif, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tetap di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Dan peringkat persatu baru saja Anda dengarkan lagunya Sabrina Leanor, Pendampingmu Tahta Hatiku. Namun kali ini Mori akan hadirkan informasi terbaru dari dunia musik Indonesia yang datang dari Mawar The Jong, kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Kan. Lagu ini menawarkan warna musik yang berbeda dari karya Mawar sebelumnya, di mana menariknya Kan bercerita tentang kisah yang cukup dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu ketika seseorang sedang patah hati karena mengabaikan nasihat sahabat soal hubungan asmara. Nah, ini sepertinya hampir relate dengan orang-orang yang ada di sekitar kita kali ya, ataupun dengan pendengar sendiri. Judul Kan yang hanya terdiri dari 3 huruf ternyata memiliki permainan makna, di mana lagu ini seperti menggambarkan ungkapan sudah kubilang atau I told you, yang biasanya muncul ketika seorang teman ternyata benar dengan nasihatnya. Nah, Mawar sendiri mengaku langsung merasa dekat dengan cerita lagu ini ketika pertama kali mendengarkannya. Menurutnya kisah dalam Kan mengingatkan pada orang-orang di sekitar yang pernah mengalami situasi serupa. Lagu ini diciptakan oleh Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisal Muhammad Fasya, dan Muhammad Kamga. Dan lagu tersebut dirancang sebagai duet perempuan yang sedang membicarakan masalah hubungan, namun konsepnya kemudian berkembang menjadi lagu solo untuk Mawar. Jadi pendengar, buat Anda yang mengabaikan nasihat teman lalu akhirnya mengalami sendiri apa yang sudah diperingatkan, mungkin lagu Kan akan terasa sangat relate. Dan untuk itu, selamat kepada Mawar The Jong atas single terbarunya.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru

Bunga Citra Lestari atau BCL kembali menghadirkan single terbaru bertajuk Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Josh Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duet. Dan kolaborasi ini ternyata berawal dari pertemuan mereka saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol. Sejak mendengar suara Josh, BCL mengaku langsung tertarik dengan karakter vokalnya setelah Josh tereliminasi dari kompetisi. Dan BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Lagu Terpesona ini diciptakan langsung oleh Lale Ilmanino yang bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman, sulit berpaling, bahkan terasa seperti rumah. Dan menariknya pendengar, sebelum mengikuti ajang Indonesian Idol, Josh diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 Manokwari, Papua, dan kini ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan sebagai penyanyi profesional. Sementara Terpesona bagi BCL ini menjadi bagian dari perjalanan 2 dekade dirinya di industri musik. Ia mulai berkarir sebagai penyanyi melalui album Cinta Pertama pada 2026. Terpesona ini resmi dirilis pada 21 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: mampus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Persatu RRI di Makassar, ada info terbaru dari film Indonesia nih yang mengangkat kisah nyata penuh perjuangan yang berjudul Baby Udon. Film produksi Sumargo Film dan Lito Pictures ini menceritakan tentang Fanny Kondo bersama mendiang suaminya Haji Mae Kondo, termasuk perjuangan mereka untuk mendapatkan keturunan dan menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Kisah Fanny sebelumnya sudah dikenal melalui media sosial, karena itu proses mengadaptasinya ke layar lebar menjadi tantangan bagi tim produksi. Mereka berusaha mempertahankan esensi cerita dan perjuangan pasangan tersebut agar tetap tersampaikan kepada penonton. Yang menarik, kisah ini tidak hanya menceritakan tentang cinta tetapi juga tentang kehilangan, kesedihan, harapan, dan kekuatan yang terus berjuang. Dan melalui Baby Udon ini, tim produksi berharap penonton bisa mendapatkan pelajaran sekaligus semangat dari perjalanan hidup Fanny dan Haji Mae. Jadi bagi Anda yang menyukai film yang tentang kisah nyata dan penuh makna, Baby Udon bisa menjadi salah satu tontonan yang patut dinantikan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar siang ini.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita. Sekretaris Daerah Sekda Goa nonaktif Andi Aziz Peter melaporkan istri Kepala Dinas Sosial atas ujaran kebencian di media sosial. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto 29 hingga 31 Agustus 2026. Inilah warta berita. Sekretaris Daerah Sekda Goa nonaktif Andi Aziz Peter melaporkan istri Kepala Dinas Sosial atas ujaran kebencian di media sosial. Laporan Emi Bafadal.
2: Sekretaris Daerah Goa nonaktif Andi Aziz Peter melaporkan istri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa pada Rabu malam atas ujaran kebencian di media sosial. Andi Aziz keluar dari ruang penyidik unit tindak pidana tertentu Tipiter, Tesers dan Kriminal Reskrim Polresta Goa pada Kamis dini hari. Ia melaporkan SF atas dugaan ujaran kebencian di media sosial. SF merupakan istri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas harian PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Goa saat ini.
3: Alhamdulillah kami sudah jalani, ya pertanya ada 22 dan selanjutnya menunggu progres selanjutnya. Diduga salah satu istri dari Bupin SKPD di pemerintah dari Kabupaten Goa.
4: Ya, tengah kepala ya.
3: Ujaran kebencian kepada saya di status dan captionnya.
2: Aziz Peter menambahkan, ujaran kebencian tersebut diduga berkaitan dengan unjuk rasa ribuan aparat sipil negara ASN dan masyarakat pada Senin lalu di kantor Bupati pasca kebijakan Bupati Goa menonaktifkan belasan pejabat SKPD. Ditambahkan Aziz, ia menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian terkait pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta pemanggilan terhadap terlapor untuk dilakukan klarifikasi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Polisi menangkap pencuri motor yang terekam CCTV di Kecamatan Talo, Makassar. Dilaporkan Syarif Pudin.
5: Personil Polsek Talo mengamankan seorang pencuri sepeda motor di Jalan Pong Tiko, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang dilaporkan korbannya saat kehilangan sepeda motor di dalam teras rumahnya. Terduga pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan aparat Polsek Talo adalah lelaki MI 23 tahun diamankan warga di pos Jalan Cumi-Cumi, Kota Makassar setelah mengenalinya melalui rekaman CCTV dan beredar di media sosial. Peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan lelaki MI saat korban memarkir kendaraannya di teras rumahnya dengan kunci kontak masih terpasang. Kemudian pelaku yang melintas di depan rumah korban, namun melihat sepeda motor tersebut kunci kontaknya tidak dicabut. Kemudian pelaku menungganginya, mengeluarkan dari teras rumah korban dan membawanya pergi. Adanya video beredar pencurian sepeda motor dan pelakunya dikenali banyak warga, kemudian melakukan pengeroyokan di Jalan Cumi-Cumi saat menemukan pelaku di pos. Kapolsek Talo AKP Aswada membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Pong Tiko yang videonya beredar di media sosial. Kejadian tersebut saat kondisi sepeda motor yang tidak diawasi pemiliknya dengan kunci kontaknya masih terpasang dimanfaatkan pelaku MI yang kebetulan melintas di lokasi, kemudian mencuri sepeda motor korban. AKP Waspada menyatakan personil mendatangi lokasi pengeroyokan pelaku yang dikenali sebagai pencuri sepeda motor yang terekam CCTV.
6: Tim Opsra menerima informasi, kemudian warga melaporkan ke Polsek Talo karena melihat pelaku yang diamankan mirip dengan video yang viral di sosial media. Sehingga kemudian tim Opsra mendatangi TKP karena terduga pelaku telah dibawa dari Jalan Cumi-Cumi ke Jalan Pong Tiko. Sampai di Jalan Pong Tiko, tim Opsra kemudian pelaku yang dimasa oleh warga ternyata adalah pelaku pencurian.
5: Menurut AKP Aspada, Pencurian sepeda motor yang dilakukan pria MI ketika pelapor tergesa-gesa masuk ke dalam rumahnya karena ingin buang air besar hingga kunci kontak kendaraannya masih terpasang. Terduga pelaku yang melintas melihat sepeda motor tersebut langsung membawanya lari sepeda motor korban. MI saat ini sedang menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
0: BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Makassar mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
7: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
4: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang, diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
0: Tiga kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Selayar. Kapolres Selayar meminta warga waspadai kebakaran. Ermila Rusmala melaporkan.
2: Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan memimpin apel siaga di lapangan apel Mapolres Kepulauan Selayar Jumat pagi. Dalam arahannya, Kapolres mengatensi kesiapsiagaan personel menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kemarin telah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada 3 titik lahan di Bukit Balang Sembo. Kapolres meminta seluruh personel tetap siaga dan on call, sekaligus memperkuat langkah preventif dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Ia meminta khususnya Babin Kamtipmas aktif mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah, kebun maupun lahan secara sembarangan.
8: Kami langsung datang ke TKP dan kami berkoordinasi dengan Damkar untuk memadamkan api yang mana tadi malam alhamdulillah pukul 11 api bisa kita padamkan baik secara melalui damkar atau juga manual dibantu oleh masyarakat-masyarakat setempat dengan menggunakan ember dan akhirnya mati. Dan kami Polres Selayar menghimbau kepada seluruh warga Selayar Kabupaten khususnya agar mari kita sama-sama mencegah kebakaran lahan dan hutan dengan untuk sementara ini karena dari BMKG sampai bulan September tidak ada hujan atau kemarau panjang untuk tidak membakar lahan dulu. Jadi kami sampaikan untuk tidak membakar lahan dulu karena kita takut nantinya akan merambah ke pemukiman. Untuk sementara asal sumber api dari mana masih dalam penyelidikan kita.
2: Kapolres AKBP Didit Imawan menjelaskan 3 kejadian kebakaran lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Selayar pada Kamis kemarin telah berhasil ditangani. Penanganan tersebut melibatkan personil kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran, TNI, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian khusus adalah kebakaran di kawasan Balang Sembo, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, yang tidak luput dari langkah preventif Polres dengan mengajak masyarakat mencegah dan memadamkan kebakaran. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: PT Jasara Haja Persero Cabang Watampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar rupiah selama periode Januari hingga Juli 2026. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
9: PT Jasa Raharja Persero Cabang Hutampune menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar selama periode Januari hingga Juli 2026. Santunan tersebut diberikan kepada korban maupun ahli waris di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Kepala PT Jasa Raharja Persero Cabang Hutampune Faisal Rahmat mengatakan, dari total santunan yang disalurkan sebesar 6,3 miliar diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia yang berhak menerima santunan. Sementara 4,2 miliar merupakan santunan biaya perawatan korban seperti luka-luka, santunan, cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dan ambulans. Faisal mengatakan, penyerahan santunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan yaitu sebesar 2,7 miliar atau sekitar 35,22%. Menurutnya, meningkatnya nilai tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Olehnya itu, Jasa Raharja berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada korban kecelakaan maupun ahli waris yang berhak menerima santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2026 telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar. Dari jumlah santunan yang telah diserahkan tersebut, 6,3 miliar merupakan santunan meninggal dunia yang telah diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris korban yang berhak menerima santunan. Serta 4,2 miliar telah digunakan untuk biaya perawatan korban luka-luka, santunan cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya P3K dan ambulans. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu, penyerahan santunan mengalami aktivitas peningkatan sebesar 2,7 miliar atau sebesar 35%.
9: Faisal mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, sehingga budaya tertib berlalu lintas harus terus ditingkatkan demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sidrap, perkuat perdagangan antar daerah demi menjaga pasokan nasional. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
11: Kabupaten Sidenreban terus memperkuat perannya dalam membangun konektivitas ekonomi antar wilayah. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan dalam forum kerjasama perdagangan antar daerah rangkaian APKASI Otonomi Expo 2006 di ISBSD Tangerang Kamis 27 Agustus 2006 mengusung tema penguatan perdagangan antar daerah untuk stabilitas pasokan dan ketahanan nasional. Forum ini membahas strategi memperlancar distribusi komoditas, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Kegiatan ini dihadiri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Sopan Sopwan, Wakil Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Sidrap, Sarudin Aldrip, serta sejumlah kepala daerah lainnya. Wakil Ketua Umum APKASI Sarudin Aldrip menegaskan kolaborasi antar daerah menjadi kunci agar daerah sentra produksi dapat terhubung dengan wilayah yang membutuhkan pasokan. Dikatakan kolaborasi antar daerah harus terus diperkuat agar distribusi menjadi lebih efektif, akses pasar semakin terbuka, dan potensi ekonomi daerah dapat berkembang bersama.
12: Di sana beras sama telur agak kurang karena luas lahannya cuma 100 hektar. Nah, maka lewat APKASI Otonomi Expo ini mempertemukan Sidrap yang banyak berasnya nanti akan dikirim ke Halmahera Selatan melalui bisnis to bisnis. Jadi pedagang ada di Halsel, industri pabrik yang ada beras yang ada di Sidrap akan mengirim sama-sama lewat fasilitasi APKASI dan Kementerian Perdagangan.
11: Dalam forum tersebut, Pemkas Sidrap juga mendanatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Langkah konkret ini diharapkan memperkuat arus perdagangan, menjaga stabilitas pasokan nasional, serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua daerah.
0: Kabupaten Sinjai menjadi terbaik utama South Sulawesi Investment Challenge 2026 lewat proyek industri minyak ikan. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Kabupaten Sinjai kembali menorehkan prestasi di bidang investasi. Proposal Investment Project Ready to Offer atau IPRO bertajuk Industri Minyak Ikan berhasil meraih predikat terbaik utama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge atau SSIC 2026 di Makassar, Kamis 27 Agustus 2026. Sinjai berhasil mengungguli 4 finalis lainnya, yaitu Jeneponto, Baru, Sidrap, dan Toraja Utara. Proposal Sinjai dinilai unggul dari sisi kesiapan dokumen, potensi ekonomi, hingga kelayakan proyek untuk ditawarkan kepada investor. Kepala DPM PTSP Sinjai Lukman Dahlan yang mempresentasikan langsung proyek tersebut menyebut, capaian ini menjadi motivasi untuk terus menggali potensi investasi daerah. Menurut Lukman, kesiapan proposal investasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan calon investor. Dijelaskan, proyek yang matang dinilai dapat mempermudah masuknya investasi, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi baru di Sinjai.
14: Memberikan kepada kita semangat untuk terus menggali potensi investasi di Sinjai dan menawarkannya kepada para calon investor melalui analisa dan kelayakan baik secara ekonomi, secara finansial, komersial, manajemen, dan clean dan clear. Dengan demikian,
13: SSIC 2026 diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda turut hadir dalam ajang tersebut. Pemkab Sinjai berharap predikat terbaik utama ini menjadi penguat daya tawar Sinjai di hadapan investor, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi daerah menjadi proyek yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: 53 anak ikuti rangkaian upacara metatah massal di Pura Girinata, Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Sebanyak 53 anak mengikuti rangkaian upacara metata atau potong gigi secara massal di Girinata, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Makassar bersama Banjar Hindu Dharma ini menjadi simbol peralihan anak menuju kedewasaan. Rangkaian kegiatan diawali prosesi ngekep atau nyeker, pemberian arahan serta penyucian peserta sebelum menjalani prosesi utama metata. Ketua PHDI Kota Makassar, Dewa Nyoman Mahendra Jaya mengatakan, metata bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi bagian pembentukan karakter generasi muda. Melalui prosesi ini, anak-anak diharapkan mampu mengendalikan sifat negatif serta semakin dewasa berbakti kepada orang tua serta menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
16: Kami memulai prosesi melaksanakan metatah massal, potong gigi massal di Kota Makassar. Hari ini dimulai dengan upacara nyingker. Sudah gitu kita memberikan arahan juga pada anak-anak dan juga melaksanakan penyucian untuk melaksanakan persiapan metatah atau potong giginya di besok hari pagi-pagi.
15: Antara itu, Foni Francisca Barani, orang tua berharap metatah menjadi momentum bagi anak untuk semakin matang dalam bersikap dan bertanggung jawab.
17: Harapannya semoga pula anak ini menjadi pribadi yang baik, yang bertanggung jawab dan bisa bermasyarakat.
15: Salah seorang peserta, Ristiana Alia Putri, mengaku bahagia mengikuti prosesi tersebut dan berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu mengambil keputusan dengan benar.
18: Senang, penuh haru dan mudah-mudahan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengambil keputusan yang benar dan yang baik.
15: Metatah massal ini sebelumnya digelar pada 2013 dan ke depan direncanakan kembali dilaksanakan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cabor Yongmodo Makassar siap kirim 17 atletnya untuk berlaga dalam ajang Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
19: Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 atlet putra dan 5 atlet putri yang saat ini terus menjalani pemusatan latihan untuk mematangkan kesiapan sebelum turun dalam pertandingan. Pelatih tim Yongmodo Makassar, Rusdi, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi menyampaikan, program pemusatan latihan telah dilakukan sejak Juni lalu dan terus ditingkatkan intensitasnya menjelang pelaksanaan Porprov. Selain latihan fisik, Para atlet juga mulai difokuskan pada penguasaan teknik serta menjalani sejumlah tes untuk mengukur perkembangan kemampuan mereka.
20: Untuk pelaksanaan ini kita sudah adakan TC, baik dari tes fisik, mulai dari sebelumnya kita pembentukan di bulan Juni sampai Agustus ini, kita sudah lakukan tes fisik di UNEM. Dan ini kita tes lagi, tes mandiri dan tes teknik. Kita sudah ada program dari UNEM, yang awalnya kita dari tesnya itu dari mulai fisik, ini kita naik lagi intensnya. Dalam seminggu itu 3 kali. Terus kalau sorenya itu biasa kita ada latihan fisik di CPI atau di jalanan.
19: Sementara itu, salah satu atlet putri yang Modo Makassar yang akan turun di kelas 60 kg, Andi Suci Ramawati mengatakan, persiapan selama 2 bulan terakhir lebih difokuskan pada peningkatan kondisi fisik. Dan untuk di bulan ini, ia mulai memperdalam teknik yang akan digunakan dalam pertandingan. Suci mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam persiapan. Di antaranya terkait uang saku yang belum dicairkan serta kesulitan membagi waktu antara latihan dan kegiatan perkuliahan.
21: Jadi selama 2 bulan ini tentu saja saya persiapan terutama terhadap fisik saya. Terus bulan ini saya belajar tentang teknik. Kendala untuk saat ini mungkin karena belum ada pencairan dari sana untuk uang saku, ya belum cair. Selain dari tadi, lagi susah untuk kondisikan waktunya karena sementara juga lagi ada tugas dari perkuliahan dari kampus. Tentu saja harapan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Porprov nantinya dan dapat juara 1.
19: Cabur yang modus sendiri merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Korea Selatan dengan disiplin gerakan yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu bela diri lain seperti judo, taekwondo, aikido, karate, dan jujitsu yang akan dipertandingkan untuk kedua kalinya dalam ajang Porprov Sulsel 2026 November mendatang usai resmi diperkenalkan pada Porprov sebelumnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.
22: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 semakin mendesak. Namun koordinasi antara panitia tingkat provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bone dan Wajo selaku tuan rumah dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan KONI Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
23: Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI Provinsi maupun Dispora Provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan venue. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai kontrolan.
22: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
24: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritmenya provinsi, karena ini agenda provinsi. Tadi di provinsi baik di Sumatera maupun kami sudah perlu mengembangkan komunikasi dengan kementerian. Tentu kita ini kan harus ditunggu bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan. Tentu kewenangan kita itu terbatas di situ.
22: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM masih berlangsung di Jalan Riburane 3 Kota Makassar, tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam program 100% Indonesia. Dan tentunya seperti biasa Mori tidak sendiri di sini karena sudah ada yang menemani bersama Rahmani. Halo Rahma.
2: Halo Kak.
1: Hai, kita baru pertama kalinya siaran bareng ya?
2: Iya Kak.
1: Nah ini kita kali ini ada topik dari Rahma dan beberapa pilihan lagu untuk menemani pendengar. Nah sebelum itu juga kita mau mengajak pendengar nih buat bergabung. Di mana nih bergabungnya Rahma?
2: Di bintang, kok? Di... Maaf Kak.
1: Di mana?
2: Di 0821 333 9440
1: atau juga live di TikTok kita di mana Rahma?
2: Di RRI Pro 1 Makassar.
1: RRI underscore Pro 1 Makassar. Okay. Baiklah Rahma, topik kita kali ini apa nih, kata Rahma kemarin tuh sempat kejadian sama Rahma
2: topless di rumah Kak.
1: Topless, oke. Apa itu? Coba jelasin
2: nah,
1: dulu.
2: Nah, topless di rumah itu isinya biasanya itu biskuit atau sudah diisi dengan barang-barang lain. Kayak biasanya kan benang atau yang barang nggak terpakai begitu, Kak.
1: Atau rengginang ya? Apa sih kalau rengginang bahasanya di sini?
2: Sama sih, Kak, rengginang, rengginang juga.
1: Nah, pokoknya itulah. Di rumah pendengar nih, topless. Biskuitnya biasanya isinya apa nih? Apakah masih berisi biskuit ataupun kerupuk
2: atau barang?
1: Atau juga barang-barang untuk menjahit biasanya ya. Ataupun yang lainnya. Silakan bergabung di 0821 333 9440. Dan tentunya pendengar kita itu sangat antusias banget nih untuk bergabung di 100%, apalagi ngebahas topik kali ini. Pasti banyak nih yang punya pengalaman yang lucu nih pasti.
2: Iya Kak, pasti.
1: Buka apa nih ya gitu. Oke, kita angkat dulu telepon dari Ibu Wahida nih di Todopuli. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mori.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Mbak Mori sama siapa?
1: Sama Rahma.
3: Alhamdulillah Ibu. Baik.
1: Ada Rahma dari
3: sama Rahma. Halo,
1: mahasiswi
3: Rahma.
1: Umi.
2: Halo Ibu. Umi, ya.
1: Nah, yeah. Ibu ini.
4: Halo.
1: Halo. Halo adek. Baiklah.
3: Ada penumpang.
1: Ibu, ini pasti kalau Ibu Wahida nih ada nggak sih pengalamannya, kita pengen tahu nih kalau di rumahnya Ibu Wahida sendiri topless biskuitnya menyimpan apa nih?
2: Rengginang kah Ibu atau apa?
3: Iya ada rengginang, ada benang.
1: Ada benang-benang juga. Oh jadi variannya banyak, banyak ya?
3: Banyak iya, yang maksudnya toplesnya yang sudah beralih fungsi kan. Kalau kayak tempat kopi sudah habis dicuci, kadang sudah berubah jadi tempat kunyit kayak begitu ya.
2: Oh Ibu suka simpat toples Kak.
1: Toplesnya jadi koleksi.
2: Koleksi di rumah ya, ya Kak.
3: Iya, kayak toples ada tuh yang cantik kan, yang tempat kopi tuh yang panjang tinggi-tinggi saya suka simpan.
2: Iya Kak. Iya.
3: Jadi beralih fungsi jadi
1: apa itu
3: tempat dan iya. Tempat apa itu bumbu-bumbu kayak kunyit, iya, kayak cabe.
1: Ah, baik. Di tempat penyimpanan. Baiklah. Kalau begitu iya, kalau dari ibu-ibu rumah tangga nih banyak bervariasi ya.
2: Iya Kak.
1: Oke, baik Ibu Wahida, terima kasih. Silakan pilih lagu nih Bu. Ada lagunya Dirli, Sampai ke Ujung Dunia Merindukan Mude Masif Menanti Sebuah Jawaban Padi.
3: Menanti sebuah jawaban.
1: Baik, menanti jawaban siapa nih Bu Wahida? Silakan.
3: Cuaca.
1: Cuaca.
3: BMKG.
2: Panas.
1: Silakan menyapa Ibu.
3: Buat siapa lagi? Buat Kak Rosdiana, Kak Samsia, Bunda Sofi, Kak Ina, Kak Uki, Kak Nurmina, Kak Yani, terus ada Kak Sinta, ada Amadi Kaltim, Ibu Tantri, siapa lagi? Kak Uli, Kak Ade Putri, Pak Arfa, Pak Aldi, Bang Datu, Pak Bobby, siapa lagi ya? Ibu Dewi, siapa lagi? Ibu Sri Dewi juga ada ya. Terus siapa lagi? Dimas ya, tidak pernah muncul ya Dimas. Terus apa lagi dan semua fansmi deh tanpa terkecuali. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada anak kecilnya. Halo, assalamualaikum. Lucu sekali adek. Kita selanjutnya mengangkat telepon dari penelpon kita nih dari line telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam adek.
1: Iya ibu. Kenal nggak Rahma dengan siapa?
2: Enggak kak.
1: Dengan Bunda Andi Anisa.
2: Bunda Andi Anisa. Halo Bunda.
4: Halo adek. Apa kabar adek?
2: Alhamdulillah baik ibu. Ibu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah panas.
1: Panas. Makassar juga Makassar panas sekali. Baik.
4: Lalu sekali kalau capek kak jualan.
1: Capek, kalau capek istirahat dulu Bunda. Istirahat
2: Bunda.
1: Baik Bunda. Nah kalau Bunda sendiri nih, kalau di rumah toples biskuitnya isinya apa nih Bunda? Apa masih isi biskuit, isi benang jahitan, atau kerupuk?
2: Kerupuk.
4: Ini teh gantung nih biskuit teh di tempat baju
1: ah. Kenapa jadi tempat baju tuh, tempat biskuit? Sebentar Bunda, bagaimana cara masuknya itu baju di kaleng biskuit?
4: Ada itu kayu-kayu ada itu baru gantungi plastik baru biskuitnya di dalamnya.
1: Gimana itu konsepnya Bunda? Sebentar, Mari masih bingung nih. Kan mau ditanya, kaleng biskuit isinya apa? Bunda kok isinya baju? Jadi Mari bingung nih.
4: Tidak ada kaleng-kaleng.
1: Oh, tidak ada kaleng-kalengnya. Oh, begitu. Baik, kalau begitu Bunda. Oh, pakai menyimpan biskuit atau pakai plastik.
2: Iya, Kak.
1: Baik. Oke, Bunda. Paham-paham, Mari memahami sekarang. Oke, lanjut Bunda. Mau lagu apa nih? Ada lagunya Dirli sampai ke ujung dunia. Dirli sampai ke ujung dunia. Lalu Merindukanmu The Massive. Bunda mau lagu apa?
4: Merindukan
1: Pak Hakim, silakan lagu menyampaikan salam-salamnya Bunda.
4: Ini terindu Pak Hakim. Siapa lagi tadi lewat itu?
1: Ibu Wahida.
4: Wahida, terkenal. Indah Sopeng, Icai Bone, Pak Lukus, Pak Pajar, Pika, Yuda, siapa lagi ya? Pak Gato, Budak Gato, Puan Gato, Nu Alam, Nu Hitma, semuanya paling deh. Buat Pak Hakim tunggu istirahat buat Ade Boris.
1: Iya,
4: sama siapa lagi ya?
1: Dengan Rahma.
4: Rahma, salam kenal ya.
2: Ibu,
4: panjang umur kisah sehat selalu.
2: Amin.
4: Cepat ada jodohnya ya.
1: Bunda selalu kalau setiap telepon tuh cepat ada jodoh. Maksudnya banyak rezeki gitu Bunda itu dulu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Persatu RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita lanjut lagi nih Rahma bahas toples, tapi mau nanya dulu deh, kalau Rahma kenapa bisa ada ide topik ini?
2: Karena di rumah banyak toples kak.
1: Kenapa? Moleksi toples kah Rahma atau orang tuanya?
2: Orang tua kak. Malas buang toples kak, jadi bisa ditempatkan barang-barang apa.
1: Apa aja tuh isi barang-barangnya?
2: Kayak gunting, pisau-pisau begitu kak, obeng, barang-barang gitu.
1: Jadi tempat perkakas juga.
2: Iya kak.
1: Oke, kalau saya sih pengalamanku pernah ke rumah nenek juga. Datang ke rumah nenek kan banyak makanan nih, pas dilihat. Okay, peralatan menjahit. Masih mending isinya kerupuk atau rengginang ya, ini peralatan menjahit. Nah, pendengar kami masih penasaran dengan pembahasan ini dengan pendengar yang lainnya. Kira-kira apa sih isi toplesnya? Mm-mm. Apakah sama seperti yang kita alamin ataupun masih utuh nih toplesnya?
2: Iya,
1: ya
2: kak.
1: Dengan biskuitnya
2: asli.
1: Kita lanjut lagi nanti tentunya di 100% Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan hari ini, sore ini pendengar, berlangsung kegiatan Makassar Cooperative Expo 2026 yang berlangsung di Balai Manunggal Kota Makassar, dengan berbagai kegiatan-kegiatan seru, dan salah satunya ada stand RRI Makassar di sana dan juga ada studio mini RRI Makassar di sana. Nah, seperti apa pendengar persiapan event Makassar Cooperative Expo 2026? Untuk mengetahuinya, saya sudah terhubung dengan reporter RRI Makassar, ada rekan Kiswanti Ruslia di sana. Kiswa. Halo Kiswa.
1: Ya.
0: Kiswa, silakan laporan Anda, Kiswa.
1: Ya. Baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di Balai Manunggal Kota Makassar, di mana tempat saya melaporkan saat ini tengah berlangsung kegiatan Makassar Kooperatif Expo tahun 2026. Dan dapat saya sampaikan untuk event ini sendiri memang diselenggarakan tentunya dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Dan event ini juga diinisiasi langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dapat kami sampaikan bahwa untuk event Makassar Cooperative Expo 2026 ini tentunya menjadi ajang pameran tahunan, kemudian juga sebagai ajang promosi dan juga sebagai ruang kolaborasi strategis serta sebagai forum komunikasi juga, seperti itu ya, bagi gerakan kooperasi di Kota Makassar yang tentunya tujuannya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Dan kami sampaikan untuk event ini terselenggaranya dimulai hari ini, dan dijadwalkan yang akan membuka kegiatan ini sendiri adalah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang dijadwalkan akan membuka event ini di jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan event ini sendiri akan berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Dan dari pantauan saya di lokasi saat ini memang di halaman Balai Manunggal sendiri sudah ada sekitar 35 tenan UMKM yang tentunya merupakan binaan dari Dinas Koperasi UMKM yang hadir. Kemudian di dalam Balai Manunggal atau gedung Balai Manunggal sendiri ini ada sekitar 20 tenan koperasi di Kota Makassar. Dan salah satunya yang ikut berkontribusi atau ikut berpartisipasi dalam event ini adalah Koperasi Bakti Kencana RRI Makassar. Selain itu juga ada beberapa koperasi lainnya seperti dari Perum Bulog, kemudian juga ada Koperasi Kartika Hasanuddin Jasmani. Tadi juga di depan saya ini ada Koperasi Pegawai Negeri Mekar SLTP 29 Makassar. Kemudian ada Koperasi Pegawai Negeri RS Labuang Baji. Dan tentunya juga di sini ada beberapa Koperasi Kelurahan Merah Putih ya, yang memang merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk saat ini sembari menunggu Bapak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tiba di lokasi kegiatan berupa talk show Kooperatif Expo 2026 berlangsung, dan salah satu tema yang diangkat dalam kegiatan talk show ini adalah tentang bagaimana UMKM bisa naik kelas, salah satunya lewat digitalisasi. Demikian dari Balai Manunggal Kota Makassar, Kiswa Antiros yang melaporkan kembali ke rekan Idam di studio.
0: Baik, terima kasih Kiswa untuk informasinya. Jadi pendengar, Anda bisa ikut datang langsung ya, meramaikan kegiatan Kooperatif Expo dalam rangka Hari Koperasi Nasional pendengar. Dan di sana seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan Kiswa, banyak tenan-tenan UMKM yang tentu Anda bisa nikmati ya kulinernya. Pendengar, tetap bersama kami di 100% Indonesia. Sebentar ada Salsa dan juga Fatiha yang akan menemani saya di 100% Indonesia. Dan juga ada Eka dan Hairul tentunya ya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia.
1: 94,4 FM Pro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih ya, masih terus di 100% Indonesia. Dan kali ini ada saya Idam yang menemani Anda menikmati suasana sore hari ini. Juga ada adik-adik saya nih yang lagi magang di RRI Makassar dan pengen ngerasain seperti apa sih siaran tuh, kayak gimana rasanya menyapa pendengar. Tapi sepertinya karena ini perdana, semuanya sudah ready di depan mic-nya masing-masing, tetapi ada yang kelupaan. Ayo coba, apa yang kelupaan? Oke, jadinya itu ngomong apa ya? Jadi padahal kan mereka udah tahu gitu fungsinya ini apa, fungsinya ini apa, fungsinya ini apa. Ada Salsa dan juga Pipit.
2: Salah.
1: Ada Salsa sama
3: Fatiha.
1: Hai Fatiha.
3: Halo kakak.
1: Nama kamu siapa? Nama panggilannya siapa sih Fatiha?
3: Fatiha.
1: Iya. Amin.
3: Iya amin.
1: Terus Salsa ya, ini Salsa lagi magang di
2: RRI.
1: RRI apa gitu?
2: Pro 1 Makassar.
1: Oke, okay, RRI Pro 1 Makassar. Dan ini kalian sudah hari ke-17 ada di sini ya?
3: Bukan. Iya.
1: Tapi
3: hari keempat.
1: Keempat? Yang mana sih yang benar?
3: Keempat.
1: Iya. Oke, okay. Keempat, yakin ya? Nah, kalau selama kalian Salsa nih sama Fatiha sudah 4 hari main-main ke sini, udah ngapain aja dan udah belajar apa saja?
3: Lumayan banyak sih, belajar tag video, bikin konten, bikin naskah filler dengan ILM, sama itu tadi, voice over.
1: Kalau Salsa mau nambahin?
2: Kalau untuk seminggu ini, kami sudah belajar tentang dokumentasi, tentang bagaimana itu mengisi suara, terus juga menulis naskah ILM dan filler.
1: Terus kalian buat konten-konten juga ya?
2: Iya.
1: Tentang?
3: Behind the radio.
1: Itu apa sih konsepnya apa?
3: Jadi kayak kita memperkenalkan apa sih yang sebenarnya di balik suara-suara di radio itu.
2: Iya.
1: Dan setelah kalian di sini, akhirnya?
2: Tahu bagaimana di belakang layar orang menyiarkan radio.
1: Biasanya kan kalian dengerin di kendaraan,
2: iya,
1: gitu.
2: Di mobil.
1: Di mobil gitu kan, cuman suaranya doang. Ternyata kalian udah ngelihat langsung nih. Sebenarnya sumber suara itu dari mana? Mereka pakai apa sih? Alatnya ada apa saja sih di studio? Dan apa saja peralatan yang kalian lihat? Fatiha.
3: Ada mikrofon, ada headphone, ada itu komputer dengan software, dengan itu mixer audio ya.
1: Mixer audio. Okay, jadi tahu nggak sih sebelum masuk ke sini kalau ternyata radio tuh bukan hanya didengarkan sekarang, tapi juga bisa dinonton gitu. Atau nggak tahu? Baru tahu.
2: Iya. Baru tahu.
1: Okay, jadi baru tahu kalau kita bisa dinonton juga
3: di TV.
2: Di TikTok,
1: di TV bisa,
2: di platform,
1: yes, streaming. Platform streaming, ah keren banget, di era digital kita dinonton sama di TikTok. Ayo dong say hi buat teman-teman kalian yang lagi yang lagi nonton nggak sih di TikTok, ada yang bisa monitor nggak sih di situ? Kenapa kalian bersin?
3: Hai,
1: ayo,
3: hai
1: Lute.
3: Siapa? Hai Sofia. Hai Aisyah.
2: Aisyah, Khadijah.
1: Iya.
3: Pipit.
1: Aisyah. Siapa lagi? Ada Lute.
2: Lute.
1: Banggaku Salsa.
3: Terima kasih.
2: Makasih.
1: Mau Kak juga magang deh.
2: Boleh.
1: Aku fans sama kalian. Hai, ada Ustazah kah?
3: Hai Ustazah.
1: Yes, Ustazah juga ada di studio ya.
3: Iya.
1: Main-main kayak lagi kita sama Ustazah Nisma.
3: Ustazah Ami.
1: Oh, Ustazah Ami tahu ya. Ustazah Ami dengar enggak sih?
3: Enggak.
1: Oh, Ustazah Ami itu tuh dia, Ustazah Ami beliau dada-dada tuh. Say hi dong di kamera. Dada-dada sama Ustazah Ami. Gini kali nih kamera kalian depan gua gitu, support teman-teman kalian yang lagi nonton gitu.
2: Hi
1: ya
2: fans.
1: Seru nggak bisa ngerasain Seru. Pengalaman siaran.
3: Iya, seru, pengalaman baru.
1: Pengalaman baru ya. Baiklah kalau begitu, nanti kita juga mau terima telepon nih, ngobrol-ngobrol sama pendengar RRI Makassar juga yang lagi monitor. Ayo ajakin buat yang lagi nonton kita di TikTok untuk gabung.
3: Ayo, ayo telepon.
1: Boleh, boleh. Nomornya di
3: ini nomornya
1: 08 4 3 3 3 3 4 9 4 0. Nah, yeah, kita juga punya topik nih. Boleh komen-komen dong buat yang lagi dengarkan. Topik kita adalah
3: Topik kita hari ini tuh
1: apa?
3: Toples di rumah tuh isinya biskuit atau barang lain?
1: Yes, toples di rumah tuh isinya kue, biskuit atau barang lain. Dan kalau Anda pendengar, apakah termasuk ketika apa punya wadah habis belanja gitu, belanja biskuit, kue, terus udah habis dikoleksikah atau langsung dibuang? Dan biasanya kalau dikoleksi dipakai untuk apa lagi ya? Kita terima telepon, langsung telepon kah? Iya, Aisyah.
3: Aisyah, ayo, langsung telepon.
1: Ayo, ayo, langsung telepon di sini. Terima kasih yang juga sudah kasih gift-gift ya.
3: Gift pause, tolong. Gift pause.
1: Ini kita baru dikasih rose, mawar ya, gift-nya. Silakan dong.
3: Singa,
1: boleh.
3: Singa.
1: Betul, kucing juga boleh deh.
3: Topi.
1: Yang paling mahal apa sih?
3: Singa.
1: Singa ya. Jangan deh singa, kemahalan kalian untuk kalian gitu kan. Abis nanti jajannya. Yang ini saja universe atau fireworks juga boleh. Silakan yang mau gabung 08213333944 0. Kita ke ada Kak Arbi di Antang. Kita sapa Kak Arbi.
4: Halo Kak Arbi.
1: Waalaikumsalam. Kak Arbi, halo.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Nah, ada tuh yel-yelnya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Apa 100% Indonesia?
5: Ekspresikan karya,
1: banggakan
3: Indonesia.
5: Indonesia.
1: Karbi ya?
5: Ye.
1: Karbi di nama tak?
5: Ye. Okay. Diantang.
1: Di Antang, saya sama Idam sama Salsa dan Fatiha. Halo,
3: halo
1: Karbi.
3: Halo,
5: halo Salsa.
3: Halo.
1: Fatiha juga dong, Fatiha.
3: Fatiha.
1: Ada Fatiha.
5: Fatiha. Oh iya, salam kenal.
3: Iya, salam kenal Ito juga.
5: Salsa.
3: Hai.
1: Salsa dan Fatiha. Oke, okay, mau dengar lagu? Komentar topik kita dulu dong. Topiknya apa?
3: Di rumah itu isinya di rumah itu toples di rumah itu isinya biskuit atau barang lain nih.
5: Kalau saya itu toplesnya itu biasanya isinya kayak kerupuk begitu.
1: Kerupuk. Oh, jadi kalau sudah kerupuk malah isinya ya.
5: Iya, kalau toplesnya kosong saya isi kerupuk gitu.
1: Oh, gitu. Oh, enggak, jadi enggak dibuang di
5: tidak.
1: Oh, jadi saya dimanfaatkan untuk saja, isi kerupuk. Iya. Oke. Okay. Oke, dengar lagu apa Kardi?
5: Lagu apa yang ada?
1: Ada laguku, boleh dicatat sama Salsa sama Fatia. Ada Jika Engkau dari Noah.
3: Ada.
1: Ada Apalah dari Raisa.
5: Ya.
1: Ada Aku Pasti Kembali dari Pasto. Kak Arbi mau yang mana?
5: Aku pasti kembali.
1: Aku pasti kembali. Ya. Oke. Kirim salam buat siapa Kak Arbi?
5: Menyapa buat Sul.
1: Iya. Siapa lagi?
5: Aulia.
1: Iya.
5: Terus ada Arjuna. Jenompo.
1: Iya.
5: Edisa Putra. Niko. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay. Terima kasih Kak Arbi.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa lagi yuk yang ada di TikTok.
3: Halo.
2: Siapa ini?
3: Ya, Lutfia, telepon mi Lutfia.
1: Ya.
3: Katanya dia mau menelpon.
1: Katanya Kak Arbi kami juga mau menelpon. Makanya cepet Ki. Ingatkan lagi nomor teleponnya berapa?
3: 08 081 08.
1: Salah sambung nanti.
3: Zahira menelpon Zahira.
1: Zahira boleh nelpon Zahira ya.
3: 0821 3 4 9440.
1: 9440. Sudah Mi ditelepon. Enggak ada masuk. Siapa ini? Lut.
3: Lute
1: ya, di telepon WhatsApp Lute 0821 3333 9440. Tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Kak Arbi di Antang. Kalau Kak Arbi katanya kalau toplesnya kosong, biasanya dia isi
3: kerupuk.
1: Sama kerupuk. Iya juga sih ya, soalnya kerupuk tuh butuh
3: toples.
1: Butuh toples. Soalnya kalau enggak ada toplesnya,
3: dia melempem.
1: Melempem. Kalau di sini bahasanya apa sih?
3: Alot.
1: Bahasa daerah sini, Mudi. Bahasa daerah sini. Apa biasa kalau melempem?
3: Bahasa Makassarnya?
1: Iya, bahasa Makassarnya.
3: Ku milik. Baru kak dengar itu sih.
1: Saya juga sih. Baru kak dengar saya.
3: Saya kan Maksel.
1: Kalau Maksel apa?
3: Makassar Selatan
1: apa istilahnya? Kalau di tempatku nah, mole.
3: Oh, mole.
1: Kita apa?
3: Ku milik. Kayak alot.
1: Kalau kita
3: mole juga.
1: Mole juga. Iya. Itu tahu udah tahu timku milik. Kita enggak tahu ya.
3: Apa itu?
1: Nah, kalau Anda pendengar ini tahu ku milik atau kita terima telepon lagi ya. Ada Kak Amah kita sapa. Halo.
4: Halo,
3: halo Kak Amah.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tuh, masa pendengarnya hafal, kalian enggak hafal. Kita ulang Amah ya. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah hafal. Halo Kak Amah, saya sama adik-adik cantik saya nih. Iya dong, cantik-cantik dong.
3: Makasih Kakak.
4: Salam kenal.
1: Ada Salsa sama Fatihah.
4: Iya, Salsa sama Fatihah. Salam kenal, salam cantik selalu.
1: Ih, katanya salam cantik selalu.
3: Iya.
1: Kak Amah, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat Kak Ida.
1: Sehat ya.
4: Gimana ini kabarnya? Makassar panas
1: Makassar
4: atau hujan?
1: Tadi waktu kalian ke depan, panas gak sih?
3: Panas, hujan? Panas banget.
1: Panas banget ya. Tapi gak sampai.
4: Sama berat ya.
1: Kenapa? Oh sama.
4: Sama berat,
1: gak ingat. Sama. Yang penting tapi
4: sini, Kak Ida.
1: Kita sekarang
4: emang gak ada hujan.
1: Tapi karena kita sekarang di studio jadinya
3: Dingin,
1: adem ya. Oke, komentar topik kita dulu Kak Amah. Topiknya apa? Salsa Fatihah.
3: Kalau di rumah tuh toplesnya isinya biskuit atau barang lain nih Kak?
1: Biasanya barang
4: kalau
1: apa?
4: Kalau saya, toplesnya isinya biasanya deterjen ya. Iya,
3: deterjen.
1: Oh iya tahu. Jadi biasanya kan ada yang refillan tuh yang saset.
4: Karena
1: kan
4: biasanya saya kalau punya stok deterjen itu yang kiloan gitu kan.
1: Oh ya, yang plastika.
4: Jadi itu toples gitu.
1: Oh, jadi nggak dibuang toplesnya?
4: Iya,
1: dimanfaatin untuk isi deterjen.
4: Iya.
1: Nggak takut dicemilin sama orang rumah?
4: Disimpan di tempat yang aman.
1: Oh, disimpan di tempat yang aman. Taunya siapa tahu dia pikir itu kayak bubuk apa gitu kan?
4: Iya. Kalau perlu ditulisin gitu.
1: Oh, deterjen.
4: Dari jangkauan anak-anak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Selain deterjen, apalagi Kak Amah biasanya isinya toplesnya Kak Amah? Atau wadahan biskuit kue?
4: Biasa juga sisa tepung terigu gitu Kak Idam yang sudah terbuka itu kan.
1: Oh, oke okay, oke okay. Oh jadi multi ya,
3: multifungsi.
1: Banyak multifungsi. Oke okay. Kak Amah, sebelum kirim-kirim salam nih, Salsa sama Fatihah mau nawarin lagu. Ada lagu apa saja Fatihah?
4: Ikutan di lagunya Raisa.
1: Apa tadi?
3: Apalah. Iya, apalah.
4: Ya, apalah.
1: Apa? Tahu enggak lagunya?
3: Tahu.
1: Tahu. Oke, kirim salam buat siapa?
4: Iya. Kirim salamnya buat Bunda Sofi, ada Karos Diana yang Maros, Kasem Samaisar di Bantaeng, Pak Bahar, Pak Arjuna, Pak Ashar. Ada juga Kak Wahida, Pak Yani Tasmon, Mbak Sinta, Pak Gafur. Semuanya tanpa terkecuali. Laya Sari juga, Kak Ida bersama
1: Salsa dan Fatihah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat siapa tadi?
3: Kak aman.
1: Ayo lo, kok aman?
3: Kak Ama, jangan Asbun, jangan Asbun. Hama.
1: Ih, Hama. Hama?
3: Kak Ama.
1: Bukan oh. Hama dong, masa Ama. Hama. Amah ya.
3: Oh, Ama.
1: Oke, okay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalian gen alpha kan?
3: Gen Z.
1: Iya.
3: Bagian akhir.
1: Oh, bagian akhir di Gen Z. Kalau gen alpha biasanya kan suka. Suka apa?
3: Nggak tahu. Skibidi di toilet.
1: Oke. Okay. Ada yang komen katanya salsa nyanyi dong gitu. Aduh. Apalah katanya tadi hafal. Coba.
3: Nyanyi salsa.
6: Nggak bisa.
1: Coba.
6: Nggak bisa. Oh, nggak bisa.
3: Coba
6: nyanyi.
3: Kak Fatia saja.
1: Oh, ini ada yang minta salsa dong katanya.
3: Enggak. Kak Idam saja.
1: Iya. Baru kita yang disuruh katanya salsa bagus suaranya.
3: Give pause dulu baru menyanyi salsa. Yeah,
1: yeah. Boleh. Kita dikasih challenge tuh sama Fatia. Coba apalah?
3: CKC kami di situ give pause. Coba, baru kita menyanyi. Apalah arti dari sembarangi ini nasoro-soro orang.
1: Oke lah, ini tadi yang request, terima kasih sudah request lagunya ya. Dan silakan yang masih mau komen 08 berapa?
3: 08211
1: iya
3: 4333 9440.
1: Ih, tawa ini yang di TikTok banyak loh kasih kalian gift.
3: Ayo menelpon kawan-kawan.
1: Ada yang kasih apa ini? Dia kasih apa sih? Gift. Ada kiss.
3: Kiss.
1: Ini ada sampai 70 kali loh dia kasih kucing.
3: Wih. Lutfia, kamu kah itu?
1: Oke. Boleh gabung Lutfia.
3: Bukan saya di telepon tapi nomornya bukan saya. Bukan saya.
1: Jadi bukan temannya ya.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar, masih saya Idam, ada Kak Eka juga, sama ada duo Salsa, sama
1: Fatiha.
0: Dan yang masih mau nelfon masih boleh dong.
1: Ayo
0: silakan di
1: 0821
0: ya
1: 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
0: 4-0 ya. Dan silakan yang masih mau ini yang komen katanya iklannya lama.
1: Sabar dong, sabar dong. Marah-marah.
0: Betul, harus sabar ya. Terus astaga menelpon terus semua katanya.
1: Yang
0: terus
1: mana?
0: Dijawab sama admin Kak Eka, sabar ya, Kakak Osnya minum dulu, kita minum dulu. Baiklah kalau begitu kita langsung ke penelpon kita ya. Sudah ada yang bergabung. Ini sepertinya teman kalian ya.
1: Siapa tuh?
0: Ada Aisyah ya.
1: Aisyah.
0: Siapa?
1: Kalau yang 9221 itu Zahira sama Lutfia.
0: Zahira sama Lutfia. Oke, ini kita sudah tersambung sama Aisyah. Kita
2: halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo Ais.
2: Halo. Halo.
0: Ais, di sini kita punya passwordnya. Jadi kalau kami bertiga bilang 100% Indonesia, Ais jawab ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Wah, panjangnya.
1: Pendek, ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia.
1: Iya.
0: Oke, kita mulai ya.
2: Oke.
0: Ais siap ya, 100% Indonesia.
2: Siap.
0: Ekspresikan
2: karya bangga
0: Indonesia. Tepuk tangan dong.
1: Yeay.
2: Oke.
0: Oke, Ais tinggalnya di mana Ais?
2: Di mana ya? Lagi di Al-Fatih sekarang.
0: Ah, lagi di Al-Fatih. Ini yes. Bareng sama siapa di samping kiri kanan, depan belakang?
2: Di sampingku itu ada Khadijah. Sama
0: hai,
2: di
0: Khadijah.
2: Kelas itu lagi sama kakak kelas 12 juga.
0: Oke.
1: Okay. Halo kakak-kakak.
0: Oh kakak-kakak.
1: Iya kakak kelas 12.
0: Oke. Ais main kesini dong.
2: Lain kali ya.
0: Oke. Ais kita punya topik Ais. Sebelum Ais kirim-kirim sama. Tadi Ais yang kasih gift gak sih di TikTok?
2: Bukan.
0: Siapa dong?
2: Yang itu Lutfia, itu Lute.
0: Makasih Lute ya, thank you Lute.
1: Terima kasih Lute.
0: Oke, komentar topik kita dulu dong.
1: Ini Aish, topiknya. Di rumah kamu itu toples isinya biskuit atau barang yang lain?
0: Mungkin nih ya, Aish, mamanya Aish tuh suka ngoleksi wadahan gitu. Toples gak dibuang tapi terus dipakai lagi, biasanya isinya apa sih Ais kalau kamu nemu gitu terus biasa, buka?
2: Biasa isinya tuh kayak bahan masakan gitu biasa.
0: Contoh?
2: Kalau misalnya kayak ayam marinasi gitu.
1: Hebat ya.
0: Out of the box loh. Jarang loh, belum ada jawaban loh. Ayam marinasi loh.
2: Cuman gitu. Ada juga kadang isinya kan kue, kayak kue kering.
0: Iya.
1: Aish, mau nanya.
0: Apa?
1: Kamu marinasi ayam di dalam toples?
0: Mama aja tahu, Aish.
1: Bukan di wadah-wadah yang lain.
3: Memanfaatkan yang ada.
0: Selain ayam marinasi, biasanya kamu menemukan apa Ais di toples mamamu?
2: Apa ya?
0: Mamamu sekreatif apa?
2: Biasa juga ada.
0: Ada apa?
2: Kerupuk.
1: Kerupuk apa itu?
2: Apa itu yang biasa?
0: Apa?
2: Kerupuk putih.
0: Kerupuk putih?
1: Kerupuk seblak.
0: Oh, kerupuk.
2: Bukan.
0: Yang
1: kayak bunga-bunga.
0: Yang bentuk lumpi deh.
2: Yang kayak begitu.
1: Yang bentuk loaf?
0: Iya, ada.
1: Hah?
2: Bukan. Kayak bundar begitu.
1: Cocok nih kerupuk seblak.
0: Oh, kerupuk seblak.
1: Iya, tadi kumakan di Mbak.
0: Kerupuk putih.
2: Oh.
0: Oh, jadi kreatif Mama tadi enggak nabuang itu toples.
2: Iya.
0: Iya. Oke. Ais, di sini kita request lagu. Yeah. Ais mau request lagu enggak?
2: Itu lagunya bebas.
0: Tidak. Ada dikasih sama Salsa pilihan sama Fatih. Fatiha.
1: Ini ada boleh. Jika Engkau by Noah, Cinta Takkan Usai by Pingkan, sama Semakin Hari Semakin Cinta by Ratu.
0: Semakin cie-cie, semakin hari semakin
2: cinta.
0: Cinta
1: Takkan Usai.
0: Cinta Takkan Usai. Oke. Kirim salam deh, Ais, buat siapa?
2: Aku mau kirim salam buat Khadija. Terus Pipit.
0: Ya.
2: Terus
1: ramenya itu.
2: Kirim salam juga ke pokoknya ke Sopel dan yang ke web intinya
0: bukan ya itu. Ada Lute di situ kah? Ais, ada Lute?
1: Enggak ada.
2: Tidak, dia di rumahnya itu
1: deh. Di rumahnya Zahira. Ya,
0: oh, mereka, di rumahnya Zahira. Di rumahnya
1: mereka
0: Zahira.
1: Pulang magang juga itu, Kak.
0: Ya. Oh, gitu. Oh, enggak ada, ya, Kak, katanya.
2: Satu magang, Kak, sama Lute.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Cuman saya langsung ke sekolah.
0: Oke, okay. Makasih Ais.
1: Bye.
0: Ais, sapa juga dong buat Ustazah Ami.
1: Bye. Ini Ustazah Ami di belakang.
2: Bye. Ustazah.
1: Sapa dulu Ustazah Ami.
2: I miss you.
0: I miss you katanya Ustazah Ami. Oke, okay, Ustazah Ami udah dengar. Oke, okay, makasih Ais.
1: Okay. Dah. Bye bye. Makasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Ais ya yang juga sudah gabung di 100% Indonesia. Yang lain yang masih mau gabung masih boleh. Kita masih tunggu di 082133339440. Kita terima telepon kali ini jauh dari Pindrang, ada Kak Aldi. Yuk kita sapa Kak Aldi. Halo.
1: Halo Kak Aldi.
3: Halo.
1: Halo.
0: Oke. Kak Aldi, komentar topik kita dong. Kak Aldi, ada adik saya Salsa sama Fatiha di studio.
3: Topik... Halo adik-adik.
1: Halo Kak Aldi.
0: Topiknya apa katanya Kak Aldi?
1: Di top
3: quest-nya.
0: Oh iya, udah tahu-tahu. Dengar mi berarti. Kalau kita isi top quest-nya apa di rumah tak?
3: Kadang-kadang benang,
0: jahit,
3: kadang-kadang biskuit.
0: Oke.
3: Kadang-kadang pipang.
1: Pipang.
0: Apa?
1: Apa pipang?
0: Apa itu pipang?
1: Bukan pipang.
0: Banok-banok.
1: Oh, jagung.
0: Oh, jagung.
1: Kayak popcorn.
0: Popcorn, ya.
3: Itu harus ditutup supaya tidak melambung.
1: Iya, tahu.
0: Kita tahu ku milik.
1: Ku milik.
0: Kita kalau kerupuk belempem namanya ku milik atau mole.
3: Mau kalau di sini ya kalau apa namanya ya mole kalau
0: tidak kita satu tim sal saya ku milik.
1: Saya tim mana?
0: Oke. Okay. Kak Aldi mau dengar lagu apa Kak Aldi? Ada lagu apa Fatiha? Salsa.
3: Ada.
1: Jika Engkau dari Noah, Cinta Takkan Usai dari Pingkan, dan Semakin Hari Semakin Cinta Ratu.
0: Maka yang mana?
3: Ratu.
1: Semakin Hari
3: Makin Semakin hari, Cinta. Juga sama Eri.
0: Oke, okay. Kirim salam buat siapa Ki? Kaldi. Ya,
3: ke Ben Nobul, Abisanul, Abisabarno, Hikmah, Dina,
0: Pak. Iya.
3: Ika di Kuala Pesaba, Pak Dini, Pak Dini, Pak Dini, Pak Dini, Pak Dini, Pak Dini, Pak Dini, Pak Yani, Pak Sini, Pak Budey, Pak Hida, terus Diana, Nabil, Bu Nur, Pak Dini, Pak Neng, Pak Pajar, Indah, Eti, dan semuanya.
0: Oke,
3: okay. Selamat menjalankan.
1: Terima kasih, Kak.
3: Salat asar. Dimanapun kamu berada saat ini.
0: Iya.
1: Oke,
0: terima kasih sudah bergabung Kaldi. Yang di TikTok juga sudah rame nih, ada ikakunya Kakaus. Mana tuh wakaku?
1: Siapa yang bilang?
0: Siapa itu?
1: Apa username-nya?
0: CCNNUL.
1: Siapa itu? Hey,
0: haters Caca, kayaknya. Cici, hatersnya kayaknya Fatiha deh.
1: Siapa haters? Ada Kak Arya. Ada Arya, hai Arya.
0: Ih, siapa itu kan? Jangan bilang kakak kelas terpopuler.
1: Tidak, teman.
0: Kalau ditanya, siapa kakak kelasmu yang paling tampan?
1: Arya.
0: Oke, ada Arya, siapa dulu dong? Arya Taufikur Rahman.
4: Arya.
0: Katanya jangan ketawa dulu Fatihah.
1: Emang kenapa ya?
0: Harus ketawa dong, di sini tuh kita tugasnya menghibur kan?
1: Iya, kan tidak baik kalau saya bete.
0: Betul, masa sih mukanya cemberut, nggak boleh dong.
4: Ada Kak Caca. Kak Salwa.
0: Halo Salwa.
4: Jauri.
0: Hai, halo Jauri. Aisha, saya tim Kuk Milik biar ada temannya Fatihah.
4: Apa? Dia setim sama kita.
0: Kuk Milik. Oh,
1: Kuk Milik siapa itu?
4: Aisha.
1: Oh betul Aisha. Aisha, betul.
0: Aisha. Terus juga ada M apa ini MG?
4: Oh, Kareski. Kareski. Hai Kareski.
0: Komen apa sih Kareski tuh?
1: Apa ini? Enggak tahu, enggak baca.
0: Oke, terima kasih. Oke, Kak Arya, terima kasih. Katanya jangan malu-maluin anak Al-Fatih. Enggak dong. Oke, enjoy aja Kak, biar enggak kaku.
1: Iya, Arya, give Arya.
0: Oke, give. Oke, minta give apa?
1: Mau paus.
0: Mau paus, Arya keluarkan paus semua. Baiklah, kita terima telepon lagi yang masih ingin bergabung. Silakan di 082133339440. Ini Maes, teman kalian gak sih?
4: Iya, Maes.
0: Maiza.
4: Iya.
0: Maiza.
4: Maiza.
0: Maiza.
1: Aduh Caca, kamu keduluanan.
0: Ayo Caca.
1: Caca. Caca Salwa.
4: Lute.
1: Lute. Lute. Zahira.
0: Lute. Maes. Zahira. Ayo Maes, silakan. Jadi boleh di telepon WhatsApp ya di 082133339440. Kita sudah sama Maes.
1: Halo.
0: Halo.
4: Hai Maes. Maiza.
1: Halo.
0: Halo.
5: Hai.
1: Hai.
4: Kenapa asing suaranya?
1: Iya toh.
0: Asing?
1: Maes ini kah? Mae?
5: Iya.
0: Ah, oke okay,
4: Mae. Kangen kok suaramu.
0: Kita kasih password dulu buat Mae ya. Bukan Mae Soima kan?
1: Bukan.
0: Okay. Kita punya password nih Mae di sini. Kalau kita bertiga bilangnya 100% Indonesia, dijawabnya ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mae sudah siap?
5: Oke.
0: Oke. 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, bangga Indonesia.
0: Tepuk tangan. Mae, kita punya topik nih di sini, topik buat seru-seruan Mae.
1: Toples di rumahnya Mae itu isinya biskuit atau barang lain?
0: Mungkin ya, mamanya Mae koleksi toples terus jarang dibuang. Biasanya diisi apa sih sama mamanya? Tadi ada benang, ya, ada sih. Ayam marinasi.
4: Deterjen.
0: Apa?
1: Deterjen.
0: Kalau Maiza apa?
5: Kalau rumah tuh ibu biasa.
0: Apa?
5: Kaleng, bisa sebut merek gak?
1: Jangan. No ya.
0: Cluenya saja, cluenya.
5: Biasa kaleng. Biasa kaleng warna merah. Oh. Nek gitu kan.
0: Oh, yang kongkongin. Yang kongkongin.
5: Kertas warna merah.
0: Oke. Oh, diisi apa tadi maaf?
5: Diisi uang dari dijadiin celengan.
0: Oh, kreatif mamanya. Uang.
1: Oh, jadi celengan.
0: Kreatif atau box lo, belum ada yang jawab.
4: Tasan Maiza banyak uang jajannya ya.
1: Iya. Ternyata disimpan di kaleng.
0: Disimpan di kaleng. Oke, kreatif. Mae, di sini kita request lagu ya sama kirim-kirim salam.
1: Iya.
0: Ada lagunya apa? Salsa Caca.
1: Ada jika engkau dari Noah, cinta tak akan usai dari Pingkan, sama semakin hari semakin cinta dari Ratu.
0: Mau yang mana Maiza?
1: Pilih-pilih.
0: Dipilih.
4: Salah satu.
5: Cinta tak akan usai.
1: Oke.
0: Mae, ini ada salam katanya dari Salwa sama Lute. Katanya buat Maiza, I miss you. Jawab kita wong
5: Mae. Miss you too.
0: Okay.
1: Ah, so sweet.
0: So sweet. Mau kirim salam buat siapa Maiza?
5: Moga kirim salam buat teman-temanku, Sopel, sama yang di grup Merinding Milos Bos, sama satu yang lagi siapa? Kuliah.
0: Siapa?
5: Satu orang yang lagi kuliah.
0: Oke. Baiklah kalau someone. Begitu. Baiklah. Bukan Rio atau Arya?
1: Arya.
0: Oke, okay, terima kasih Maiza. Dadah.
1: Dadah Maiza.
4: Bye bye.
0: Ya, ternyata waktunya udah habis nih. Tapi sebelum habis, kalian tadi kan punya janji tuh, ya.
1: Iya.
0: Jawab kalau di rumah kalian tuh fun fact-nya mama kalian nyembunyiin apa di dalam toples yang mama kalian koleksi. Fatihah dulu deh.
1: Kalau
0: out of the box ya Fatihah, yang tadi enggak ada jawabannya.
1: Yang tadi enggak ada jawabannya.
0: Yang paling tuh kayak, "Hah? Pas buka kok mamaku simpan ini gitu." Kan tadi ada uang, deterjen, benang.
1: Kayaknya beras deh. Iya.
0: Oh, beras ya?
1: Beras masa porang.
0: Kan? Beras porang. Oke, okay. Apalagi yang enggak tahu. Apalagi hal aneh yang kamu temukan di toples mamahmu?
1: Apa ya? Uang deh juga.
0: Oh, uang juga ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Caca?
1: Hah? Salsa.
4: Salsa.
0: Oh, salsa.
4: Kalau saya itu daging kurban.
0: Ih.
4: Dan yang bikin speechless itu karena awet, Ki. Daging kurban tahun kemarin.
1: Hah? Sampai sekarang? Hah?
0: Masa iya. Sih?
1: Iya. Shock berat kak ini.
4: Iya kak, mungkin karena disimpan di freezer juga.
0: Oh.
4: Jadi dia tambah awet.
0: Satu tahun?
4: Hah?
0: Iya.
4: The power of emak-emak.
0: Jangan. Kalau kamu diajak main ke rumahnya Salsa terus kamu dikasih daging.
4: Tidak,
1: daging tahun lalu itu. Catat.
4: Tidak, Ci.
0: Oh, tidak ya. Aman tawa ya. Daku milik Ci tawa. Jadi buat kalian, buat Anda nih pendengar ya. Jadi kasih tips dong buat yang mau pakai, buat yang suka manfaatin wadah toples tapi bekas. Kasih tips biar bisa digunain lagi dan digunain untuk apa? Ayo lo. Kalau Kak Idam dulu deh, cuci sampai benar-benar bersih sebelum kalian Anda gunakan kembali begitu ya. Jadi terus toplesnya pastikan masih layak digunakan, nggak bocor, nggak bolong, biar apa makanannya tuh nggak kumili atau mole gitu kan. Kalau kalian Fatihah apa?
1: Gunakan toples dengan untuk apa? Kalau saya tipsnya, jadikan hiasan, isi dengan barang-barang warna-warni karena saya di rumah begitu.
0: Oh, jadi manfaatkan ya, daur ulang yeah, gitu ya, jadikan prakarya. Kalau Caca?
1: Salsa.
0: Salsa.
4: Kalau saya, kalau mau pilih toples-toples begitu, yang pertama diperhatikan materialnya dulu. Apa bahannya kayak, apakah bisa dipakai ulang, reusable.
0: Oh iya tahu, benar-benar. Ya. Benar.
4: Jadi kayak bisa disimpan lama dan juga kalau mau dipakai untuk kayak misal simpan makanan yang tidak habis begitu. Terus juga mungkin kayak yang tadi saya bilang itu daging. Mungkin pakai toples yang apa ya namanya, layak buat ditaruh daging gitu.
0: Jadi jangan sembarangan begitu ya, karena memang ada yang nggak cocok, nggak apa sih namanya, food
1: grade.
0: Food grade tahu. Cerdas sekali tuh
1: Fatihah tuh. Iya.
0: Saya curiga ini ranking 1 Fatihah ya.
1: Amin.
0: Baiklah, terima kasih juga kita sapa yang ada di TikTok juga yang sudah komen-komen.
1: Halo.
0: Terima kasih buat semuanya ya. Ada Ikhwan, Tiho, Arya dan semuanya.
1: Terima kasih. Tiho siapa?
0: Nggak tahu.
1: Tiho itu saya.
0: Oh Tiho. Oh. Oh ini siapa? Katanya buat Tiho. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Terima kasih Tiho. Terima kasih Salsa juga. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat Ustazah Ami ya.
1: Iya.
0: Yang sudah kasih main-main ke studio Ami. Dan buat semuanya. Kalian senang enggak?
1: Senang.
0: Senang sekali. Ya? Iya. Dan sampai jumpa di 100% Indonesia selanjutnya. 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita. Dalam Makassar sore ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Titian Ilahi bersama dengan narasumber kita dari Ketua Ganas ANAR MUI Pusat, ada Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta MH MBA, program terkait dengan program strategis Ganas ANAR MUI dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Telah bersama kami, Assalamualaikum Pak Nur Sidarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, suara saya terdengar jelas nih Pak Nur?
1: Terdengar jelas.
0: Baik, Pak Nur, berbicara terkait dengan program strategis Ganas ANAR MUI dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Mengawali kebersamaan kita, dapat dijelaskan terlebih dahulu mungkin terkait dengan situasi narkoba yang ada di dunia, bahkan mungkin secara khususnya kondisi Indonesia saat ini, Pak Nur, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Kartika. Jadi narkotika atau narkoba ini sudah merupakan masalah yang sangat besar ya, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Karena apa? Karena ini bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan saja, tapi kaitannya sudah masuk ke dalam masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah agama. Yang intinya apa? Intinya bahwa narkoba ini atau narkotika ini sangat-sangat merusak. Baik itu merusak orang secara pribadi, tapi juga merusak orang secara lingkungan. Nah, sehingga UNODC, United Nations of Drug and Criminal, itu menyampaikan bahwa narkotika ini adalah kejahatan nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia itu karena apa? Pertama adalah karena dampaknya. Kedua juga karena peredaran uang di dalam bisnis narkotika ini sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, sehingga siapapun negara yang tidak ingin hancur, antara lain karena kualitas SDM-nya menurun misalnya, atau karena kehancuran bahwa ini akan menghancurkan masyarakat, keluarga, lingkungan kita, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melakukan amal ma'ruf nahi mungkar terkait melawan peredaran narkotika ini atau narkoba ini yang merusak generasi, baik itu generasi muda maupun generasi tua yang ada di negara kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit, tapi nanti saya akan sampaikan dengan beberapa data yang lain.
0: Baik, nah Pak Nur, kalau berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkoba saat ini, dari kacamata Ganas ANAR MUI sendiri, ini seberapa darurat begitu ya penyalahgunaan narkoba, dan mengapa sih sampai MUI juga turut terlibat begitu dalam persoalan ini?
1: Baik, jadi MUI ini kan bukan hanya menjaga akidah, ya. Tapi karena kita di dalam agama Islam, kita ini juga masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita juga harus menjaga pertama adalah kualitas dari keimanan kita, kedua adalah kualitas dari sumber daya manusia kita. Kita tidak mungkin MUI hanya berdiam saja, kemudian melihat bagaimana umat, baik itu umat Islam maupun umat manusia yang itu hancur karena narkoba. Maka MUI ingin berpartisipasi aktif di dalam membantu, baik itu di membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk apa? Untuk memberikan berbagai perspektif bahwa narkoba ini benar-benar sangat merusak. Bahkan merusaknya itu menurut saya secara pribadi, merusaknya itu sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena daya rusaknya itu tinggi sekali. Kita harus ingat negara yang sedikit Amerika pun, sampai hari ini, sampai detik ini, mereka juga tidak mampu untuk melawan peredaran narkotika. Kalau Bapak Ibu pemirsa melihat di YouTube misalnya apa yang terjadi di negara bagian Pennsylvania, di Philadelphia, di kota Kensington, di sana itu begitu banyak masyarakat homeless di sana atau yang tidak punya rumah, mereka berkeliaran di jalan-jalan seperti zombie. Kenapa? Karena mereka kondisinya mereka adalah terkena narkotika yang sangat-sangat merusak. Dan itu merusaknya sudah sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia dengan kondisi masyarakat kita yang rentan terhadap peredaran narkoba sampai saat ini.
0: Baik.
1: Itu.
0: Baik, Pak Nur. Ini dalam di MUI sendiri kan yang membidangi begitu terkait dengan mungkin pencegahan narkoba kan ada Ganas Anar begitu ya. Bisa dijelaskan ini Pak Nur, Ganas Anar MUI itu seperti apa dan tugas-tugasnya itu apa saja nih Pak?
1: Baik, Ganas Anar ini adalah salah satu lembaga resmi ya di dalam MUI. Jadi di MUI itu kan banyak ya, ada lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup, ada komisi dakwah, ada komisi fatwa, dan ada komisi yang terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah mu'alaf dan lain-lain. Dan kami di sini di Ganas Anar itu adalah lembaga yang memang khusus di sini untuk melakukan usaha yang terkait dengan kewenangan MUI untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan masalah narkotika. Jadi karena pemberantasan narkoba itu bukan semata-mata tugas negara, tapi juga merupakan tanggung jawab moral, sosial dan keagamaan, sehingga MUI itu dibentuk. Salah satunya adalah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa bagaimana bahayanya narkotika itu, sehingga kita bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan deteksi maupun penyetopan penggunaan narkotika. Itu kira-kira.
0: Baik, jadi narkoba ini tidak hanya difokuskan pada tugas BNN gitu ya Pak Nur, tapi MUI sebagai sebuah lembaga yang tentunya ini menjadi dasar begitu ya, bisa mampu begitu ya untuk ikut dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, program-program strategis dari Ganas Anar ini apa nih Pak Nur kalau boleh tahu?
1: Baik, kami ada pertama, kami ini melakukan edukasi dan pencegahan dini, ya, edukasi dan pencegahan dini. Kemudian juga kita melakukan pendekatan dakwah. Edukasi pencegahan dini itu biasanya kami lakukan di sekolah, madrasah, pesantren, dan juga di berbagai kajian dakwah tentang bahaya narkotika ini, misalnya melalui majelis-majelis taklim. Dan kami juga di dalam edukasi pencegahan dini ini maupun pendekatan dakwah ini, kami juga masuk ke masjid-masjid, mimbar-mimbar, di mana salah satunya kemarin di tanggal 28 Juni itu kami bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional, yang kebetulan sekali pada tahun ini jatuhnya di hari Jumat. Nah, MUI mengeluarkan surat edaran kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia melalui apa namanya MDI, Majelis Dakwah Islam, melalui beberapa lembaga-lembaga yang terkait dengan MUI, kemudian juga ormas-ormas Islam lain seperti NU Muhammadiyah. Untuk apa? Untuk melakukan khotbah Jumat yang temanya adalah memerangi narkoba. Ya, ini salah satu yang kami lakukan. Kami juga bekerja sama dengan BNN antara lain dan beberapa mitra kami, baik itu mitra pemerintah maupun pemerintah swasta, itu melakukan konseling dan rehabilitasi. ini pendekatan terhadap penyalahgunaan narkoba ini tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan yang sifatnya itu punishment ya atau penghukuman ya, tapi bagi para pengguna atau penyalahguna narkotika ini mereka patut juga dilakukan pendekatan secara dakwah, secara Islamiah melalui apa? Melalui konseling dan rehabilitasi. Sehingga kami di Ganas Anar ini melakukan berbagai pelatihan bagi pengurus kami, baik itu di pusat maupun di daerah, untuk apa? Untuk melakukan layanan terkait dengan melakukan konseling, kemudian juga kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya semacam pendekatan psikologis, tapi yang berdasarkan agama, kira-kira seperti itu. Kemudian baik, kita juga melakukan penguatan jaringan untuk Ganas Anar. Kita melalui kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah, kemudian pemerintah di baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, dan juga kami melakukan juga yang namanya sosialisasi melalui media sosial, baik itu di media sosialnya MUI maupun media sosial dari Ganas Anar. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait program strategis dari Ganas Anar MUI.
0: Baik, Pak Nur, ini kan kalau berbicara terkait narkoba, sekarang kan juga sudah merambah begitu ya ke generasi-generasi muda kita. Bagaimana nih Ganas Anar MUI ini mengintegrasikan begitu Pak nilai-nilai ajaran agama Islam seperti tadi dakwah-dakwah persuasif supaya masuk nih dan relevan diterima oleh teman-teman kita nih, generasi-generasi muda, anak-anak Gen Z saat ini Pak.
1: Baik, terima kasih. Ini sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan gambaran dulu ya, dulu bagaimana berbahayanya narkoba ini.
0: Boleh, silakan.
1: Narkoba ini penggunanya saat ini itu udah sekitar 6,2% dari seluruh penduduk dunia di usia produktif, yaitu 15 sampai 24 tahun. Itu apa artinya? Jadi mereka ini sangat-sangat jumlahnya itu dari tahun ke tahun peningkatannya itu sangat-sangat pesat, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi harga, ini contoh aja, contoh harga ya. Harga sabu itu per gramnya itu dari Golden Triangle-nya di daerah Myanmar, Thailand dan Kamboja. Itu dijualnya itu per gramnya itu hanya sekitar Rp50.000. Tapi di sini dijual bisa sampai 1 juta per gram. Kita bisa bayangkan bisnis apa yang mempunyai keuntungan yang sebanyak itu. Di beberapa negara seperti contohnya seperti Meksiko, di Kolombia, kemudian di beberapa negara lain baik itu di Asia, di Myanmar dan tempat lain, para kartel narkoba ini karena sangat kuat di dalam akses pendanaannya, mereka itu bahkan bisa membayar siapa saja dan mereka mempunyai angkatan perang sendiri. Nah, kita bayangkan ya, di Meksiko kemarin untuk menangkap seorang anak seorang ketua kartel narkoba di sana itu harus mengorbankan dengan kematian 19 orang tentaranya. 19 orang tentara itu mati hanya untuk menangkap anak dari seorang ketua kartel di sana. Jadi mereka itu tidak main-main. Bahkan saya kebetulan mempunyai komunikasi cukup intens dengan beberapa lembaga-lembaga internasional. Mereka mengatakan bahwa senjata yang dikirim dari Amerika ke Ukraina untuk perang melawan Rusia itu ternyata bisa balik lagi ke Meksiko, bisa balik lagi ke Kolombia, dijual di pasar-pasar gelap. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana masifnya, ya. Belum lagi kejahatan narkoba ini, saking kuatnya mereka dengan akses pendanaan, mereka itu kemudian mendiversifikasi bisnisnya. Antara lain apa yang paling erat dengan perdagangan narkoba itu adalah perdagangan orang. Ya, perdagangan orang ini mulai dari untuk kebutuhan prostitusi, untuk kebutuhan modern slavery atau perbudakan modern, dan juga untuk kebutuhan perdagangan organ, ya organ tubuh seperti hati maupun ginjal. Ini biasanya kartel narkoba ini punya bisnis sampingan, tapi bisnis sampingan tidak kalah cuannya ya dengan bisnis narkotikanya. Ya. Belum ditambah dengan perdagangan senjata yang merupakan the third number atau nomor tiga bisnis gelap besar di dunia ini setelah narkotika. Perdagangan orang dan kemudian perdagangan senjata. Jadi ini adalah tidak main-main ya. Ini tidak main-main. Ini bahaya. Ini adalah bahaya yang sangat-sangat luar biasa dan itu berada di depan mata kita. Itu pertama. Terkait dengan apa pertanyaan Mbak tadi, MUI tidak mungkin bekerja sendiri. Ya, MUI tidak mungkin kami ini berteriak-teriak sendiri. Pertama adalah kita MUI sangat concern terhadap kekuatan, yaitu adalah the power of family ya, atau kekuatan keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini adalah salah satu cara untuk mencegah seorang anak, ya terutama anak muda yang masih usia produktif tadi, untuk apa? Untuk mengkonsumsi narkotika. Ya. Ini narkotika ini kan diedarkan dengan cara-cara yang sehari-hari gitu ya. Ini contohnya. Ada seorang anak laki-laki di usia pubertas. Dia ditawarkan narkotika. Kalau dia nggak mau, nanti dia diaji oleh temannya. Kamu nggak cowok. Kamu nggak maco nih, nggak mau nyoba. Ini kan cuma nyoba aja. Ya. Mereka yang awal disuruh mencoba gratis, kedua gratis, dan ketiga mau nggak mau mereka harus beli. Dan pada saat itu mereka sudah sangat tergantung, ya, tergantung dengan narkotika. MUI bisa melakukan dakwah konseling, tapi kita sangat limited access atau kita sangat terbatas sekali, ya, dengan akses terhadap baik itu masyarakat dan kepada umat. Dan yang kedua yang tidak kalah berbahayanya, bahwa narkotika ini saat ini diperkenalkan bukan sebagai narkoba atau bukan sebagai narkotika. Contoh, narkoba ini diperkenalkan kepada nelayan, ya, kepada pekerja-pekerja yang membutuhkan fisik seperti kuli bangunan atau kuli di pembawa barang di pelabuhan. Ini diperkenalkan sebagai obat supaya staminanya itu kuat. Ya, staminanya itu kuat supaya mereka itu tahan ngantuk, supaya mereka ini bisa bekerja dengan giat lagi. Jadi kalau nelayan-nelayan itu kan mereka operasionalnya kalau pas musim ikan itu mereka bisa tidak tidur 1-3 hari misalnya. Nah, mereka dikasih narkoba, tapi mereka tidak diomongin bahwa itu adalah narkoba, bukan. Ini adalah obat atau ini adalah jamu atau whatever lah. Mereka bisa dikenalkan. Dan akhirnya mereka tergantung, mengonsumsi sabu misalnya, mereka akan lemas. Ya, jadi mereka mau nggak mau ya. Dan yang ketiga, ya ini yang saya pikir ini merupakan salah satu PR kita, baik kami di Gana Sanar maupun pemerintah. Narkotika ini variannya semakin lama semakin banyak. Saat ini di dunia itu sudah dikenal paling tidak itu ada 1.500 varian. Ya, ini kurang lebih lah kurang 1.000. Sekarang kita bayangkan, saat ini peraturan kita hanya mengatur misalnya 200 atau 500 varian. Tiba-tiba ada varian lagi yang baru muncul, pelakunya tertangkap dan mereka tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena mereka ini bukan termasuk varian yang dilarang kalau melihat dari peraturan yang ada. Nah, dari tiga hal ini, kita bisa bayangkan tugas dari Gana Sanar tidak mudah. Kita melakukan dakwah, melakukan konseling melalui lembaga-lembaga yang kami punya maupun lembaga-lembaga yang agama yang berafiliasi dengan MUI, itu effort yang kami butuhkan itu tidak mudah. Karena apa? Karena para ulama pun juga belum tentu memahami masalah narkotika ini. Bahkan di beberapa daerah, mohon maaf, ini ada oknum-oknum tertentu, oknum-oknum di lembaga-lembaga keagamaan. Dan ini lembaga keagamaan ini bukan hanya di pesantren misalnya ya, tapi juga di lembaga-lembaga keagamaan di agama lain, misalnya di vihara atau di gereja misalnya. Mereka juga ada oknum-oknum yang memperkenalkan narkoba ini menjadi salah satu suplemen begitu ya, suplemen untuk supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada yang kuasa. Jadi coba kita bayangkan bagaimana berbahayanya kondisi pada saat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Baik. Pak Nur, tadi dikatakan bahwa salah satu program strategis dari Ganas Anar ini adalah melakukan edukasi dan juga melakukan pelatihan-pelatihan. Apakah pelatihan ini hanya sebatas teman-teman yang ingin berdakwah atau juga dilakukan ke masyarakat-masyarakat seperti tadi ke kelompok-kelompok nelayan, petani yang mungkin tidak mengetahui bahwa banyak modus-modus baru, banyak varian-varian baru lagi nih dari narkotika yang wajib mereka ketahui untuk menghindari penyalahgunaan itu, Pak?
1: Baik, bentuk pelatihan yang kami lakukan itu biasanya bentuk TOT ya, training of trainer ya. Jadi diberikan kepada para pelatih lah kira-kira seperti itu. Yang kemudian yang ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian dari situ kami juga dari sana mereka akan mengajarkan lagi kepada masyarakat, terutama kepada para umat ya yang ada di daerah masing-masing mengenai konseling terhadap para pengguna narkoba. Jadi sifatnya kami tidak mungkin kita melakukan penggalangan kepada banyak orang ya, karena kami juga punya keterbatasan SDM dan juga kami juga tergantung kepada lembaga lain seperti BNN dalam melakukan konseling terutama ya. Kalau dakwah memang itu the part of our job ya, dari bagian dari tugas dari MUI, kira-kira seperti itu.
0: Baik, Pak Nur, kita jeda dulu. Saya hadirkan satu persembahan dulu, Pak Nur, di kebersamaan kita sore hari ini untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya terkait dengan bagaimana program strategis dari Ganas Anar MUI dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba dapat melalui line telepon ataupun pesan WhatsApp di 0821 33 33 9440. Pak Nur, kita dengarkan dulu sebuah persembahan berikut ini.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Makassar sore ini.
5: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam titian ilahi. Masih bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta MH MBA, Ketua Ganas Anar MUI Pusat, terkait dengan program strategis Ganas Anar MUI dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Pak Nur masih bersama kami. Baik, Manur, tadi dikatakan bahwa tentunya Ganas Anar MUI ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Perlu peran banyak pihak begitu ya. Dan tentunya juga perlu koordinasi nih dari pusat ke daerah-daerah. Nah, seperti apa nih mekanisme koordinasi dari Ganas Anar MUI pusat sendiri ini, Pak Nur, ke pengurus-pengurus yang ada di tingkat kabupaten kota gitu ya, atau provinsi daerah, agar programnya ini bisa berjalan beriringan serentak begitu dan dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Silakan, Pak Nur.
6: Terima kasih. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini ya, dan kemudian kita mengambil hikmah dari COVID-19 kemarin di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kita mempunyai cara kan sekarang ini, kita bahwa kita tidak harus bertemu secara fisik langsung. Kita bisa berkomunikasi, bisa memakai Zoom seperti ini. Kita siaran ini kita tidak berada harus di satu

0: lawan yang sama, kita bisa berkomunikasi setiap saat, anytime, dengan memanfaatkan misalnya gadget kita, memakai HP dan lain-lain ya. Dan koordinasi dengan para pengurus MU ini selalu kita lakukan. Jadi karena Ganasanat mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua belum tahu singkatan apa sih Ganasanat ya. Jadi Ganasanat itu adalah Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi kita cuma lihat kok ini kok Ganasanat apa ini, apanya yang ganas kira-kira seperti itu. Ini ada sebetulnya dia adalah singkatan ya. Ganasanat itu adalah Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia yang berdiri di tahun 2015. Yang berdiri di tahun 2015. Salah satunya adalah karena ada fatwa MUI pada waktu itu, tahun 1976, kemudian 1993, dan terakhir 2014 tentang larangan atau berbahaya narkoba, dan dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Di sana disebutkan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya, yang artinya hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, berdasarkan dengan surat Al-Maidah ayat 90 ini, kami cukup intens berkomunikasi dengan teman-teman Ganasanat di seluruh Indonesia, karena setiap kali ada MUI otomatis di situ juga ada Ganasanat ya, karena kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami melakukan komunikasi kemarin di bulan Mei, kami mengadakan silaturahmi nasional melalui Zoom, dan kami waktu itu membahas secara khusus mengenai bahayanya vape atau vape, ya. Karena vape ini sekarang menjadi salah satu media untuk penyebaran narkoba, ya. Jadi vape-nya ini legal, tapi diisi dengan ingredients atau diisi dengan cairan-cairan narkoba. Ya, jadi kita bisa bayangkan banyak orang yang terjebak di situ. Mereka pakai vape mungkin biasanya tadinya hanya untuk sekedar pengganti rokok misalnya, tapi ternyata apa yang mereka isap itu bahkan lebih berbahaya daripada rokok itu sendiri. Nah, itu kira-kira. Karena itu juga karena permintaan dari beberapa pengurus Ganasanat di daerah, mereka kok sudah merasa khawatir ya dengan adanya peredaran vape yang ternyata diisi dengan zat-zat narkoba. Kira-kira seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian kami juga nanti di bulan depan ini, di bulan September, insya Allah, kami akan mengadakan pelatihan untuk pengurus Ganasanat provinsi, dan kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi nasional atau rakornas. Itu kira-kira yang bisa. Jadi kami cukup, insya Allah, cukup intens berkomunikasi dengan para pengurus Ganasanat di daerah.
1: Baik. Pak Nur, ini kan tadi juga sempat disinggung nih, terkait dengan konseling psikologis. Nah, ini bentuk konseling, apakah ada fasilitas gitu ya yang diberikan oleh Ganasanat MUI untuk konseling berbasis keagamaan gitu bagi keluarga ataupun korban yang mungkin sudah terjerumus gitu dalam penyalahgunaan narkoba sebelum ke tahap rehabilitasi medis ataupun sosial nih, Pak Nur?
0: Ganasanat MUI ini sifatnya complementary ya, jadi kami bukan merupakan sifatnya itu dilakukan bertahap dari kami dulu kemudian dari pihak lain misalnya.
1: Yeah.
0: Karena kalau untuk rehabilitasi itu kan kebanyakan dilakukan oleh BNN maupun beberapa lembaga private atau swasta yang mereka melakukan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial. Tapi yang lebih penting, Mbak, yang paling penting itu kita juga harus pahami bahwa dengan jumlah pecandu narkoba saat ini, dengan lembaga konseling yang ada, itu jumlahnya masih tidak mencukupi. Ya, jumlahnya itu tidak mencukupi. Jadi kita bisa bayangkan dengan jumlah masyarakat yang kecanduan narkotika itu, dengan fasilitas yang ada untuk melakukan rehabilitasi itu tidak akan cukup. Karena jumlahnya itu, rehabilitasi itu berdasarkan daya hitung, kita nambah setahun mungkin satu atau dua pusat rehabilitasi, tapi pecandunya narkotika itu atau pecandu narkoba itu seperti deret ukur, ya, mereka bisa dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16 dan seterusnya. Jadi, nah ini yang kami dari Ganas Anar itu saat ini lebih mementingkan pencegahan, ya, pencegahan. Jadi selain kami memberikan konseling, karena konseling kami otomatis konseling keagamaan, tapi kami juga memberikan pencegahan. Jadi sebelum, jangan sampai mereka ini terjerumus ke sana. Nah, itu akan jauh-jauh lebih bermanfaat, karena beberapa kondisi yang kami lihat juga masyarakat kita yang sudah memakai beberapa narkotika, terutama narkotika sintetis, ya, sintetis seperti misalnya tembakau gorila, ya, kemudian yang dipakai di Philadelphia seperti itu tuh atau ekstasi misalnya, itu kan ini kan sintetis, ini bukan, kalau ganja kan dari alam, ya, ganja dari alam. Ini daya rusak dari sintetis ini jauh lebih lebih besar daripada narkotika yang diambil dari bahan alam. Karena benar-benar merusak, dan merusaknya itu permanen. Jadi kalau sudah rusak, ya udah, dia akan rusak di situ, dia tidak bisa recovery lagi karena zatnya adalah zat yang sangat sangat berbahaya. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, Pak Nur, selama MUI ini memiliki gerakan nasional anti narkoba, tantangan apa nih yang dihadapi begitu oleh teman-teman di MUI, terkhusus pada pencegahan dini, dan kira-kira dari sekian banyak program ini, apakah sudah ada nih mungkin tolak ukur dari keberhasilan program itu, Pak Nur?
0: Jadi kami beberapa teman di daerah, mereka ini sudah membantu banyak keluarga, ya, banyak keluarga untuk mendapatkan pendampingan, terutama pendampingan secara agama terkait bahayanya narkoba. Ya, bukan ada beberapa. Saya secara statistik kami tidak atau belum mencatat masalah ini. Namun ada beberapa keluarga yang mereka memang akhirnya salah satu cara untuk menyetop hubungan si anak ini dengan lingkungan yang tidak sehat tadi, karena permasalahan utama ini adalah masalah relationship, ya, atau hubungan antara anak-anak ini dengan lingkungan yang memang mengajak mereka untuk mengkonsumsi narkoba. Selama dia masih berada di lingkungan itu, ya, dan tiap saat masih bisa bertemu, itu kemungkinan dia benar-benar bebas dari narkotika itu adalah kemungkinannya kecil. Jadi yang kami lakukan adalah mengajak mereka, dan mereka juga akhirnya menitipkan anak-anak mereka ke pesantren-pesantren yang sifatnya lebih tertutup dan lebih aman, sehingga mereka tidak lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang memang by design atau sengaja mereka ini mengajak mereka supaya jangan sembuh. Ya, yeah. Supaya mereka tidak kembali ke jalan yang benar, kira-kira seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau mereka kembali ke jalan yang benar, dalam tanda petik, otomatis para bandar ataupun pengedar narkoba ini akan kehilangan rezekinya, kira-kira seperti itu. Kalau betul mereka menganggap rezeki, ya, akan kehilangan penghasilannya, kira-kira seperti itu.
1: Baik, Pak Nur, terakhir nih yang ingin disampaikan Pak Nur kepada mungkin para ulama, orang tua, bahkan mungkin generasi muda kita saat ini, bagaimana berkomitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Silakan, Pak Nur.
0: Baik, dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa kita harus benar-benar memahami bahaya narkoba. narkoba ini daya rusaknya ini daya rusaknya ini permanen, daya rusaknya permanen. Jadi kalau kita tidak siap atau tidak apa menghadapi itu terjadi di keluarga kita, kita pertama harus melakukan pencegahan dengan menangkap bandar narkoba, ya, satu dua orang bandar narkoba itu seperti hilang satu tumbuh seribu, ya, karena peran mereka akan segera digantikan oleh yang lain, ya, karena kebanyakan bandar besarnya ini undetectable, ya, tidak terdeteksi, karena mereka tidak kenal, bahkan tidak kenal dengan para pengedarnya ini. Jadi modelnya adalah sistem sel, ya, jadi bandarnya tenang-tenang aja di satu tempat, karena mereka hanya memasok para pengedar ini cuma dikasih narkotika, ambil di tempat ini. Misalnya di dekat ranjang sampah, di tengah hutan atau di mana, mereka suruh ambil aja. Dan mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Yang penting apa? Perputaran uangnya harus jelas, ya. Biasanya peredaran narkotika ini sifatnya adalah cash and carry, ya. Mereka membayar sehingga mereka akhirnya memerlukan apa? Tempat untuk melakukan money laundering-nya, ya. Karena tidak mungkin mereka melakukan perdagangan di sistem perbankan yang resmi, ya, kalau dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal. Terus yang ketiga, saya mengharapkan dengan tertangkapnya bandar itu tidak menyelesaikan masalah. Maka kita yang harus kita lakukan adalah melakukan pencegahan. Pencegahan melalui apa? Melalui pendekatan agama. Kami memang dari MUI adalah kita terkait dengan masalah agama Islam. Tapi kami juga menghimbau kepada para pemuka agama di agama-agama lain, karena agama apapun saya yakin mengajarkan tentang kebaikan. Sehingga terkait dengan masalah narkoba ini, baik itu agama Islam maupun agama-agama resmi yang lain di Indonesia, kita harus bergandengan tangan, kita harus bahu-membahu bagaimana caranya melakukan pencegahan, ya, minimal. Karena kalau melakukan penanganan hukum, itu otomatis harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tapi kita paling tidak kita bisa melakukan pencegahan melalui pendekatan agama yang istilahnya itu yang sesuai dengan jiwa, terutama anak-anak muda sekarang. Karena kalau kita memakai komunikasi dengan cara orang-orang tua zaman dulu itu gak akan nyampe, ya. Jadi kita harus lakukan ini dengan cara yang tepat, kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Nur bersamanya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan sinergitas antara Ganas Anar di pusat dan juga Ganas Anar yang ada di provinsi di Indonesia ini berjalan seirama gitu, ya. Dan tentunya tidak hanya tugas dari teman-teman Ganas Anar MUI, BNN, ya, dan beberapa aparat lainnya, tetapi ini juga bagian dari tugas kita sebagai kita masyarakat untuk mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Pak Nur kebersamaannya dengan...
0: Satu lagi Mbak, satu lagi saya mau pesan bahwa di Sulawesi Selatan itu alhamdulillah pengurus Ganas Anar MUI yang di ketua Bapak Dr. Waspada Santing ini timnya ini kebanyakan adalah pengajar, ya, baik itu terutama dosen di beberapa perguruan tinggi. Nah, saya pikir mereka cukup mumpuni, ya, untuk melakukan dilakukan komunikasi bantuan terutama daerah Sulawesi Selatan untuk berkomunikasi dengan ketua Ganas Anar Bapak Dr. Waspada Santing untuk melakukan entah itu pencegahan atau melakukan ceramah dakwah di tempat-tempat yang ada di Sulawesi Selatan. Ini sebagai penutup aja. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Nur Sidarta kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu.
1: Baik. Pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta, MMMBA, Ketua dari Ganas Anar MUI Pusat, terkait dengan kebersamaan kita di Titian Ilahi, Program Strategis Ganas Anar MUI dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Kita bertemu di Titian Ilahi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Siapa tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita menanti mengikuti Gema Sari Pati Maju.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: sekedar memperoleh informasi, melainkan juga sebagai ruang untuk menumbuhkan keterampilan hingga pada menciptakan peluang usaha.
1: Pelatihan EcoPrint ini adalah salah satu sub kegiatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu TPBIS. Itu program sejak tahun 2018 dari Perpusnas RI. Nah, penjabaran dari kegiatan itu adalah salah satunya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Subkegiatannya adalah membatik EcoPrint. Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Kota Palu, di mana include dengan kegiatan TPBIS itu adalah perpustakaan bukan lagi tempat membaca, tetapi adalah tempat di mana kita ambil bagian dari situ, melibatkan masyarakat. Karena yang dilaksanakan ini kita muatannya adalah peningkatan kesejahteraan.
0: Endah menambahkan, selama kegiatan, para peserta akan mempelajari sekaligus mempraktikkan proses pembuatan batik EcoPrint dengan menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting untuk menghasilkan motif yang memiliki nilai estetika. Kegiatan pelatihan membatik EcoPrint ini berlangsung mulai 28 sampai 29 Agustus dengan mengusung tema Merdeka Berkarya, Berbudaya, dan Berdaya melalui seni EcoPrint. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan keterampilan baru, sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan di RRI Ampana. Sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni, laporan Anda. Yuni? Yuni?
3: Iya. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini di RRI Palu. Perkuat penanganan Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una tempatkan armada dan personel gabungan di Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan tim yang ditempatkan tersebut terdiri dari satu armada mobil BPBD dan dua personil damkar. Menurut Sigit, tim gabungan tersebut bertugas membackup penanganan Karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian wilayah Ulu Bungka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian Karhutla di Jalan Poros Uekuli Betawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam penanganan tersebut, tim gabungan bersama unsur terkait bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian api. Kebakaran dilaporkan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan tanpa menimbulkan korban jiwa.
5: Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin ditempatkan satu armada mobil BPBD dan juga dua personil dari damkar. Itu adalah tim gabungan penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, ditempatkan di Kecamatan Tojo untuk membackup penanganan Karhutla dan potensi kebakaran pemukiman di wilayah Kecamatan Tojo, Tojo Barat dan sebagian Ulu Bungka. Ditempatkan di sana untuk mempersamai unsur wilayah dalam penanganan Karhutla. Setelah ditempatkan kemarin, ternyata ada kejadian Karhutla di jalur, di dekat jalur Uekuli Betawa, tepatnya kira-kira sebelum puskesmas sebelah kanan. Ini kejadian kemarin, sorenya sudah kebakaran.
4: BPBD Tojo Una-Una mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan. Api untuk mencegah kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Untuk Gema Saripati Maju, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Dan pendengar, kami akan terhubung bersama rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Joko untuk informasi Gema Saripati hari ini dari RRI Bone. terkait jelang por Prof. Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.
7: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 semakin mendesak. Namun koordinasi antara panitia tingkat provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bone dan Wajo selaku tuan rumah dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan KONI Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
8: Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI Provinsi maupun Dispora Provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan penyakitnya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai kontrolnya.
7: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
9: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritmenya provinsi, karena ini agenda provinsi. Kami perlu bahwa sekarang ini di provinsi baik di Spora maupun KONI itu sudah perlu menjalankan komunikasi dengan pemerintah. Dan tentu kita ini kan harus dipikirkan bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan, tentu kewenangan kita ya, terima kasih.
7: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Joko di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sejauh pada persiapan FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, kami akan terhubung bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Anju.
10: Baik, terima kasih rekan Joko di Kota Palu. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapan atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Toli-Toli, dipandu reporter Datra Hasan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Suryanto Madi. Baik, dalam mempertahankan prestasi, bagaimana FPTI untuk pertahankan gelar juara pada pekan olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang? Silakan Pak Suryanto.
12: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Karena ini merupakan, bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak. Ya itu dengan cara, karena ini kan atlet setiap 4 tahun, otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah makanya kami juga di Toli-Toli ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, di sinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan. Otomatis, nah itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FPTI itu ya kalau di Panjat Tebing itu ada namanya denda. denda ini apabila kita merubah formasi, sehingga kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Namun kadang-kadang kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat bergu. Perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya dua orang yang saya pull. Tapi kalau yang bergu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
11: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porprov nantinya, Pak Suryanto?
12: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan, terutama tentang ukurannya ya. Modelnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu kalau kata untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran, kita try out ke Palu. Ya kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu WR orang bilang, itu mau tidak mau suka tidak suka, ya kalau untuk toli-toli harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasrah tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum Porprov itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau untuk border elite itu nggak ada masalah. Saya itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini. Karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
11: Terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen toli-toli?
12: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa, bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu malam Minggu setiap bulan itu. Saya bilang oke, yang penting itu pun dia pribadi, tidak dia yang lain itu. Nah, seperti itu.
11: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
12: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, tetap anggap sebagai lawan, dan jangan pandai enteng, artinya merugikan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan, dan fokus. Nah, jaga kesehatan, dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus, akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.
10: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, saya Dinur Samsu bersama rekan Rio dan Dava kembali ke Kota 5 Dimensi, RRI Palu bersama rekan Jok.
2: Baik, terima kasih rekan Ancu, selamat bertugas kembali.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Yanti, laporan Anda.
14: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
15: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
15: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
16: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
15: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya yang menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
16: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Yanti, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Makassar. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama rekan.
17: Baik, terima kasih rekan Joko, informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. 26.
18: Mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
19: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
18: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang, diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
17: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selamat bertugas kembali dan selanjutnya pendengar kami akan terhubung bersama rekan Ilham di RRI Kendari untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ilham.
20: Baik. Pendengar, untuk informasi di RRI Kendari, di mana dari wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
21: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
22: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
23: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
22: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangaruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
20: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kami kembali ke rekan kami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Ilham. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait Dinas Perhubungan Kota Palu memberikan atensi khusus terhadap insiden perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu Kamis malam. Pasca insiden tersebut, Satgas Pengelolaan Parkir menggelar rapat evaluasi untuk membenahi kondisi perparkiran di lapangan. Kita akan terhubung bersama rekan Susanti Aketaba. Santi.
24: Baik, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu selisihkan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di kawasan Jalan Tombolo Tutu Kota Palu malam tadi. Kasih Lingkungan Perhubungan di Dishub Kota Palu sekaligus Satgas Satgas Penertiban Parkir Yani Sofyan Tubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir di lapangan. Yani meregaskan Dishub Kota Palu terus melakukan

0: Yani juga menegaskan Dishub Kota Palu akan meningkatkan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan, termasuk memastikan juru parkir memahami lokasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau melaporkan kepada Dishub apabila menemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran atau menarik biaya parkir di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, sekaligus mencegah terjadinya kembali perselisihan akibat persoalan penarikan biaya parkir di Kota Palu. Dari Palu, Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan pendengar, mengakhiri program Geba Saripati Maju untuk sore ini, kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Abdul Hafid. Hafid.
2: Ya, terima kasih Mas Joko. Di Palu, pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju kali ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Memandang Emosi dan Amarah dari Sudut Pandang Agama. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
4: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
5: Jiwa.
4: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Ini kan biasa, adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya itu.
5: Oh iya.
4: Dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna. Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah.
5: Dia salah.
4: Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
3: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
4: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
5: Istighfar.
4: Kesadaran, astagfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar telinganya tetapi hatinya tidak mendengar. Namanya buta hati. Khatamallahu ala kulubi wa ala sami wa ala busarim. Dikunci hatinya. Biar berkali-kali disuruh ke masjid kena, mengaji kena, dia tidak mau mendengar. Padahal orangnya sudah dewasa, dikenakan sanksi hukum kan. Kenapa? Pintu hatinya terkunci.
5: Terkunci.
4: Tidak bisa mendengar. Begitu juga penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, menghadapi persoalan ini, kira banyak teori yang bisa kita lakukan. Kalau teori agama itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran, Al-Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi, yaitu perbanyaklah berinfak.
5: Berinfak,
4: bersedekah. Sedekah. Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini, yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri.
5: Membersihkan diri.
4: Iya, membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan?

0: Isikan di dalam jiwa itu termasuk emosi. Yes. Yang tidak diperhatikan orang, kalau saya sudah keluarkan sedekah ini, yeah, yang penting sudah keluar, sudah, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, yeah, pasti yeah, yeah, ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana, karena yeah, kenapa? Yeah, yeah. Ada yang keluar, tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
1: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
0: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara, tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya, dengan ucapkan astaghfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, yeah, alhamdulillah, kehidupan baru masuk. Sel-sel yang tadinya ini menyusahkan, menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara, kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Yeah. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan, bukan hadis, bahasa hikmah. Man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
2: Masya Allah.
0: Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, diedukasi.
1: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa. Sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
3: Baik saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Kru yang bertugas, Bung Awal di meja operator, saya Hafid Majid mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan Joko.
4: Terima kasih rekan Muhammad Hafid di RRI Mamuju dan pengakhiri program Gema Saripati Maju untuk sore ini. Pendengar News Feature dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa dan Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan sebelum kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Diikuti kumandangan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi

0: Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
4: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
5: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time. Pro

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan masih akan kami hadirkan menemani Anda malam hari ini. Dan juga pendengar, kami akan mengupdate informasi Anda dalam Kiprah Sulsel pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Di malam hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengan Anda terkait dengan perpustakaan digital. Dekatkan layanan masyarakat. Bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI, psikolog, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Prof?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, ini kita berbicara terkait dengan perpustakaan digital. Dekatkan layanan masyarakat. Bisa dijelaskan lebih awal nih, Prof. Jufri, terkait dengan urgensi dari transformasi digital, perpustakaan digital ini di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa nih, Prof?
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih undangan ini bisa menjadi media untuk bersosialisasi, menyampaikan berbagai hal-hal yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh pendengar kita. Ya, jadi betul sekali, Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan hari ini tentu sedang giat-giatnya melakukan proses transformasi perpustakaan ke arah digital ini. Ya, tentu saja karena kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan layanan perpustakaan dengan mudah, cepat, dan murah dari tempat yang tidak dibatasi oleh ruang, sekat, dan waktu, ya, itu tentu semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, tentu saja kami sampaikan bahwa khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini kita memiliki 4 lokasi untuk layanan perpustakaan yang kita bisa gunakan atau masyarakat bisa gunakan. Ada perpustakaan layanan umum yang ada di depan kantor kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada layanan ibu dan anak yang ada di Jalan Lantuk dan Pasewang. Kemudian ada layanan kita juga di kantor kearsipan yang ada di kilometer 12 Tambelan Raya. Dan satunya lagi di layanan perpustakaan Abdul Rasik dan Lurang. Nah, di perpustakaan ini selain menyiapkan bahan-bahan pustaka dalam bentuk cetak, juga disiapkan layanan yang sifatnya digital. Ya, sehingga ya, kenapa itu harus ada? Karena tentu saja masyarakat pengguna layanan perpustakaan tentu dengan berbagai aktivitas, kesibukan, baik itu di rumah, di kantor, atau di mana-mana, ya tentu tidak seluruhnya punya waktu, kemampuan untuk bisa datang langsung menggunakan jasa perpustakaan kita. Nah, tapi dengan demikian tidak menghalangi mereka untuk tidak mendapatkan layanan perpustakaan. Ya, justru itu kita menggunakan digitalisasi ini untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat kita, sehingga dimanapun mereka berada, tetap saja mereka bisa menggunakan jasa layanan perpustakaan dan kearsipan kita untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi saya kira itu tujuannya, mendekatkan layanan perpustakaan kegenggaman mereka.
0: Baik,
1: sehingga tiada waktu, ya, betul.
0: Jadi, Prof, ini maksudnya lebih mendekatkan dengan masyarakat, artinya layanan-layanan perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Kota Makassar ini mampu diakses melalui gadget masing-masing, atau seperti apa ini, Prof? Mungkin masih ada juga nih pendengar yang bingung ini terkait dengan perpustakaan digitalnya kita ini, konsepnya seperti apa?
1: Iya, jadi ya, yang namanya digital tentu sepanjang masing-masing pengguna kita itu terkoneksi dengan jaringan internet, di saat itu pun mereka bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan layanan yang sudah tersedia. Dan itu tadi yang saya gambarkan baru perpustakaan yang ada di lingkup wilayah. Ya, padahal kita juga punya jaringan perpustakaan di 24 kota kabupaten di Sulawesi Selatan, dan masing-masing kabupaten dan kota itu juga sudah bergerak ke hal yang sama. Tidak hanya menampilkan bahan cetak, tapi juga mempersiapkan layanan digital. Dan saya ingin sampaikan pada pendengar kita bahwa layanan yang sifatnya digital ini itu tidak semata-mata disiapkan oleh perpustakaan provinsi atau kabupaten kota. Karena sejumlah layanan yang sifatnya digital ini itu juga hanya melanjutkan atau meneruskan yang sudah disiapkan oleh Perpusnas, ya, atau perpustakaan nasional. Jadi kita menjadi sebuah satuan apa jaringan yang menyatu begitu untuk bagaimana membuat masyarakat kita itu semakin cerdas dengan gemar berliterasi melalui media yang tersedia. Ya,
0: Baik.
1: Saya rasa itu. Ya.
0: Baik, Prof. Ini apakah sudah ada data nih, mungkin terkait dengan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan digital yang sudah dimanfaatkan masyarakat Sulsel sejauh ini, Prof?
1: Ya saya harus buka data ini kalau begini.
0: Secara umumnya aja nih, Prof.
1: Ya, secara umum saja, misalnya saya beri gambaran khusus untuk di provinsi ya.
0: Iya.
1: Di provinsi itu kami misalnya punya ada namanya kayak e-book gitu ya. Kemudian ada juga misalnya anak-anak itu bisa belajar tentang sains ya. Tentang sains. Itu bisa mereka datang langsung ke perpustakaan dan juga bisa mereka melihat dari digital yang kita siapkan. Untuk bulan ini saja dari data kami itu visitornya itu sudah sampai 200-an ribu orang. Ya, dan itu bukan hanya dari masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan itu dari mana saja, termasuk juga yang saya lihat datanya itu dari mancanegara, ada yang menggunakan. Dan misalnya untuk para peneliti yang membutuhkan literatur terkait dengan kajian budaya, kajian kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah kekhasan sebuah daerah, nah sebagainya itu saya lihat banyak dilihat oleh para peneliti-peneliti dari luar. Menggunakan jasa itu.
0: Baik, Prof, pengalaman apa nih yang mungkin dapat dirasakan oleh pengguna perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan konvensional nih, Prof? Kalau menurut Prof ini perbedaan yang paling signifikan deh.
1: Iya, saya kira dari sisi fleksibilitas dan efisiensi ya. Ya, bisa dibayangkan kalau mereka datang ke perpustakaan. Kami itu di sini insya Allah contohnya di perpustakaan layanan umum dan di yang lain itu kita membuka layanan itu satu minggu itu full ya. Ya mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan termasuk hari Sabtu kalau kantor-kantor yang lain libur kami tetap memberikan pelayanan. Jadi itu tetapi ya kita harus rasakan bahwa setiap warga masyarakat kita tidak semuanya punya waktu untuk datang ke perpustakaan ya. Kecuali yang mungkin memang berstatus sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mereka selain digital, mereka juga ingin melihat langsung referensi yang tersedia. Tapi dari sisi efisiensi, ya menurut saya itu sangat sangat sangat terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Kenapa? Karena dari manapun, dari gadgetnya saja mereka tentu bisa akses ya. Jadi tidak mesti harus datang ke perpustakaan langsung, mereka dari manapun boleh mengakses informasi yang mereka butuhkan. Jadi tentu keunggulannya di situ, efisiensi waktu, tidak harus menggunakan biaya, tidak harus datang menggunakan kesempatannya yang mungkin itu juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Ya, sambil mungkin berkendara di bus atau di mana, mungkin mereka tetap bisa mendapatkan layanan bacaan melalui digital.
0: Baik. Prof, ini kan kalau di Sulawesi Selatan secara geografisnya kan mungkin masih ada wilayah-wilayah yang terkendala begitu akses internet ataupun infrastruktur digital. Nah, ini strategi apa nih yang dari Dinas Perpustakaan sendiri untuk menjangkau masyarakat, mendekatkan perpustakaan? Apakah ini layanan perpustakaan digital ini harus aktif terus internetnya atau bisa nih cuman satu kali di-download atau apa gitu bisa dimanfaatkan dengan layanan internet mati nih, Prof?
1: Ya, tapi ini kabar baik ya bahwa untuk kita di wilayah Sulawesi Selatan, saya rasa hampir semua titik, semua wilayah itu sudah tersentuh ya. Mungkin memang satu dua yang sifatnya masih blind spot ya, yang mungkin masih susah terakses. Tapi sekarang ini kan ada fasilitas seperti misalnya yang menggunakan layanan apa namanya, saya data persis yang kayak pakai anten itu loh. Bisa menggunakan itu. Nah ini kami koordinasinya dengan kabupaten kota ya. Karena tentu wilayah-wilayah yang dimaksud tadi itu tidak seluruhnya menjadi jangkauan kami di provinsi, tapi itu menjadi ranahnya kawan-kawan kami yang ada di kabupaten kota. Nah khusus misalnya di Sulawesi Selatan ya, khususnya yang menjadi garapan dari provinsi, kami itu kan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mendapat tugas dari Perpusnas untuk pelayanan khusus perpustakaan ke sekolah-sekolah. Khususnya sekolah yang berada di lingkup pemerintah provinsi itu SMA, SMK, dan SLB. Ya, nah khusus untuk titik-titik tertentu di mana masyarakatnya mungkin akses juga susah dan datang ke perpustakaan juga tidak, kami punya fasilitas perpustakaan keliling, ya. Jadi ada perpustakaan keliling mobil-mobil kita yang secara rutin mendatangi titik-titik tertentu, misalnya di Kota Makassar saja, datang ke wilayah-wilayah yang mungkin masyarakatnya, mohon maaf, di sana masih sangat penting untuk kita mendorong mereka menjadi masyarakat yang memiliki minat baca tinggi. Ya biasanya menggunakan layanan mobil perpustakaan keliling. Ya, perpustakaan keliling. Hampir setiap pekan di Car Free Day di Boulevard itu mobil-mobil keliling kita selalu ada di sana bersama-sama dengan kawan-kawan dari Kota Makassar, di perpustakaan Kota Makassar juga.
0: Baik, jadi untuk meng-backup tempat-tempat ataupun kira-kira lokasi-lokasi yang dimana kurang gitu literasinya, ini bisa menggunakan ini ya, perpustakaan keliling gitu ya Prof ya?
1: Ya, perpustakaan keliling. Jadi mereka yang namanya keliling pindah-pindah ya kan.
0: Baik.
1: Jadi untuk menarik itu biasanya di setiap titik yang kita tempati, kita kerjasama dengan misalnya pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita yang ada di wilayah tertentu. Nah, tapi di sana juga untuk menarik anak-anak, biasanya kita sekaligus lakukan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lomba, misalnya lomba mewarnai, ya, lomba bercerita, dan kayak gitu-gitu, sehingga anak-anak kita jadi tertarik. Karena intinya kita ingin menumbuhkan budaya membaca, semangat, kebiasaan berliterasi itu dari usia-usia dini untuk anak-anak kita.
0: Baik, Prof, ini kalau kita berbicara terkait digitalisasi kan juga erat kaitannya dengan keamanan cyber, kemudian beberapa waktu terakhir juga hak cipta, kemudian mungkin perlindungan data bagi pengguna platform. Ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan seperti apa nih, Prof?
1: Iya, Mbak Dwi, sampai posisi hari ini kami, mohon maaf, mungkin karena ini beda dengan jasa layanan perbankan gitu ya, yang menggunakan itu sangat sensitif. Kalau di kami ini kan ya semua itu sifatnya hanya memberikan digitalisasi untuk buku ya, untuk buku, baik itu sifatnya untuk peminjaman, jadi mereka juga bisa meminjam dari literatur yang sudah tersedia itu, mereka bisa meminjam. Kalau dulu bayangin kita datang ke perpustakaan, ketemu dengan petugasnya, dibantu dapatkan bukunya, setelah itu kita proses untuk peminjaman di pegawai yang menangani untuk berapa hari, setelah itu dikembalikan, ya seperti itu biasanya kan. Sekarang itu semua mereka bisa melakukan juga peminjaman, kalau dia misalnya ingin meminjam bisa dengan cara elektronik dan seperti itu. Tapi yang terkait dengan kekhawatiran menyangkut keamanan data, saya rasa sampai hari ini belum ada sih masalah yang dijumpai oleh kawan-kawan yang berkaitan dengan itu. Mungkin karena tidak sesensitif ya yang terjadi misalnya di perbankan ada ada tanda kutip pencurian data untuk memanfaatkan dalam hal-hal tertentu. Nah kalau kita semakin banyak mereka gunakan, apalagi itu buku-buku, literatur, ya tentu bagi kami itu semakin baik. Jadi, untuk yang penyedia servernya ini seperti yang saya katakan tadi, ini tidak semuanya dibawa kendali perpustakaan wilayah, tapi juga langsung memang dari perpustakaannya. Sehingga saya kira untuk sistem keamanan datanya itu juga tentu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, disiapkan dengan sangat baik oleh Perpustakaan Nasional.
0: Baik. Prof, ini kok saya tertarik nih dengan peminjaman online, itu seperti apa tuh Prof? Biasanya kan di bayangan saya kita pinjam buku, datang, kemudian dicap ini tanggal berapa dikembalikan, terus kita datang lagi gitu ya. Ini kalau peminjaman online gimana nih Prof? Artinya kuota dari bukunya secara online ini juga terbatas gitu Prof?
1: Ya, jadi kan mungkin begini, maksudnya itu mungkin dengan buku-buku tertentu yang mereka tertarik untuk mereka baca, dan itu mungkin dalam itu di dalam pengawasan pengawasan petugas untuk buku-buku ini, maka mereka juga harus meminjam secara online. Bahkan misalnya ini ceritanya, ada buku-buku kita yang koleksi-koleksi kita yang ada di layanan umum begitu ya. Ya mereka untuk bisa dicatatkan sebagai pengguna jadi layanan itu, ya mereka tetap harus didaftarkan supaya bisa dimonitor ini dalam satu bulan, itu untuk keperluan pendataan sebenarnya. Berapa jumlah pengguna jasa layanan digital yang memanfaatkan jasa digitalisasi kita. Ya.
0: Okay.
1: Sehingga kami punya bisa menginformasikan misalnya dari sekian puluh buku, sekian ratus sekian ribu buku yang ada, yang mana buku-buku kita yang tingkat peminat penggunanya itu sangat tinggi. Ya.
0: Jadi seperti database pembaca begitu ya, Prof ya, bahwa buku ini dibaca oleh berapa orang begitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, soalnya
1: kami ini harus selalu harus buat laporan gitu ya, harus menyampaikan laporan dan bahkan dalam setiap waktu sudah ditentukan itu kita mesti menyampaikan laporan berapa pemustaka kita yang menggunakan jasa langsung kelayanan umum, misalnya juga kelayanan ibu dan anak. Dan berapa yang berkunjung ke perpustakaan itu menggunakan jasa digital, ya, fasilitas digital yang tersedia.
0: Baik.
1: Jadi harus ada datanya yang kami siapkan setiap waktu.
0: Prof, ini terkait dengan publikasi buku-buku gitu ya?
1: Ya.
0: Apakah ada yang menangani secara mungkin hak ciptanya dan segala macamnya ini, Prof?
1: Ya, kalau ini jujur itu. Sekali lagi ini memang sudah menjadi ranahnya dari teman-teman yang mengelola itu di Perpustakaan Nasional. Ya, jadi di sana tentu sudah ada yang menangani itu, mengamankan bagaimana tentang hak cipta dan seterusnya. Ya, kalau misalnya contoh lainnya yang terkait dengan penggunaan jasa literatur yang ada di kearsipan misalnya ya, ya di gedung layanan arsip, di sana sangat ketat sekali aturannya. Untuk bisa katakanlah kalau misalnya mereka ingin mendapatkan informasi dari data-data yang tersimpan di depot arsip, yaitu tidak segampang itu mereka bisa menggunakan untuk dibawa keluar ataupun misalnya digunakan untuk kepentingan tertentu karena dia dilindungi oleh aturan undang-undang yang mengikat untuk yang seperti itu. Jadi tidak bisa ketika datang di layanan ada yang mereka perlukan. Mereka bisa langsung mengambil berkas itu untuk dibawa keluar. Itu untuk arsip-arsip yang tertentu, ya, literatur arsip itu semua harus dijaga dengan ketat oleh para petugas dan menurut saya, ya karena ini data-data yang sangat penting, utamanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Itu sangat dilindungi data-data ini, tidak boleh dimanfaatkan sembarangan dan tidak boleh didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Iya.
0: Baik, jadi akses masyarakat yang mengakses misalnya buku atau mungkin jurnal-jurnal penelitian itu nggak bisa asal mendownload begitu ya, Prof ya, karena kan kalau didownload gampang tuh untuk dibuat, dikopi, kemudian bisa jadi ini dimanfaatkan untuk diperjualbelikan mungkin di luar dari hak cipta dari penulisnya begitu ya, Prof ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi ini memang sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya mereka mau mengambil atau memanfaatkan jurnal, ya ada yang sifatnya itu hanya bisa dibaca, ya statusnya itu hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa di-copy. Ya, kalau dia misalnya mau di-copy, dia harus mengikuti aturan ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan. Mungkin ada persyaratannya dan sebagainya. Karena itu bagian dari cara kita untuk melindungi hak kita, ya, untuk memanfaatkan setiap literatur yang ada itu untuk kepentingan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya untuk penelitian ya para mahasiswa yang menulis tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau dosen-dosen yang mau melakukan penelitian, mereka itu biasanya membutuhkan data-data yang sangat otentik, ya. Nah, untuk keperluan menelaah jurnal, itu kita juga punya untuk seperti itu. Inilah enaknya sekarang ya kalau kita lihat.
0: Betul.
1: Kalau saya bandingkan, saya dan kawan-kawan yang selevel dengan saya di zamannya kami kuliah itu susah sekali untuk mendapatkan akses jurnal. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita mau cari jurnal itu dibatasi tahun-tahun terbitannya gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Ya, kita mesti harus ke perpustakaan, kita harus cari di katalog gitu ya.
0: Yeah.
1: Cari katalog, baru kita harus menuju ke rak atau ke meja yang lemari-lemari yang menyimpan itu. Di sana masih harus kita membuka lembaran demi lembaran untuk mendapatkan topik-topik yang kita butuhkan. Tapi sekarang dengan digitalisasi itu rasa-rasanya sudah tidak ada kesulitan kecuali kita yang tidak mau belajar,
0: betul,
1: tidak mau membaca ya, informasinya tersedia. Sebagai contoh saja misalnya jumlah koleksi buku saja yang ada di kami itu di perpustakaan hari ini, ya itu jumlahnya sudah mencapai 90.949 judul buku. Ya. Nah, sebagian besar itu juga sudah dalam bentuk digital. Nah, jurnal-jurnal juga seperti itu. Jadi silahkan, ini terbuka luas, tinggal teman-teman mungkin hanya perlu tahu alamat websitenya saja, ya,
0: Betul.
1: sehingga dimanapun, kapanpun mereka bisa menggunakan layanan ini dengan cepat, mudah, dan murah, ya, gitu.
0: Baik. Target dari Dinas Perpustakaan ini terkait dengan perpustakaan digital seperti apa nih kira-kira? Mungkin dari indeks literasi daerah mungkin, Prof, atau jumlah pengguna, ini apa nih yang kira-kira ingin dicapai dengan adanya
1: Pokoknya
0: perpustakaan
1: kalau di
0: digital?
1: kita itu kan tentu target yang tertinggi itu kita tidak tidak membatasi gitu ya. Semakin tinggi, semakin banyak, itu tentu kami semakin senang. Kenapa? Karena semakin banyak yang menggunakan layanan kita. Jadi tugas kami di perpustakaan dengan pustakawan yang ada, ya, begitu juga dengan arsiparis yang ada di kami, itu sifatnya kita membangun komunikasi terus-menerus mensosialisasikan keberadaan kita ya melalui berbagai platform dan juga melalui berbagai media yang kita bisa gunakan ya. Seperti misalnya tadi itu perpustakaan keliling. Itu juga untuk meyakinkan orang bahwa kita ada di dalam masyarakat. Perpustakaan itu hadir untuk membantu meningkatkan kualitas kecerdasan masyarakat kita melalui pemanfaatan jasa dan perpustakaan. Kalau mereka tidak punya waktu, ya kita datang meyakinkan mereka bahwa membaca, mendapatkan literatur tidak mesti datang ke layanan umum, tidak mesti datang ke tempat-tempat yang sifatnya kantor begitu, tapi Anda tetap boleh berselancar di internet. Cukup masuk ke alamat ini, Anda akan disuguhkan berbagai informasi, data-data yang sudah dalam bentuk digital. Jadi target kita tidak dibatasi,
0: yeah.
1: ya. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, dalam bulan ini saja yang masuk, itu baru salah satu kanal ya, kanal yang kita siapkan misalnya di Science Kitech yang ada di kita. Itu saja sudah sampai ratusan penggunanya dalam satu bulan yang berkunjung. Ya, ya kalau digital yang lain juga seperti itu, tapi mohon maaf mungkin data-datanya saya harus buka buka data itu untuk bisa saya menyempatkan melihat angka itu. Tapi selain itu sangat menggembirakan ya. Karena itu sudah di atas ratusan ribu semua yang naik.
0: Nah, Prof, ini websitenya apa nih? Tadi kita ngobrol-ngobrol perpustakaan digital, mungkin sudah ada yang penasaran. Saya harus buka apa nih untuk mengakses perpustakaan digital nih, Prof?
1: Tunggu, ini saya harus buka.
0: Ini soalnya tadi ngobrol perpustakaan digital, ini mungkin mendengarnya kita, kemana saya nih, Prof, harus kemana? Ini sudah tertarik nih, nggak usah ibu-ibu, nggak usah ada alasan lagi bahwa perpustakaan jauh, dan segala macam, waktunya ditutup, mungkin sore sudah ditutup. Nah, jadi yang mungkin punya waktu malam begitu untuk ya. Mengakses ini mau kemana nih, Prof, mereka nih?
1: Toko ini tidak tidak bisa terbuka itu, tapi toko-toko ini ada. Nah, jadi misalnya untuk Inlis lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Ya. Itu bisa masuk di https perpustakaan garis datar DPK garis datar sulselprop.go.id.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada berapa? Misalnya untuk IPUSNAS juga ada. IPUSNAS itu bisa juga masuk di HTTPS. Kemudian ipusnas.perpustakaan.go.id. Kemudian untuk e-resource, ini yang untuk data-data jurnal, itu bisa dilihat dari sini, e-resource. Dia masuknya di e-resource.resource. Titik perpusnas.go.id.

0: atau di resort itu langsung
1: itu
0: tuh.
1: Perpusnas ya.
0: Biasanya kan kalau di iya.
1: Ya, itu tadi yang saya sampaikan.
0: Betul. Kalau di pencarian biasanya itu pendek-pendek
1: itu aplikasi
0: iya.
1: aplikasi eSulsel ya.
0: Iya.
1: Hanya aplikasi eSulsel itu bisa di-download di App Store.
0: eSulsel.
1: eSulsel. Ya, aplikasi eSulsel. eSulsel itu bisa di-download di App Store. Ya. Ya, teman-teman bisa gunakan dari situ. Jadi berarti selama HP-nya itu terkoneksi dengan internet, ya silakan itu boleh dapat layanan itu kapan dimanapun mereka mau menggunakan.
0: Kalau lebih diantara ketiga alamat ini kayaknya langsung ke aplikasi aja deh, Prof. Satu kali klik sudah langsung masuk gitu ya. Kalau ini kan harus nyari-nyari dulu nih.
1: Betul, bisa di ini di App Store ya, di situ untuk di download yang eSulsel.
0: Oke, baik, siap. Prof, terakhir yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita untuk lebih memasifkan perpustakaan digital di yang sudah diberikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan, apalagi sudah terintegrasi juga nih dengan Perpustakaan Nasional. Silakan, Prof.
1: Ya. Saya kira tentu kami sebagai salah satu dinas di bawah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat berkepentingan untuk melibatkan masyarakat kita sebanyak-banyaknya, bahkan sedapat mungkin seluruh masyarakat kita sekarang ini menjadi masyarakat yang cerdas, menjadi masyarakat yang tercerahkan dengan kehadiran perpustakaan. Ya, kenapa? Karena ya tentu untuk kepentingan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar. Dan belajar itu ya tentu salah satunya dengan harus aktif memanfaatkan jasa layanan perpustakaan dengan menggunakan baik itu buku-buku dalam bentuk cetakan yang tadi jumlahnya itu sekitar 90.949 judul yang ada di kita, dan menggunakan jasa yang sudah dalam bentuk digitalisasi. Jadi harapan kita, ayo masyarakat kita menjadi masyarakat yang gemar berliterasi, masyarakat kita yang cerdas dalam segala halnya. Nah, mohon maaf satu tambahkan lagi, misalnya di Sulawesi Selatan ini, selain di perpustakaan yang ada di titik-titik yang saya sebutkan tadi, kita juga bekerja sama dan membangun perpustakaan-perpustakaan di 24 kabupaten kota dengan mengembangkan taman baca masyarakat. Taman baca masyarakat. Dan itu ada di setiap kelurahan, di setiap desa yang ada. Ya, yang ini juga untuk mengaktifkan mereka. Perpusnas juga sudah memberikan bantuan dalam bentuk dukungan buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita di desa. Ya, nah tapi ini sifatnya mereka sangat tematik ya. Sangat tematik, tergantung misalnya desanya itu desa pertanian. Maka koleksi buku yang banyak di situ adalah koleksi buku yang dimaksudkan untuk menunjang pemahaman masyarakat kita di dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya dengan membaca buku-buku atau literatur yang mereka perlukan. Di wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah pertanian, wilayah perikanan, peternakan, atau mungkin dengan perkebunan untuk jenis-jenis tertentu, ya itu buku-bukunya secara tematik disiapkan melalui buku-buku yang ada di taman baca masyarakat. Perpustakaan desa juga seperti itu, ada perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan. Nah, ini semua terintegrasi dengan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh perpustakaan provinsi dengan terus-menerus membangun komunikasi berkoordinasi dengan perpustakaan kabupaten kota yang ada di Makassar ya, atau di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa perpustakaan juga menyiapkan layanan digital di semua layanan umum dengan memberikan layanan komputer dan tentunya dengan wifi yang gratis gitu ya. Jadi misalnya para mahasiswa kalau ingin mendapatkan layanan tadi, di sana ada petugas yang bisa membantu, datanglah ke perpustakaannya. Di sana mereka bisa menggunakan fasilitas dari komputer-komputer yang sudah tersedia di layanan umum, dan mereka bisa menggunakan itu semua secara gratis. Termasuk fasilitas wifi yang ada itu juga cukup mendukung untuk mereka bisa berselancar dengan mudah, dengan murah, tanpa mendapatkan pungutan biaya apapun ya. Jadi saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya dengan Persatuan RI Makassar. Kita harapkan ke depannya sudah tidak ada lagi

0: alasan masyarakat tidak ke perpustakaan ataupun tidak membaca karena sudah ada perpustakaan digital yang bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun ya, ya Prof ya.
1: Betul. Jadi sekarang lagi kan perpustakaan juga ada namanya sekarang itu TPBIS ya. TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Jadi salah satu yang menjadi target utama dari program TPBIS ini adalah bagaimana melakukan transformasi perpustakaan. Bahwa perpustakaan itu tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dokumen, tempat menyimpan buku-buku, ya, di mana orang bisa datang meminjam, mengembalikan data, membaca, tapi itu sudah bertransformasi jauh lebih luas dari itu. Ya, bahwa selain tadi pustaka itu bisa mereka dapatkan secara digital, perpustakaan juga bertransformasi untuk mengajak masyarakat kita bisa memanfaatkan hasil-hasil dari bacaan mereka untuk kepentingan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Ya, jadi di taman-taman baca contohnya di perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, mereka datang ke perpustakaan bukan hanya untuk membaca, tapi di sana mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, ya, berbagi pengalaman satu sama lain dengan pengalaman sukses yang mereka sudah alami, sehingga harapannya perpustakaan jangan dipandang hanya untuk tempat datang membaca, data meminjam buku dan seterusnya, tapi perpustakaan sudah terbuka untuk dijadikan sebagai tempat berdiskusi, tempat di mana mereka bisa mendapatkan layanan melalui sharing knowledge yang ada di antara mereka, saling berbagi best practice sehingga sama-sama mereka itu bisa berkembang, ya. Nah, kira-kira begitu.
0: Baik. Terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya di malam hari ini tentunya.
1: Sama-sama.
0: Di Prosatu RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
0: Salam literasi. Mendengar kami cukupkan kebersamaan kita di Prosatu RRI Makassar dalam Kiprah Sulsel, Perpustakaan Digital Dekatkan Layanan Masyarakat. Bersama dengan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, Profesor Dr. Muhammad Jufri MSI, MPSI, Psikolog. Kita akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Mendengar tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar sore ini.

0: Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya.
2: Makassar sore ini.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap softinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini gak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono melakukan peninjauan ke waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin serta jajaran PDAM Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk Penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sistem ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Lembaga ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat-sehat ya, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heudman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya, dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Trans Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Posoto dimanapun Anda berada, kembali dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar bersama saya Irsan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Di rangkaian perjumpaan kita kali ini pendengar, di hari Jumat 28 Agustus 2026 akan kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami. Di Mozaik Islami kali ini pendengar akan kami hadirkan rangkaian kisah-kisah dan juga fakta-fakta keislamian yang akan menambah pengetahuan Anda seputar tentang Islam pendengar. Salah satunya ulama besar kita, Syekh Yusuf, ternyata adalah seorang ulama besar di Nusantara, dan tidak hanya di Nusantara tetapi juga di Afrika Selatan. Kami hadirkan untuk Anda.

0: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir menyapa ruang dengar Anda malam ini di program Mozaik Islami. Syekh Yusuf Tajul Halwati, seorang ulama besar asal Goa, Sulawesi Selatan, yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Banten, dan bahkan hingga ke benua Afrika. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan pengabdian kepada agama Islam menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Lahir di Kabupaten Goa pada tahun 1626, Syekh Yusuf sejak muda telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka di masanya dan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Setelah menimba ilmu di berbagai tempat tersebut, Syekh Yusuf kembali ke Goa dan aktif mengajar serta menyebarkan Islam.

Namun kecewa dengan kondisi syariat Islam di Goa yang mulai luntur, Syekh Yusuf kemudian memutuskan untuk hijrah ke Banten. Di Banten, ia diterima baik oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan diangkat menjadi ulama istana. Syekh Yusuf berperan penting dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat Islam di Banten, di mana ia juga aktif dalam kegiatan dakwah dan pengajaran agama Islam. Namun tidak lama, hubungan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda semakin memanas. Syekh Yusuf, yang tidak ingin terlibat dalam konflik politik, terpaksa harus berjuang mempertahankan diri. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat, Syekh Yusuf terus melanjutkan perjuangannya. Sayangnya, ia kemudian ditangkap oleh pihak Belanda dan dibuang ke Sri Lanka. Pengasingan tidak menyurutkan semangat Syekh Yusuf dalam berdakwah. Ia tetap aktif mengajar agama kepada para tahanan lainnya. Setelah beberapa waktu, Syekh Yusuf dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Di sana, ia juga melanjutkan kegiatan dakwanya dan berhasil menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam dan juga membangun komunitas Muslim yang kuat.

di Cape Town pada tahun 1699 dalam usia 72 tahun. Meskipun telah meninggal dunia, namun pengaruh Syekh Yusuf tetap terasa hingga saat ini. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh di Nusantara dan di Afrika Selatan. Jejak-jejak perjuangannya masih dapat ditemui di berbagai tempat, seperti makamnya di Makassar dan masjid-masjid yang didirikannya. Syekh Yusuf tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama alim, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang inspiratif. Beliau berhasil menyatukan umat Islam di berbagai daerah yang berbeda-beda latar belakang. Salah satu kontribusi terbesar Syekh Yusuf adalah dalam bidang pendidikan. Beliau mendirikan banyak pesantren dan sekolah agama untuk mencetak generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Dalam bidang sosial, Syekh Yusuf juga sangat aktif. Beliau memberikan perhatian yang besar kepada kaum lemah dan miskin. Beliau juga berperan penting dalam penyelesaian konflik dan perselisihan di tengah masyarakat. Warisan terbesar dari Syekh Yusuf adalah semangat juang yang tinggi dalam menyebarkan agama Islam. Beliau mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, toleransi, dan persatuan umat. Ajaran-ajaran Syekh Yusuf masih sangat relevan hingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Makam Syekh Yusuf di Kota Makassar menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kisah hidup dari Syekh Yusuf merupakan bukti nyata bahwa agama Islam dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam menyatukan umat dan membangun peradaban. Beliau telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan keimanan yang kuat dan semangat yang tinggi, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang mulia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Dan berikutnya akan kami hadirkan drama radio dengan judulnya Wa Ambe dan Ikan-Ikan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Kendari, untuk menemani Anda di Jumat malam hari ini, 28 Agustus 2026.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Bang, lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
0: Nanti udah lari ikannya.
1: Iya, aku datang.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Wa Ambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Wa Ambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
1: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut. Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
4: Aduh, maaf, Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
1: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Waambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok, masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Wewewe, lihat Pi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Baik pendengar, di informasi terkini kami hadirkan untuk Anda laporan dari kontributor kami, Dahlan Abu Bakar, yang akan melaporkan acara Ramah Tamah Pesta Rakyat HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan laporannya, Pak Dahlan.
2: Ya, terima kasih. Para pendengar, selamat malam.
3: Dalam hal ini, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan Pak Purbaya harus Taman Andrea. Saya kemarin meminta izin waktu saya di Jakarta bersama Pak Wali, saya sampaikan, Pak, kenapa harus dipindahkan ke Taman Andrea? Biar nih, karena kami dari Bandar yang butuh, biar nih. Dia dalam otomi. Pernah waktu saya, waktu pernah, masih ingat Bapak Ibu, pelantikan kepala sekolah di TPA, tahun berapa waktu zamannya Pak Dan? Dibuka tengahnya, kemudian ditinjau tengahnya orang melaksanakan pelantikan kepala sekolah. Saya dulu-dulu di Cendrawasi, sementara dibuka itu tengahnya di Perlu pakai Tafata. Saya dulu di Cendrawasi, ada orang di samping itu yang bilang begini, Pak, untuknya itu sampai di kampung, saya tidak kurang ajar ini. Kalau itu harus diberapa satu hari, iya. Nah kita ini berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengeluh, betul? Iya, jadi makanya saya bilang sama pemerintah pusat, kenapa kita bukan di Manggala, karena kami membuat sejamu kalau kita ditinggal. Ada beberapa pertimbangan kalau PSL-nya di Manggala. Ada beberapa pertimbangan kalau PSL-nya di Manggala. Pertama, biaya akomodasi atau biaya operasional memindahkan kata ke Taman Andrea, itu tidak ada lagi kata langsung saja dibakar. Yang kedua, di Manggala begitu berdiri perusahaan, Bu, maka akan menyerap namanya tenaga kerja. Akan menyerap yang namanya tenaga kerja yang kemudian bisa bermanfaat. Kenapa? Karena PSL itu, Bu, tidak mengganggu masyarakat. Karena tidak ada yang namanya pencemaran. Karena pembakarannya tidak pakai asap, tidak ada asapnya yang keluar. Karena pembakarannya dilaksanakan, itu kurang lebih minimal 800 derajat, jadi tidak ada lagi bangun, tidak ada polusinya. Makanya kenapa saya pertahankan untuk dilaksanakan di Manggala. Sehingga sampai dengan detik ini masih dalam proses. Jadi kalau khusus untuk pemilihan sampah, laksanakan lebih saja dulu, kalau karena satu itu dong, RTRW di sisa sama Ibu Nurani yang kalau kita tidak laksanakan. Ya paling tidak ini juga kebaikan untuk kita semua, karena TPA kita sudah tidak mampu menampung, Bu. Tidak mampu menampung sampah di Kota Makassar dengan kapasitas seperti itu. Makanya tahun ini kita menambah anggaran untuk penambahan anggaran TPA. Karena di TPA banyak lahannya orang yang tertutupi sampah. Banyak di lahannya masyarakat yang tertutupi sampah sehingga masyarakat protes kepada kita. Kalau kau tidak bayar kita tanah ini kami tutup ini TPA. Coba bayangkan kalau tidak ada pembuangan sampah, di mana mau dibuat sampah? Satu hari banyak 1,000 ton sampah di Kota Makassar. Nah kalau ini berserakan 1,000 ton per hari, satu bulan mau 30,000 ton, maka masyarakat Makassar pasti akan bau sampah di mana-mana. Nah itu mungkin beberapa hal yang penyampaian yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang kedua terkait dengan penganggaran kita. Kalau misalnya di DPRD Kota Makassar ini ada beberapa proses penganggaran yang sangat luar biasa kita anggarkan. Tahun ini memang di beberapa media dinyatakan bahwa ada beberapa anggaran yang tidak bisa berjalan. Tapi insya Allah kita akan alihkan di anggaran perubahan untuk kegiatan kemasyarakatan. Karena kenapa? Ini adalah menjadi atensi APH supaya untuk tidak dilaksanakan karena ada kesalahan administrasi, ada kesalahan proses sehingga sekarang harapan kita hanya 40%. Coba bayangkan, Bu, 5,4 triliun APBD Kota Makassar yang baru bergulir ke masyarakat baru 40,8%. Berarti ada sekitar 59,2% belum berjalan di Kota Makassar anggaran APBD kita. Sehingga memang ekonomi kita melemah, apalagi kita lagi mengurangi namanya PKD, dana transfer pusat. Kita mengalami pengurangan kurang lebih 502 miliar pengurangannya, sehingga itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan alhamdulillah, bertahun ini, baru-baru ini, minggu lalu, pemerintah pusat mengeluarkan instruksi untuk menambahkan dana transfer kita. yang dikurangi kemarin 503 miliar, sekarang dikasih ke 100 miliar pengembalian kembali. Jadi pengurangannya sisa 403 miliar. Dan itulah yang sementara kita godok ini untuk masuk anggaran perubahan, supaya kita bisa memanfaatkan kegiatan itu masuk di kegiatan kemasyarakatan, khusus untuk masyarakat kita, apalagi di Kota Makassar ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Terakhir, ada tadi Pak Gur Sedipon, kudengar itu, lebihan 20 juta dana. Iya, pengeluaran 19.500. Mau beli pembumbaran panitia baru 500.000 man. Iya, sedih-sedih juga. Iya, biar negara pun tambah-tambah, tapi kan tidak banyak ini, insya Allah ya. Nanti saya mau tambah lagi yang berkasi ya. Yang tadi pun roncal lagi yang sedikit, tak banyak. Coba bayangkan setiap RW di Manggala, dengan tanah tuang, kalau semua rata begitu, hancur itu sama dengan calik di ulang. Tapi tidak apa-apa, sudah ini kecintaan saya, dan berkhusus untuk di sebelah, kalau saya tidak bisa anggarkan di anggaran perubahan ini, insya Allah di anggaran pokok, saya usahakan anggarkan. Dan ini janji saya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Komplek Umat, berkenan, saya janji kepada kita, maksudnya insya Allah, mudah-mudahan kalau tidak khusus untuk anggaran perubahan, tapi untuk anggaran perubahan itu agak rumit, agak rumit karena waktunya pendek sekali. Jadi kalau kegiatan fisik di perubahan itu agak susah. Tapi kalau untuk anggaran pokok 2027, insya Allah saya kasih bersamaan dengan beberapa tempat di Kecamatan Manggala untuk supaya saya bisa atasi yang saat yang di belakang yang dilanjutkan oleh pemerintah kota. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
4: Mohon berkenan Bapak mungkin untuk tidak meninggalkan mimbar, karena setelah ini kita akan memasuki sesi pemberian hadiah dalam cabang lomba pedas hias, azan, dan juga mewarnai. Baik, untuk mengumumkan nama pemenang, saya akan memanggil Ibu Fitri untuk mengumumkan nama pemenang.
5: Ya, terima kasih Ibu.
6: NKRI harga mati.
5: Saya akan membacakan juara-juara lomba. Yang pertama lomba sepeda hias, ya. Seperti yang kita lihat hasilnya di depan kita ini. Yang pertama yaitu juara ke-6 atau harapan 3 dari RT 6 atas nama Betawi. Silakan naik ke panggung. Apa yang mau pilih?
7: Tanya.
5: Kemudian harapan 2 oleh Rizani dari RT 6 juga. Silakan ke panggung. Apa yang mau pilih? Juara harapan 1 atas nama Walid dari RT 01. Silakan. Juara ketiga yaitu Ryan dari RT 06. Kemudian juara kedua atas nama Wildan dari RT 03. Dan juara pertama yaitu Abra dari RT 03.
8: Mana sekalanya?
5: Hei,
8: baik Abra.
5: Ya.
8: Ya, biar Bapak.
9: Dimohon semua yang di panggung tidak meninggalkan panggung ya. Biarkan kami akan lanjutkan juara lomba lantunan azan. Juara 3 yaitu Rangga. Yang kedua adalah Mujabar. Dan juara pertama ada Alfian. Silakan naik ke panggung. Mama kenal ma.
10: Juara 1 sampai saya di foto.
9: Yang lomba azan. Ya, yang lomba azan. Kak, itu pernah satu lagi, nanti yang lomba azan. Iya, minta tolong. Yang lomba azan. Yang juara pertama, Alfian.
0: Baik.
9: Atau yang mewakili.
0: Iya. Rekan Dahlan.
9: Dari RT 04.
0: Rekan Dahlan.
9: Mungkin kata RT-nya bisa wakili. Ketua RT.
0: Rekan Dahlan. Baik pendengar, tadi telah kita dengarkan bagaimana sambutan yang diberikan oleh Wali Kota Makassar di dalam rangkaian acara Ramadhanah Pesta Rakyat HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia bersama dengan rekan kontributor kami, Dahlan Abu Bakar.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga

60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Irsan Saputra balik lagi pendengar. Saya coba angkat dari WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Halo Bunda Sumi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kalau kita?
1: Alhamdulillah baru pulang ini.
0: Dari ke ini?
1: Penyerahan hadiah.
0: Iya. Hadiah apa kita dapat? Hadiah apa kita dapat?
1: Duster.
0: Dapat duster? Lomba apa dipakai itu?
1: Lomba memasukkan paku di dalam botol.
0: Oh, dapat ke duster. Jadi memang pesertanya ibu-ibu semua.
1: Iya.
0: Ih, serunya
1: ibu-ibu
0: itu.
1: Ibu-ibu
0: pada
1: cuma saya enggak dapat anunya
0: apanya itu?
1: Sepak bola. Yang tiga orang itu.
0: Oh iya, yeah. Kenapa itu? Enggak dapat, Ki?
1: Tidak dapat, Pak.
0: Oh, enggak apa-apa, Ji, bukan rezekinya.
1: Iya.
0: Iya, yeah, Bunda
1: cuma
0: Sumi.
1: Lagu,
0: lagu-lagu mancanegara ini yang saya punya.
1: I love you.
0: I love you.
1: Adakah?
0: Ada di sini, I know I love you.
1: Ya, itulah.
0: Yang itu mau.
1: Iya.
0: Saya siapkan ke Pak Engdi. Menyapa dulu untuk siapa ini?
1: Penelpon pertama sampai kita diterima kasih adik-adik daya.
0: Ih, mantap.
1: Siapa ini? Iya. Opa Is, Opa Din. Grup RRI Fans Club Tanpa Terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Irsan. Sehat selalu,
0: yeah.
1: Bahagia selalu, banyak umur, murah rezeki, enteng
0: amin,
1: jodoh.
0: Amin. Sukses selalu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Asri di Wotu.
0: Halo Bang Asri, bagaimana kareba?
2: Alhamdulillah sehat, Pirsan juga nih, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat Bang Asri.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Asri?
2: Iya.
0: Kali ini Irsan punya lagu-lagu mancanegara nih, yang mana yang ingin putarin?
2: Yang saya... revisi itu yang terakhir itu tadi.
0: Westlife dengan Modern World.
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh, lebih dari kata-kata. Oke, Irsan siapkan.
2: Ya, kirim salam. Ada
0: boleh.
2: Ada Pak Dilasewang.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Gapur. Ada Udah Tipin dalam persamaan walam. Ada Ahmad Jani Kasum bersama Nurmina Emur. Udah Tipin dalam. Ada Upading. Ada Ali Malengkeri. Ada Pak Arjuna. Ada Pak Luput di Mari-Mari, Tika di Sampang juga, Sampang. Ada Tika buat Tantri di Pare bersama Hesti, buat Tuki di Daya, Maya Gorontalo, buat Aulia di Endrekan, buat semua-semuanya saja tanpa cari-cari.
0: Oke, kalau gitu.
2: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita pindah ke WhatsApp dulu pendengar. Ada Mbak Layasari. Assalamualaikum. Mbak Layasari.
3: Ruang berbagi rindu. Kamu dirawat aku.
0: Agak kecil nih suaranya Irsan dengar. Halo Mbak Layasari.
3: Iya, halo.
0: Nah, waalaikumsalam. Nah, ini udah besar nih suaranya nih.
3: Ya, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
3: Terima
0: kasih banyak udah gabung lagi. Dari mana aja ini?
3: Iya, susah nembus sih. Tapi alhamdulillah bisa nembus.
0: Alhamdulillah. Mbak Layasari.
3: Iya.
0: Lagu-lagu mancanegara nih Irsan punya. Tapi tinggal
3: iya, tadi itu.
0: Oke deh, karena memang pas tinggal dua aja. Mbak Layasari gimana ya, nih, udah dapat hadiah apa selama peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia?
3: kemarin karena kebetulan hari ulta ya. Alhamdulillah banyak kado-kado hadiah ulta kemarin 17 Agustus. Cuman itu aja ya, karena kebetulan tahun ini nggak ikut lomba-lomba, jadi
0: semoga
3: yang bisa yang saya
0: ya nggak apa-apalah kalau nggak dapat hadiah lomba, paling nggak dapat hadiah ulang tahun lah ya.
3: Ya kalau hadiah ulang tahun alhamdulillah
0: ada banyak. Alhamdulillah. Kalau gitu ingin menyapa siapa deh kali ini?
3: Kirim salamnya yang baru lewat aja pasti ya.
0: Terus
3: aja Kak Sopi, ada Kak Pika, ada Kak Baru, Pak Budi di Palman, Kak Lesati Nidikan, Kak Anto Dian Rekan, ada Pak Ahmad Yani, Bunda Sopi, dan semuanya aja kita Katar Kacali. Buat Kakak Irsan, semoga sehat.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya, Deng Sewang, bagaimana kareba?
2: Kareba baji, madece.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Faisal 17, aman-aman ji?
2: Aman dan sentosa.
0: Aman ji, dijaga.
2: Terkendali.
0: Dijaga-jaga lingkungan tadi karena lagi tinggi kasus kebakaran ini.
2: Iya, itu misalnya kita harus waspada ini.
0: Betul, jangkit dulu bakar sampah tak di luar, nah.
2: Masyarakat itu nggak tahu, karena pemerintah juga tidak mau umumkan
0: dilarang
2: bakar sampah.
0: Iya.
2: Padahal ada aturannya itu ini. Pemerintah harus turun tangan menangani itu masalah jangan bakar sampah. Sampaikan luramu.
0: Iya,
2: sampaikan RTRW.
0: Iya, padahal dengan kondisi kayak begini itu rawan. Jangan sampai nanti ada terbang serpihan-serpihannya. Terus
2: jangan
0: kena.
2: Jangan kalau soal pendapatan pajak cepat-cepat diturun diumumkan. Yang begini-begini juga yang sangat penting sekali.
0: Iya, harus diingatkan terus begitu di masyarakat. Diingatkan
2: terus masyarakat, karena ada masyarakat itu yang masyarakat masa bodoh.
0: Begitu. Iya, Pak Sewang. Yang penting kita sama keluarga aman-aman kilah ya.
2: Alhamdulillah, innallaha subhanahu wa ta'ala.
0: Alhamdulillah. Ku ikutkan mi lagu tak ini, Di. Karena tinggal dua laguku.
2: Boleh bro, boleh.
0: Oke, menyapa ki dulu untuk siapa
2: yang
0: ini?
2: Yang penting tembus gitu.
0: Iya, tembus mini.
2: Iya. Buat Pak Gapur.
0: Iya.
2: Pak Jalin, Pak Lupus, mari-mari. Arjuna.
0: Iya.
2: Opadi, Nanita Hakim, Manwar.
0: Iya.
2: Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sobi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, Sri di Botu, Tiga di Junaid, Tiga di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Al-Jabar, Sumarni di Pasar Kota Bantan, Mustahan, Sumarni di Samsia Mahibat di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunyi, Jepintan Takalar, Matio, Pak Fajar, sama yang dapat hadiah daftar tadi itu
0: kamu itu. Sumi delukmu.
2: Sumi delukmu daftar. Untung kalau daftarnya cocok juga kalau kecil.
0: Nah, itu lagi semoga cocok juga Dendi. Oh,
2: orang kecil juga.
0: Terima kasih banyak deh, Bang.
2: Sukses sehat di YouTube dan.
0: Iya.
2: Sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Deng Sewang ya. Dan penelpon terakhir kita nih pendengar, ada Kak Sri Sinta. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori?
4: Memori lewat lagu.
0: Kenapa ketawa? Kenapa ketawa-ketawa Ki?
4: Nah, penelpon terakhir nih.
0: Iya, karena ini lihat mikir jam, hampir mi jam 11 ini.
4: Jam tidur kelewat.
0: Iya, itu aku bilang mumpung masih menelpon jadi ku angkat mi. Kak biasa tidur mi jam begini.
4: Iya betul.
0: Lagunya tinggal bisa saya ikutkan mami ini Kak Sri Sinta tadi.
4: Iya ikutkan saja.
0: Iya menyapa Miki dulu kalau begitu untuk siapa ini?
4: Ada Uki, ada Ama, ada Wahida Matawati, Mbak Dewi, Mbak Indah,
0: iya.
4: Mbak Tika, ini terus yang naya kusam sama Isar sama Mairo.
0: Yeah.
4: Ini Pak Gapur, Piola, Arfa.
0: Iya.
4: Yeah. Itu kan Tri Ahmad Yani, Nur Nenema, Bunda Sofi, Kina Sekalara, Rustam Saputa, Bang Ali, Bang Hidayat. Terus Bang Gatuh dan semua-semuanya nih yang lagi monitor, selamat istirahat.
0: Iya.
4: Selamat semuanya juga buat Kak Ita, sehat selalu.
0: Amin.
4: Semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri Sinta di Minasau, Pak. Yang masih menelpon, terima kasih banyak antusiasnya. Tapi sayang sekali, sudah lewat 55 menit min dari jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktunya Irsan memang sudah sangat mepet banget nih pendengar ya, untuk memutarkan dua lagu yang sudah kita request. Saya Irsan Saputra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Makassar malam ini.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu...

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Makassar bersama saya Mori Hermalasari. Kembali menyapa Anda edisi hari ini 29 Agustus 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan berikut kami akan hadirkan kajian dan terjemahan surah Yusuf ayat 83 hingga 86 bersama Baharudin SPDI dan Siti Halijah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45 hingga 49 bersama Dr. Andes Haji Zainuddin Siala dan Hasmina Said.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, adapun tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wattaurata wal injil. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah seorang di antara orang-orang yang soleh. 47. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan

Jibril. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. 48, dan Allah akan mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Penjelasan ayat. Ayat 45 sampai dengan 48 Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu proses kejadian manusia yang sangat misterius, yaitu proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam beberapa tafsir dan buku-buku sejarah nabi-nabi dikisahkan antara lain sebagai berikut, bahwa suatu ketika Maryam, seorang gadis yang sangat solehah, sedang berhalwat atau beritikaf di mihrabnya dengan melaksanakan sholat, sujud, bertasbih, berzikir dengan khusyuknya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui siapa, dari mana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam mihrabnya. Karena ketakutan, diperkosa, maka sambil berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Maryam berusaha melarikan diri. Namun lelaki tersebut dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut berkata, aku adalah seorang malaikat, disuruh Allah datang menemui Anda untuk mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci dan kudus. Dalam keadaan bingung, Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil, sedang aku belum pernah digauli, bahkan disentuh pun oleh seorang laki-laki, belum pernah. Malaikat pun menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ini adalah suatu bukti kekuasaannya dan menjadi rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya. Kemudian meniuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian Maryam merasa ada kelainan dalam rahimnya, kayaknya hamil. Sejak itu Maryam sudah tidak tenang hatinya, khawatir nanti ketika dia hamil betulan akan tercoreng namanya yang selama ini sangat dikagumi sebagai gadis yang sangat solehah di lingkungan masyarakatnya, terutama di lingkungan keluarganya sendiri, bahwa dia telah berzina. Akhirnya keluarlah Maryam dari mihrabnya di Baitul Maqdis, kembali ke tempat asal kelahirannya yang bernama An-Naswirah, terpisah dari pergaulan orang banyak dan sanak keluarganya dengan alasan dia sakit. Pekerjaan sehari-harinya selama dalam masa mengandung 7 bulan atau 9 bulan, menurut ahli tafsir, pekerjaannya hanya beribadah, sholat, zikir, dan berdoa, mohon diberi perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman. Maka tatkala kehamilannya mulai terasa sakit, pergilah ia keluar dari desanya mencari tempat yang sepi untuk melahirkan anaknya. Karena terasa persalinannya semakin mendesak, maka berhentilah dia di bawah pohon kurma di satu tempat yang bernama Bethlehem. Disitulah lahir bayi Isa, atau biasa disebut Yasu bahasa Ibrani, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditolong oleh seorang siapapun. Pendengar yang terhormat, rupanya kelahiran bayi Isa itu belum menghilangkan rasa malu
dan kegelisahan hati Maryam dalam menghadapi cercaan atau tuduhan berzinah dari masyarakat sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengucurkan air mata, apalagi dalam keadaan lapar dan dahaga. Tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, "Janganlah engkau bersedih hati. Tuhanmu mengalirkan air di telapak kakimu. Minumlah sepuasmu dan goyanglah batang kurma itu. Lalu makanlah buahnya yang berjatuhan di pangkuanmu. Dan bila ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, termasuk menanyakan keabsahan lahirnya anakmu, jawablah bahwa aku telah bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan manusia siapapun. Tanyakan langsung kepada bayiku yang sedang dalam buaian." Maryam mematuhi suara atau wahyu tersebut. Dia diam dan berbicara hanya dengan isyarat. Pendengar yang terhormat, ternyata Isa yang dalam ayunan itu menjawab pertanyaan banyak orang yang mengerumuninya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun hidupku dan berbakti kepada ibuku. Dan tidaklah dia menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku dan di hari aku meninggal, serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kemudian dalam ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan proses kejadian Isa dengan Adam yang menggambarkan kemisteriusan itu dengan firman-Nya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia, maka jadilah dia." Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua bahwa proses kejadian Nabi Adam, kelahiran Nabi Adam, jauh lebih misterius dibanding daripada proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bahwa kalau kelahiran Nabi Isa masih melalui rahim ibunya, hanya tidak berbapa, tetapi kejadian Nabi Adam yang justru diciptakan dari tanah tanpa melalui rahim ibu, sehingga tidak beribu dan tidak berbapa. Adapun waktu kelahiran Isa Al-Masih, barangkali memang sudah disepakati, ya, lahir pada tanggal 25 Desember itu. Oleh karena itu, sangatlah keliru manusia yang mengangkat Isa sangat berlebihan sebagai Tuhan, karena dibanding dengan Nabi Adam yang tidak berbapa dan tidak beribu, justru jauh lebih misterius dari kelahiran Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang artinya, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini." Tetapi
Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membinasakan Isa Al-Masih, melainkan diwafatkan, bahkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa beliau diwafatkan dan diangkat ke sisi Allah? Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
4: Assalamualaikum. Dari lah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Selanjutnya itu kan yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat.
3: Memang kan kita sesuatu kan belum ada sekolah yang kita memang sekolah unggulan.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep mencatat program cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 86,2%. Sulawesi Selatan telah memiliki sekolah unggulan negeri Cendekia Merah Putih dengan sistem boarding school. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep mencatat program cek kesehatan gratis CKG telah mencapai 86,2%. Laporan Kiswanti Ruslia.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 telah menjangkau 86,2% dari total sasaran masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Mansur, mengatakan capaian itu berasal dari sekitar 350 ribu penduduk yang menjadi sasaran program CKG di 13 kecamatan. Dikatakan hingga kini masih terdapat sekitar 47 ribu masyarakat yang belum mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, pemeriksaan CKG dilakukan berdasarkan siklus hidup sehingga jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Khusus anak sekolah, pelaksanaan CKG turut dirangkaikan dengan kegiatan screening bagi siswa baru pada tahun ajaran baru. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan, penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Pangkep berkaitan dengan gigi, gusi, dan mulut.
2: Selanjutnya itu kan yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat untuk bisa berperilaku hidup sehat di dalam kegiatan sehari-harinya untuk anak-anak yang berada di remaja dan anak sekolah. Mungkin kita berikan penyuluhan bagaimana menjaga kebersihan mulut dan gigi, bagaimana caranya mempertahankan gigi dan mulut itu selalu dalam keadaan sehat. Yeah. Kalaupun sudah ada hal-hal yang terjadi dalamnya, kami anjurkan untuk ke fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun untuk rumah sakit untuk mendapatkan tindakan secepatnya, baik penambalan atau pencabutan bila memungkinkan, seperti itu.
4: Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik dan bisa lebih menjaga kesehatan.
0: Cek kesehatan gratis menjadi topik sorotan pagi ini dipandu oleh Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Pian.
5: Ya, Kak Frawi, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming sebagai wakil presiden adalah cek kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang mana program ini sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bagaimana dari sisi kebijakan Anda melihat apakah kebijakan ini dalam setahun lebih berjalan sudah bermanfaatkah untuk masyarakat menurut pandangan Anda?
6: Ya, tentu secara pengambilan kebijakan ini sudah sangat baik dalam hal mendeteksi awal ya penyakit masyarakat ya yang diderita oleh masyarakat. Namun tentu ini ada evaluasi, tentu kami sebagai secara pribadi misalnya melihat sisi kebijakan ini ternyata tidak menyentuh sampai lapisan yang paling terbawah. Dalam arti, ya secara angka mungkin sudah memiliki secara angka ya sudah berapa juta ya telah dilakukan pengisian gratis.
5: Yeah.
6: Namun, saudara-saudara kita yang ternyata di pelosok sampai di daerah-daerah yang 3T kita sebutnya begitu, itu ternyata belum tersentuh hal-hal itu ya, karena ya masih hanya di hanya sebagian daerah dan yang dekat dengan akses pelayanan kesehatan, dan itu yang mereka banyak terasa, belum lagi komunitas-komunitas seperti sekolah yang memang mereka didatangi ya oleh pusat pelayanan kesehatan untuk dokumen pemeriksaan dari pemerintah seperti itu.
5: Oke, bagaimana menurut pandangan Anda yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya program ini bisa menyentuh kepada masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah atau grassroots ini?
6: Ya, memang kebijakan ini perlu memang dilakukan secara terukur ya, dalam arti betul-betul tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalnya masyarakat secara umum langsung diperiksa untuk cuma-cuma, ternyata dalam beberapa data yang ada masyarakat dengan gratis itu ya. Kalau satu kali ya, karena mereka memiliki layanan yang mereka mampu, misalnya dengan BPJS dan lain-lainnya ya. Hal lain juga yang bisa pemerintah lakukan dalam pengambilan kebijakan ini ya, tentu bagaimana semuanya harus bisa berbasis data. Bagaimana kita pemerintah tentu memiliki data bagaimana pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat di daerah tertentu, sehingga bisa diberikan memang pengobatan lebih awal dengan ya pemeriksaan kesan gratis itu. Bukan berarti tentu berbeda treatmentnya, berbeda pelayanannya untuk menangani saudara-saudara kita yang di kota-kota besar dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah-daerah misal 3T, tentu berbeda penyakit yang mereka derita dan lain-lain. Sehingga memang dua hal ini penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah setahun berjalan ya, sehingga bisa lebih ya tepat sasaran, dan bukan hanya sekedar jumlah angka semata ya, yang sampai sudah lebih dari 20 juta yang telah mendapatkan kesehatan gratis ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan ada yang kesehatan gratis lantas masyarakat akan sehat dan sejahtera, bukan juga ya, itu jadi jadi acuan untuk melihat sisi kesejahteraan masyarakat kita.
5: Apakah itu artinya kemudian pemerintah seharusnya mengaktifkan seluruh fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang ada di berbagai daerah, di pelosok-pelosok, mulai dari puskesmas sampai dengan puskesmas pembantu atau pustu begitu, supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah ini kemudian tanpa ada syarat yang dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan layanan ini?
6: Ya, itu salah satu alternatif pilihan kebijakan yang sangat ideal tentunya, dengan menghidupkan pusat-pusat kesehatan yang sampai di layanan paling tingkat paling bawah ya, pustu. Namun seringkali kita harus tahu dengan kondisi yang ada bahwa dokter yang tidak hadir ya, dan memang ini tantangan yang pemerintah perlu salurkan untuk bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dasar ya, paling tidak kalaupun belum bisa dokter spesialis, pelayanan dokter umum untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Hal lain juga bisa dijadikan sebagai bagaimana pemberian kesehatan gratis ini juga bisa menyentuh ke memang yang betul-betul mendapatkan pelayanan ini, yang memang tidak perlu banyak persyaratan dan lain-lain. Ini yang seringkali secara administratif ya, bukan hanya di layanan kesehatan tapi bidang-bidang lainnya juga menjadi kendala, yang biasa masyarakat ya juga jadi enggan ketika misalnya pelayanan administrasi yang begitu banyak. Dan ini yang sepertinya tanpa perlu melihat administrasi, tapi bagaimana pelayanan itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang memerlukan.
5: Oke, jadi seharusnya memang syarat administratif itu mungkin dikurangi, kalaupun mungkin ada hanya untuk identitas saja begitu, manifest yang sudah melakukan cek kesehatan gratis tanpa ada embel-embel lain itu, Kak Frawi ya.
6: Ya, betul.
5: Oke. Terakhir, apa masukan Anda begitu untuk program ini, mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan supaya harapan Anda tadi bahwa ini program supaya bisa merata sampai ke masyarakat paling bawah atau grassroots ini?
6: Ya, tentu pemerintah memberikan pelayanan dasar dalam bentuk pemberian kesehatan gratis ini memang sangat diperlukan masyarakat ya, dalam hal ini tentu kelompok-kelompok rentan ya. Yang memang perlu diberikan stimulus untuk mereka sadar akan kesehatan. Tentu edukasi juga tidak kalah pentingnya, bahwa pemeriksaan kesehatan juga sebagai bentuk deteksi dini. Namun edukasi yang baik sehingga masyarakat sadar untuk bisa peduli akan kesehatannya, itu juga tidak kalah pentingnya dibanding pemeriksaan gratis untuk masyarakat ini. Tentu terakhir, bagaimana kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi, sehingga kebijakan yang tadinya menjadi program pemerintah bisa betul-betul ya akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak untuk bagaimana perbaikan kebijakan itu dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ini betul-betul bisa didapatkan untuk masyarakat yang
5: lebih. Terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sulawesi Selatan telah memiliki sekolah unggulan negeri Cendikia Merah Putih dengan sistem boarding school. Laporan Iin Nurfahreni.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan telah membentuk satu sekolah unggulan dengan sistem boarding school yang menyasar para pelajar di kabupaten kota yang memiliki talenta di bidang akademik. Saat ini proses pembelajaran dari sekolah tersebut mulai dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin. Dijelaskan sekolah unggulan ini menggunakan kurikulum bilingual kurikulum berbasis Cambridge International. Ia menyebutkan ada beberapa mata pelajaran dihususkan dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris, seperti matematika Inggris, biologi Inggris, fisika Inggris, sedangkan pelajaran lainnya tetap mengacu pada kurikulum nasional yang memang wajib dilaksanakan. Saat ini para siswa masih menempati gedung BPSDM karena sekolah yang digunakan gedung Mulo masih dalam tahap rehabilitasi. Iqbal Najamuddin menyatakan sekolah ini hadir karena Sulsel memang belum memiliki sekolah unggulan.
3: Memang kan kita Sulsel Selatan kan belum ada sekolah-sekolah yang kita memang sekolah unggulan. Nah, yang kedua juga memang kita berharap ada perlakuan khusus memang anak-anak yang memang punya standar yang bagus ya. Kita satukan standar yang bagus. Meskipun sebenarnya kita semua sekolah itu nanti kita mau standarkan ada memang yang ya kompetisinya bagus semua sekolah. Tapi ini kita khususkan ini untuk itu bagaimana melihat semua yang memang memiliki standar yang bagus itu kita satukan dalam satu sekolah.
7: Iqbal Najamuddin berharap mereka yang masuk dalam sekolah unggulan bisa menjadi prioritas masuk perguruan tinggi negeri yang terbaik bahkan di luar negeri.
0: Legislator PKS Makassar Adi Akbar dorong pemerataan akses pendidikan Kota Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
8: Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS Adi Akbar menghadiri dialog kepustakaan Populer Gramedia atau KPG atau KPG One yang digelar di salah satu hotel di Makassar Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Adi Akbar menekankan pentingnya ruang dialog publik sebagai sarana mempertemukan masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Menurut Adi Akbar, kegiatan diskusi publik seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan sekaligus menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan. Ia mengatakan sebagai anggota DPRD Kota Makassar dan perwakilan masyarakat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut membuka ruang komunikasi publik. Adi Akbar juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan di Kota Makassar. Menurutnya, akademisi dan berbagai elemen masyarakat perlu terlibat dalam menghadiri solusi terbaik terhadap persoalan pendidikan. Ia menilai akses pendidikan tidak semestinya hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga. Masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan dukungan sehingga kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Adi menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya didasari oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama.
9: Ya, luar biasa, kita doakan beliau. Semoga beliau konsisten menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat.
10: Kemudian, pada tingkatan pendidikan di Kota Makassar.
9: Pertama, bisa saya aktif di remaja masjid. Saya belajar-belajar agama.
11: Dari Tan Malaka mengatakan begini, pemimpin yang tidak lahir dari rakyat akan memikirkan rakyat.
8: Dalam dialog tersebut, ia juga mempertanyakan keberlanjutan pendidikan bagi peserta sekolah rakyat, termasuk apakah pendidikan yang diberikan dapat berlanjut hingga jenjang yang lebih tinggi. Adi Akbar menegaskan, pembangunan pendidikan membutuhkan perhatian bersama, baik dari pemerintah masyarakat, akademisi maupun berbagai pihak lainnya. Ia berharap ruang dialog seperti KPG One dapat terus menjadi wadah untuk membahas persoalan publik secara terbuka sekaligus melahirkan gagasan dan solusi yang dapat memperjuangkan melalui kebijakan pemerintah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: 26 kafilah Sulsel berjuang raih gelar juara MTQ Korpri. Laporan Iin Nur Fareni.
7: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau MTQ Korpri 8 tingkat nasional berakhir hari ini. Penutupan akan dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Dalam penutupan tersebut akan diumumkan para peserta yang berhasil menjadi juara dalam 12 cabang lomba yang dipertandingkan dalam event 2 tahunan tersebut. Tim ofisial Kafila Provinsi Sulawesi Selatan, Samsudin menjelaskan sebanyak 26 kafila Sulsel berhasil masuk dalam babak final. Ia berharap para kafila asal Sulsel ini bisa mendapatkan hasil yang positif dan target 3 besar bisa tercapai, mengingat secara kualitas dari para kafila saat ini sudah cukup baik.
12: Nah, persoalan apa namanya juara ini ya sisa kita menunggu hasilnya yang pasti, usaha sudah kita lakukan, segala upaya-upaya mendukung itu juga sudah kita persiapkan. Ya, hasilnya kita tunggu.
7: Samsudin mengakui jika MTQ Korpri tahun ini sedikit berbeda, apalagi peserta yang mengikuti ajang ini bukan hanya dari 38 provinsi saja. Ada juga dari kementerian lembaga sehingga terjadi persaingan cukup ketat, termasuk kualitas dari para peserta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 lalu yang dilaksanakan di Palangkaraya. Sementara itu, Ketua Panitia MTQ Korpri Muhammad Saleh mengakui jika tahun ini kualitas dari para peserta mengalami peningkatan dan memiliki karakter yang baik. Saleh mengaku para kafila Sulsel juga telah mengikuti training center untuk persiapan dan semua tergantung dari hasil nanti. Pasalnya ada dua target yang ingin dicapai Sulsel sebagai tuan rumah dan juga sebagai peserta.
13: Kita kan sudah melakukan upaya terbaik dengan melakukan pemusatan latihan selama kurang lebih 3 hari di gedung PKK. Kita sudah lakukan pemusatan latihan. Kita memberi ini kan kewenangan dari ini. Jadi saya dengar ada 1-2 kemari saya pantau, ya cukup bagus kualitasnya, tapi kita tidak tahu penilaian Dewan Hakim kan.
7: Penutupan MTQ Korpri 8 tingkat nasional dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Korpri Pusat, Prof. Sudan Arif Fahrullah. Setelah Provinsi Sulsel pada tahun 2028 nanti, Provinsi Maluku Utara akan menjadi tuan rumah.
0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Rai Pemimpin Daerah Award 2026, laporan Edwin Masud.
14: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 pada kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Munafri menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman dalam malam penganugerahan di Jakarta. Usai menerima penghargaan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Makassar. Menurutnya penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Munafri menegaskan, digitalisasi bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, tetapi menjadi upaya menyederhanakan birokrasi, mempercepat pelayanan dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah aplikasi Lontara Plus yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan dalam satu platform.
15: Apa yang menjadi needs and wants-nya masyarakat, yang bagian dari itu akan menjadi proses penyempurnaan program kerja yang kita lakukan.
14: Selain itu, Munafri menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, masukan, dan aduan warga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Munafri berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkot Makassar untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif, responsif, serta berbasis teknologi digital demi kesejahteraan masyarakat.
0: Kapolres Maros mengajak media depankan verifikasi dan berita berimbang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
16: Kapolres Maros AKBP Divi Sujana mengajak awak media memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Ajakan itu disampaikan saat ngopi bareng bersama sejumlah awak media di salah satu warkop kopi di Maros. Dalam suasana santai, Kapolres menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dan media yang selama ini telah terjalin baik. Menurut AKBP Devi Sujana, media memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam menjalankan fungsi check and balance. Ia berharap jurnalis terus mengedepankan verifikasi dan pemberitaan berimbang di tengah secepatnya penyebaran informasi di media sosial.
17: Berada di sini, kita duduk di sini, kita punya visi yang sama. Kita punya visi yang sama dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mudah-mudahan kita bisa menciptakan Kabupaten Maros ini yang kalau dulu almarhum Pak B.J. Habibie berbangsa kita Indonesia yang Pak Datun paling batu walaupun
16: kebetulan. Kapolres menilai sinergi kepolisian dan media diperlukan untuk menangkal informasi yang belum teruji sekaligus menjaga Maros tetap aman, damai, dan kondusif.
0: Polda Sulsel menggelar off-road dan kegiatan sosial, dilaporkan Sarifuddin.
18: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Polda Sulsel menggelar Bayangkara Off-road Merdeka seri kelima tahun 2026 bekerjasama dengan Indonesia Off-road Federasi IOF Sulawesi Selatan setara di lapangan Sekolah Polisi Negara SPN Batua Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar kemarin. Ajang tahunan tersebut untuk rekreasi, olahraga, wisata, dan kegiatan sosial diikuti sekitar 400 kendaraan sporti yang berasal dari jajaran kepolisian dan komunitas otomotif se-Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Barat. Bayangkara Off-road Merdeka seri 5 memadukan olahraga otomotif overland menggunakan kendaraan 4x4 dan 4x2. Serta kategori ekstrim off-road. Rute perjalanan peserta off-road tersebut melintasi Kabupaten Baru dan Sidrap akan berakhir di Kota Parepare. Dilepas Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandanir Harjopuro bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Irjen Pol Juandanir Harjopuro menyatakan penyelenggaraan off-road Bayangkara 2026 diharapkan dapat memberikan semangat Hari Bayangkara dan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan memberikan sumbangsi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan.
19: Kegiatan ini bisa menjadi sumbangsi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan. Dengan semangat Hari Bayangkara, Hari Kemerdekaan, kita semua bisa menyumbangkan untuk pembangunan di Sulawesi Selatan. Mari kita jadikan event ini sebagai wujud semangat kemerdekaan, merawat persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebar manfaat bagi pemerintah daerah. Kepentingan itu juga memberikan nilai tambah yang penting terhadap promosi destinasi, penguatan UMKM dan ekonomi lokal serta ruang kolaborasi program sosial.
18: Sementara Ketua IOF Sulawesi Selatan Adi Rasid Ali menyatakan IOF mewadahi hobi olahraga otomotif yang tertib, aman, dan terarah, menumbuhkan kepedulian melalui bakti sosial, promosi wisata, menggerakkan ekonomi daerah UMKM, edukasi keselamatan lalu lintas kepada komunitas dan masyarakat untuk berkendara.
20: Dalam kegiatan Bayangkara ini, selain kita mengeksplor spot-spot wisata yang ada di Sulawesi Selatan, juga kita ada ketahanan pangan. Ada juga bagaimana UMKM-UMKM yang hadir baik di nanti di Baru. Jadi kehadiran UMKM akan hadir di kegiatan tersebut. Ini bentuk peduli Kepolisian Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang penuh peduli dengan kegiatan-kegiatan kerakyatan.
18: Ali Rasid Ali menekankan penyelenggaraan off-road beserta wajib menggunakan kelengkapan standar batas kecepatan di area pemukiman, penghormatan kepada lingkungan dan budaya lokal, memperhatikan ketertiban, koordinasi dengan Polres, Polsek, Satpol PP dan aparat pemerintah setempat, memperhatikan titik rawan dan penataan parkir serta berkomitmen terhadap pengelolaan sampah.
0: Koni Bantaeng masih tunggu pencairan anggaran olahraga dari DPKAD. Laporan Zainal Abidin.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng masih menunggu pencairan anggaran olahraga dari pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD Kabupaten Bantaeng. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah disusun KONI Bantaeng termasuk persiapan menghadapi sejumlah agenda olahraga. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus. Saat dihubung RRI, Firdaus mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima pencairan anggaran tersebut. Namun, KONI Bantaeng mengetahui proses administrasi dan pengajuan anggaran saat ini sudah berada di DPKAD dan telah dilaporkan kepada Bupati Bantaeng.
22: Sampai hari ini belum ada Pak Senal, kami hanya mengetahui bahwa saat ini sudah ada di DPKD. DPKD sudah menyampaikan, sudah laporkan ke Bupati. Jadi kita sambil menunggu, mudah-mudahan dalam awal September itu bisa segera Pak, karena itu juga sesungguhnya akan sangat membantu kami dalam menjalankan seluruh program yang sudah direncanakan setepat waktu.
21: Firdaus berharap pencairan anggaran dapat segera direalisasikan pada awal September mendatang. Menurutnya, realisasi anggaran tersebut akan sangat membantu Koni Bantaeng dalam menjalankan seluruh program yang telah direncanakan secara tepat waktu. Koni Bantaeng saat ini masih menunggu proses tersebut sambil mempersiapkan berbagai kebutuhan program dan pembinaan atlet. Dengan adanya dukungan anggaran, Koni Bantaeng berharap seluruh program olahraga yang telah disusun dapat berjalan lancar dan memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Bantaeng. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Informasi cuaca.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Tentunya masih bersama Mori yang menemani Anda di Makassar menyapa pagi hari ini, di mana kita akan mengikuti ataupun melengkapi kebersamaan kita di pagi ini dengan informasi cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar, di mana perkiraan cuaca hari ini di tanggal 29 Agustus 2026 untuk pagi hari cerah dan berawan. Lalu untuk siang hingga sore hari, cerah berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari berawan dan pada dini hari berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sinjai, Bone, Bulukumba. Suhu udara berkisar 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 100%. Angin bertiup dari utara dan tenggara dengan kecepatan 13 hingga 44 km per jam. Dan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pangkep, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan itulah informasi cuaca yang kami hadirkan di pagi hari ini.
0: Informasi cuaca.
2: Ude, bamban alo ade.
3: Ude, tante, ini es buah aku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba ki.

0: pantas mi. Kalau datang panas deh, tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
1: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
0: Jadi mau bagaimana ki ini?
1: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
0: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
1: Tante, serba canggih sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
0: Iya, habis mi es buahku juga.
1: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, kali ini kami akan hadirkan informasi media dari portal media kami di rri.co.id. Jalan Senasteri memperingati hari ulang tahun ke-80 melalui video conference nasional yang dipusatkan di Mabesal Kamis 27 Agustus 2026. Peringatan ini turut diikuti dan Kodareal 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz bersama Ketua Daerah Kodareal 6 Nyonya Upik Andi Abdul Aziz secara virtual dari Gedung Sultan Hasanuddin Kodareal 6. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari puncak peringatan HUT ke-80 Jalan Senasteri. Pemerintah juga memberikan apresiasi atas peran para istri para juri TNI AL dalam mendukung keluarga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada kesempatan ini, Jalan Senasteri turut menyerahkan beasiswa kepada siswa dan siswi Yayasan Hang Tuah Makassar sebagai dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendengar, Jalan Senasteri memiliki sejarah panjang. Organisasi ini sebelumnya bernama Persatuan Istri Angkatan Laut atau PIAL yang dibentuk untuk menghimpun para istri prajurit sekaligus memberikan dukungan kepada suami yang bertugas. Dan kini Jalan Senasteri terus berperan dalam membina keluarga prajurit yang harmonis dan mandiri, mendukung tugas TNI Angkatan Laut serta berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat. Dan inilah info media yang kami hadirkan di pagi hari ini.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, informasi lalu lintas kali ini kami hadirkan langsung dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Di mana untuk ruas arus jalan Petarani Alauddin saat ini terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan melaju Petarani Andi Jema saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk menuju Simpang 5 Bandara terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melaju menuju Jembatan Barombong kali ini terpantau ramai lancar. Dan pendengar yang masih berada di sekitaran jalan flyover saat ini terpantau lancar. Diharapkan untuk pendengar tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya siap menjalani aktivitas di akhir pekan. Dan pendengar, kalau bicara soal kesehatan, biasanya kita baru datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah merasa sakit. Padahal ada satu hal sederhana yang sebenarnya penting untuk dilakukan, yaitu memeriksa kondisi kesehatan secara rutin. Nah, saat ini masyarakat juga semakin mudah mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan melalui adanya program cek kesehatan gratis. Dan program ini tentu menjadi kabar yang baik karena masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, tapi kemudian muncul pertanyaan. Apakah dengan adanya program cek kesehatan gratis masyarakat akan semakin sadar untuk menjaga kesehatannya? Atau justru masih banyak masyarakat yang merasa, saya sehat-sehat saja, jadi tidak perlu diperiksa. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas di pagi hari ini dalam Opini Publik Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan pandangan dan opininya di pagi hari ini, silakan langsung saja bergabung di 08213333 9440. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. 08213333. Halo, assalamualaikum.
1: Dan di ujung telepon sana kita sudah ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
0: Baik, sepertinya tadi ada sedikit masalah dan kita coba angkat telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bisa melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp kami. Kita akan membahas topik opini kita di mana pagi hari ini program cek kesehatan gratis akankah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan sudah ada Bapak Fajar di Palopo yang bergabung di ujung sana. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
2: Fajar di Palopo yang bergabung di ujung sana. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Fajar, bagaimana kabarnya Pak Fajar?
3: Sehat walafiat, Dek Muri.
0: Baik Pak, silakan Pak memberikan pandangan atau opininya untuk topik kita pagi hari ini tentang program cek kesehatan gratis akankah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Halo Pak Fajar.
3: Ya halo.
0: Baik Pak.
3: Apakah terdengar suara?
0: Terdengar Bapak Fajar, silakan Pak memberikan opininya di pagi hari ini.
3: Sebenarnya cek kesehatan ini sangat berarti sekali bagi masyarakat ya.
0: Mm-hmm.
3: Karena ini sangat penting dalam kesehatan mereka. Sebenarnya itu masyarakat dek mau harus menyadari bahwa kalau ada kelainan dalam tubuh masyarakat, itu datang saja ke puskesmas memeriksa yang terdekat dengan wilayahnya kan. Tapi banyak juga masyarakat bermasa bodoh saja. Padahal itu kesehatan yang paling mahal di dunia sekarang ini, Dek. Ada kesehatan.
0: Baik, Pak Fajar.
3: Ya, harapan saya ya. Dengan adanya kesehatan gratis ini memanfaatkan rakyat baik bagi masyarakat yang ada di Indonesia.
0: Baik.
3: Okay. Dek Mori, itu aja masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung dan menyampaikan opininya pagi hari ini. Dan pendengar, kita sering mendengar istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita justru mengabaikan pemeriksaan kesehatan karena merasa tidak memiliki keluhan. Padahal pemeriksaan kesehatan dapat membantu kita mengetahui kondisi tubuh dan mendeteksi adanya kesehatan lebih awal. Dengan adanya program cek kesehatan gratis, masyarakat tentu mendapatkan kesempatan untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatannya tanpa harus memikirkan biaya pemeriksaan. Tapi tentu saja keberadaan program saja belum cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat sudah memanfaatkan kesempatan tersebut? Karena bisa saja fasilitasnya sudah tersedia tetapi masyarakat belum mengetahui informasinya, belum memahami manfaatnya, atau bahkan masih merasa takut untuk memeriksakan kesehatan. Nah, bagaimana dengan pendapat dari penelpon yang sudah bergabung di ujung sana? Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dari Arfa di Selayar, Pak Muri.
0: Pak Arfa di Selayar. Baik, Pak Arfa. Baik. Kita hari ini membahas opini publik kita tentang program cek kesehatan gratis akankah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bagaimana menurut Pak Arfa sendiri?
4: Kalau saya sendiri tentang cek kesehatan itu sangat bagus, Mbak. Namun di lain sisi banyak masyarakat yang takut memeriksa kesehatannya karena dia tidak mau tahu apa penyakit dia derita, Mbak. Jadi saya pikir itu mencek kesehatan itu bagus, Kak. Bagus saya pribadi, Mbak. Tapi di lain sisi saya bilang dia takut tahu tentang penyakit dia yang derita itu. Mungkin begitu saja pemasukan saya sendiri, Mbak. Semoga Mbak Muri sehat ya. Lanjut, Mbak. Terima kasih.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa sudah bergabung. Dan dari opininya Pak Arfa sendiri mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya banyak yang ingin memeriksakan kesehatannya tapi takut dengan hasil akhirnya. Apabila hasil akhirnya masyarakat mengalami penyakit yang mungkin mengkhawatirkan atau membuat semakin merasa was-was nih. Nah, ini juga salah satu hal mungkin ataupun yang membuat masyarakat jarang untuk berani melakukan cek kesehatan sendiri. Nah, coba kita lihat diri kita sendiri deh. Kalau untuk hal seperti ini, apakah ini berdampak bagus atau tidak nih? Karena kan pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah langkah awal mencegah untuk kita menghadapi penyakit yang lebih serius. Atau memang lebih baik tidak perlu tahu. Nah, bagaimana dari pendengar Pro 1 RRI Makassar sendiri untuk cek kesehatan gratis ini? Apakah kita harus tetap memeriksakan agar mengetahui penyakit kita atau lebih baik tidak agar kita tidak terlalu khawatir dengan penyakit yang ataupun hasil dari pemeriksaannya sendiri? Selanjutnya kita sudah ada penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di sana?
5: Halo, Assalamualaikum. Nah, ini dari Ibu Juniati di Endrekang.
0: Bu Juniati di Endrekang, baik.
5: Juniati di Endrekang.
0: Baik, Ibu Juniati, ini kita ada topik di pagi hari ini tentang pemeriksaan cek kesehatan gratis akankah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bagaimana opini dari Ibu Juniati sendiri?
5: Kalau menurut saya kan sering ke puskesmas, tapi kan tidak pernah memeriksakan gratis. Jadi biasanya berobat yang biasa-biasa saja. Jadi kalau menurut saya cek kesehatan gratis itu mungkin saya tidak terlaluan, karena jangan sampai penyakit kita didapat. Jadi masalahnya itu yang saya was-was. Jangan sampai ketahuan, jadi itu jadi pikiran lagi. Karena kan sering hanya flu-flu saja, biasa dikasih obat-obat prastamo, jadi itu mungkin yang saya cocok.
0: Baik, berarti lebih.
5: Jadi saya tidak pernah mau ngecek kesana, apa namanya itu,
0: cek kesehatan gratisnya.
5: Saya lebih bagus kalau berobat seperti itu saja.
0: Baik. Cek kesehatan gratisnya.
5: Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu.
5: Mengecek gratis. Cuma ke puskesmas saya kalau ada.
0: Kalau ada, apabila memang sakit ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Jumiati untuk opininya pagi hari ini.
5: Iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Ibu Jumiati yang membahas kalau dari Ibu Jumiati sendiri lebih baik mendatangi fasilitas kesehatan ini ketika sakit saja, dikarenakan lebih mengkhawatirkan apabila mengetahui hasil pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang membuat khawatir. Nah, ini juga mungkin akan menjadi hal menarik nih, bagaimana dengan pandangan pendengar yang lainnya terhadap opini yang disampaikan Ibu Jumiati baru saja. Lalu pendengar ini kita sudah ada lagi yang bergabung di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di sana Ibu?
6: Dengan Ibu Handayani di Kota Parepare.
0: Baik, Ibu Handayani. Kita langsung saja ke opininya Ibu tentang program cek kesehatan gratis ini. Akankah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat?
6: Ya, sebenarnya bagus sekali program ini, cek kesehatan gratis. Tetapi banyak orang yang tidak mau dicek kesehatannya. Jadi kalau memang mau didapatkan itu, petugas-petugas cek kesehatan gratis mendatangi dari rumah ke rumah, bagusnya. Karena penularannya cukup drastis kalau dari kesehatan. Jadi sebaiknya dari rumah ke rumah, jangan dianjurkan orang ke puskesmas kemana tuh. Nanti sudah dicek di rumah, baru dia dialihkan ke puskesmas yang terdekat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani untuk opininya di pagi hari ini yang mungkin memberikan opini dan mungkin pandangan yang lebih berbeda nih. Nah, untuk pendengar yang ingin menyampaikan juga seperti Pak Arfa, Ibu Handayani, Ibu Jumiati, dan Pak Fajar, silakan bergabung. Namun setelah yang satu ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Pendengar Pro 1, ada beberapa pendapat yang menarik nih dari pendengar kita, di mana menurutnya program cek kesehatan gratis sangat penting, tetapi masyarakat juga perlu menyadari pentingnya pemeriksaan dan tidak menunda untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah, ini gimana nih kalau dari pendapat pendengar kita yang bergabung kali ini? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat
0: terakhir. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Abdullah Sewang. Kita kali ini membahas tentang cek kesehatan gratis, Pak. Akankah ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Bagaimana nih menurut Bapak Abdullah Sewang pagi hari ini?
1: Ya, sudah pantasnya lah negara sekarang memberi perbatan gratis kepada rakyatnya yang tidak mampu ya, rakyat yang tidak, maksudnya rakyat yang miskin. Karena perubatan itu sangat tinggi biayanya. Tetapi sekarang pengobatan ini tidak rutin. Dan berfokus di satu tempat saja, hanya di mana itu, puskesmas. Iya. Coba kalau ada perubatan di tempat kemisratu, tempat yang ada di semua tempat di masyarakat, semuanya mungkin ditempatkan di masjid. Iya di situ.
0: Baik.
1: Jadi orang tidak jauh. Kalau orang, walaupun ada perubatan gratis, kalau jauh, pasti masyarakat tidak ke sana. Iya, lebih besar biayanya daripada gratisnya. Iya. Jadi pemerintah sudah tepat melaksanakan dan berikanlah tempat yang orang bisa datang ke sana dan tidak mempunyai biaya. Kalau gongkosnya biayanya tinggi. Ya dia bilang sama yang kita berobat membayar ini kalau bayaran kita ke sana juga tinggi, jadi berikanlah tempat masyarakat untuk datang ke sana dengan jalan-jalan kaki saja, ya. Jangan satu kecamatan satu jiwa tempat berobatan gratis tidak dijangkau semua. Itu sama saja mengejek masyarakat. Iya, mengejek masyarakat kalau ada tempat berobatan gratis, tapi jauh, mana orang mau datang. Jadi negara memang sudah pantas sekarang. Karena kenapa? Negara sekarang sudah kaya raya. Iya. Kita berbicara yang terus terang ini, yang cepat. Jangan milih kita berbicara takut-takut. Apa mau aku takutkan? Kecuali kau menghina, berbahasa.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang untuk pendapatnya.
1: Iya, semoga ini didengar oleh semua masyarakat.
0: Baik.
1: Kemarin kita berbondong-bondong kalau memang ada dan jangan tempat yang jauh dari rumah kita. Makasih, sehat selalu untuk tugas.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung menyampaikan pendapatnya pagi hari ini, bahwa kalau dari Pak Abdullah Sewang ini diperlukannya tempat atau satu titik yang pasti untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis. Dan kalau bisa tempat ini tidak mengeluarkan biaya transportasi atau berada di lingkungan terdekat masyarakat nih, agar benar-benar tercapailah melakukan cek kesehatan gratis tanpa biaya apapun. Dan bagaimana dari pendapat penelpon kita selanjutnya ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Aldi, bagaimana kabarnya Pak Aldi?
2: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
0: Baik, Pak Aldi, pagi hari ini kita sudah membahas beberapa, hari ini topik kita tentang cek kesehatan gratis. Dan sudah mendapat beberapa pandangan dari dan opini dari beberapa pendengar Pro 1 lainnya. Kalau dari Pak Aldi sendiri bagaimana, Pak?
2: Kalau saya sering juga mencek kesehatan di puskesmas yang ada di Kecamatan Lembang ini.
0: Mm-hmm.
2: Dengan membawa kartu apa namanya itu BPJS.
0: Mm-hmm.
2: Nah, cuma ya seperti yang disampaikan beberapa penelpon tadi bahwa banyak juga warga tidak mau datang cek kesehatannya karena setelah tahu wah saya ini penyakit begini seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Ada kepikiran ya, ya banyak orang begitu. Namun kalau di tempat saya ini, Kecamatan Lembang ini kan luas. Kan kalau dari daerah-daerah pegunungan turun ke bawah tentunya jauh ya. Jadi maunya dari PKM mendatangi dusun-dusun untuk melakukan cek gratis. Jadi masyarakat merasa apa ya kalau ada dari petugas dari PKM itu turun ke dusun-dusun untuk mencek kesehatan.
0: Mm-hmm.
2: Jangan cuman kan yang dicek itu kan ada beberapa, tapi yang saya lihat kalau misalnya ada dari PKM itu kan ya saya cuman cek tensi saja.
0: Iya.
2: Yang itu yang sering pernah ada satu kali dua kali ya mencek tensi saja tekanan. Maksudnya ya ada tes asam urat apa dan sebagainya ya seperti itu ya. Beda kalau di langsung ke PKM itu puskesmas itu ya dicek semua karena ada dokternya di situ.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya yang turun itu cuman perawat yang gitu. Jadi juga ada sampai di kantor-kantor desa itu, tapi bukan dari PKM tapi dari mahasiswa bak apa ya bakti sosial yang biasa dikit saat dalam satu minggu yang jadi kalau apa namanya ada tim dari puskesmas itu disampaikan kepada dusun-dusun bahwa ada pemeriksaan gratis atau langsung datang di PKM. Tapi masalahnya ini kalau yang wilayahnya luas seperti yang ada di sini,
0: mm-hmm.
2: ya tentu ya berpikir kalau mau datang di PKM yang begitu jauh, tentu kalau didatangi ke dusun-dusun itu lebih baik dengan peralatan yang lengkap.
0: Baik.
2: Ya, kurang lebihnya begitu saja ya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi untuk pendapatnya. Di mana kalau dari Pak Aldi sendiri mengatakan bahwa cek kesehatan gratis ini tidak hanya sebatas pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, tetapi juga kalau bisa mencakup pemeriksa kesehatan yang lebih lengkap. Dengan pemeriksaan yang lebih detail, masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuh secara lebih menyeluruh dan mendeteksi kemungkinan penyakit sejak dini. Mungkin pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan masyarakat misalnya kolesterol, asam urat, kesehatan mata, berat badan, serta pemeriksaan lainnya sesuai kebutuhan dan kelompok usia. Nah, ini tadi dari Pak Aldi sendiri. Namun ada satu persoalan yang juga cukup sering dirasakan masyarakat nih, yaitu rasa takut mengetahui hasil pemeriksaan. Ada yang berpikir kalau saya periksa jangan-jangan malah ditemukan penyakit. Akhirnya karena takut dengan hasilnya seseorang memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan sama sekali. Padahal justru untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan langkah berikutnya. Kalau memang hasilnya baik, tentu kita bisa merasa lebih tenang kalau ditemukan masalah kesehatan. Kalau ditemukan masalah kesehatan, justru kita bisa segera mendapatkan penanganan ini, pendengar. Dan pendengar kita juga memberikan usulan yang menarik dari tim kesehatan gratis, di mana bisa mendatangi masyarakat secara langsung. Misalnya dari rumah ke rumah. Nah, ini tadi juga ada pendapat dari pendengar yang lainnya mengatakan kalau bisa kunjungan. Dan ini juga mungkin bersautan dengan pendapatnya Pak Abdullah Sewang, kalau bisa memang cek kesehatan gratis ini berada di lingkungan terdekat agar masyarakat tidak mengeluarkan biaya transportasi lagi, karena tidak semua orang mempunyai biaya untuk melakukan cek kesehatan gratis ini, apalagi untuk biaya transportasi. Jadi memang dibutuhkan cek kesehatan gratis pure atau benar-benar total gratis. Nah, dengan cara mungkin bisa datang ke rumah-rumah ataupun juga bisa untuk membuka titik ataupun tempat cek kesehatan gratis ini di lingkungan sekitar. Nah, ini dari beberapa pendengar yang lainnya. Nah, untuk pendengar selanjutnya nih yang ingin bergabung atau ingin menyampaikan opininya juga, silahkan di 0821-3333-9440. Dan pendengar, bagaimana menurut Anda nih untuk topik kita ini? Apakah pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah bisa menjadi cara untuk menjangkau masyarakat yang masih takut atau enggan melakukan cek kesehatan? Atau mungkin yang lebih penting justru edukasi masyarakat bahwa pemeriksaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengetahui kondisi kesehatan sedini mungkin. Dan ini kita selanjutnya juga sudah ada yang bergabung dari, baik. Ini mungkin ada sedikit dari pendengar yang lainnya ingin bergabung. Silakan di line telepon ataupun di WhatsApp kami untuk bergabung di 0821-3333-9440. Ini dari Pak Ahmad Kadir dari Bulukumba. Untuk sementara kami akan coba menyambungkan karena sedang ada kendala sedikit dari WhatsApp kami. Jadi sebentar kami akan coba menghubungkan kembali dan menunggu opini dari Pak Ahmad Kadir. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar #BintangRadio26Makassar.

serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Selamat pagi pendengar setia, masih bersama Mori dalam Opini Publik pagi hari ini. Kita masih membahas topik yang sama tentang cek kesehatan gratis. Apakah bisa menjadi atau dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Nah, bagaimana nih menurut Anda yang membuat seseorang takut melakukan cek kesehatan? Takut dengan hasilnya, takut dengan proses pemeriksaannya, atau khawatir jika nantinya harus menjalani pengobatan? Dan langsung saja kita menerima telepon dari Pak Ahmad Kadir dari Bulukumba nih. Halo, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.
0: Baik, Bapak silakan menyampaikan opininya Pak langsung di pagi hari ini.
1: Iya, cek kesehatan itu sebaiknya memang dibarengi dengan pengobatan gratis. Kalau hanya sekedar cek kesehatan, bisa-bisa kan hanya promosi obat nanti di situ.
0: Baik.
1: Karena misalnya diketahui penyakitnya apa, terus harus dianjurkan ke rumah sakit lagi. Pas sampai di rumah sakit, ternyata obatnya tidak di-cover oleh BPJS. Ujung-ujungnya kan lari membebani masyarakat lagi.
0: Baik.
1: Jadi harusnya bukan hanya sekedar cek kesehatan, tapi sebaiknya juga dengan pengobatan gratis. Karena saya pernah melakukan cek kesehatan yang hanya diketahui saja, misalnya, oh ini penyakit ada gejala begini Pak, terus nanti dianjurkan kemana, begitu. Harus ditindaklanjuti ke rumah sakit misalnya seperti itu.
0: Baik.
1: Nah itu kan artinya tidak memberikan solusi kesehatan terhadap masyarakat kalau hanya seperti itu, tapi hanya menjadi beban kembali bagi masyarakat.
0: Baik.
1: Saya kira mungkin seperti itu. Jadi cek kesehatan mungkin sebaiknya juga dibarengi dengan pengobatan gratisnya. Lalu kemudian obat-obat apa saja yang bisa di-cover oleh BPJS? Nah, cek kesehatannya harusnya kan lengkap. Jadi bukan hanya sekedar tekanan darah, kolesterol, tapi
0: baik,
1: sebaiknya mungkin kalau memang meningkatkan kesehatan masyarakat, ya check up jadi secara menyeluruh. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Kadir yang sudah menyampaikan bahwa masyarakat juga sebenarnya berharap cek kesehatan gratis ini tidak hanya pada pemeriksaannya saja, tetapi juga bisa untuk pengobatannya dan mendapatkan obatnya secara gratis. Jadi kalau bisa, apabila ada tindak lanjutnya, ini dilakukan secara gratis. Nah, ini yang dibutuhkan masyarakat juga. Dan mungkin juga terkait dengan pembahasan Pak Aldi juga, bahwa kalau bisa pemeriksaan ini harusnya secara lengkap. Nah, kalau ataupun bisa melakukan cek kesehatannya, memeriksa kolesterol, asam urat, kesehatan mata atau berat badan, atau pemeriksaan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara kelompok ataupun usia. Nah, ini mungkin akan menjadi pendapat yang mungkin hampir banyak pendengar yang setuju untuk pembahasan ini. Mungkin ada juga yang masih belum memahami, takutnya apabila cek kesehatan gratis ternyata masih ada biaya lanjutannya nih, atau masih ada biaya tindak lanjutnya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan juga tentang pembahasan cek kesehatan gratis ini. Karena apakah cek kesehatan gratis ini betul-betul gratiskah sampai tuntas? Bukan hanya sekedar pengecekan saja. Dan ini akan menjadi topik yang menarik, dan masih banyak mungkin pendengar yang lainnya ingin bergabung ataupun memberikan pendapatnya. Silahkan langsung saja di 082133339440. Nah, atau mungkin nih pendengar yang mungkin mengalami atau punya pengalaman atau pendapat Anda tentang pemeriksaan rutin kesehatan, atau justru memilih tidak periksa karena takut mengetahui hasilnya, atau takut penindakannya masih ada biaya, atau ada hal-hal lainnya nih. Mungkin pendengar bisa bergabung menyampaikan pendapatnya pagi hari ini di line telepon ataupun di live TikTok kami. Nah, kami menghadirkan di live TikTok juga. Sampaikan pendapat Anda dan tinggalkan komentar Anda, nanti akan kami bacakan langsung pendapat yang sudah Anda sampaikan. Dan mengenai pemeriksaan cek kesehatan gratis ini juga, masyarakat juga berharap seluruh proses pemeriksaan benar-benar gratis tanpa pungutan biaya apapun. Dan juga salah satu hal yang dipikirkan tadi ataupun pendapat dari beberapa penelpon bahwa kalau bisa cek kesehatan ini dilakukan dari rumah ke rumah ataupun berada di satu titik yang terdekat dari lingkungan masyarakat agar tidak adanya biaya transportasi. Dan tentunya ini pendengar, kita sudah ada telepon yang masuk nih. Kita coba menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauri.
0: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dengan KIDB.
0: KI
2: DB. Indah di Sope Mauri.
0: Oh, Kak Indah di Sopeng. Baik, Kak Indah, silakan memberikan opininya di pagi hari ini, Kak Indah.
2: Pemeriksaan gratis ya?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau pemeriksaan gratis juga kayaknya itu deh sudah diterapkan di mana-mana itu. Mm-hmm. Tergantung sih dibilang siapa yang mau periksa ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau kan, maaf ya, kalau biasanya sedengar itu setiap ada kegiatan besar-besar itu kan ada di dalamnya itu pemeriksaan gratis, Mauri. Mm-hmm. Semua tamu yang datang silahkan cek kesehatannya, apakah matanya, gula darahnya, kolesterolnya apa. Mm-hmm. Jadi kalau sekarang itu masyarakat kalau masih ada yang mengeluh katanya sediakan ini, berarti dia kurang informasi kan. Nah hampir setiap ada kegiatan itu ada itu namanya pemeriksaan gratis, apalagi hari-hari besar. Jangan diharap sebulan tidak, pasti ada di situ. Dan setiap itu 3 bulan itu ada yang namanya pemeriksaan gratis, Mori. Baik. Jadi kalau saya hampir setiap 3 bulan itu periksa gratis, ya kan?
0: Iya.
2: Jadi kalau dibilang ini, tapi bagus juga itu. Kalau aku dengar saran-saran dari tadi katanya bisa dianggap bagus juga. Setiap 3 bulan itu di kelurahan atau di kecamatan atau di mana itu diadakan namanya cek gratis kan, supaya masyarakat atau penduduk di sekitarnya itu tidak jauh-jauh gitu pergi ke situ. Atau kan ada yang namanya itu kalau di Kota Makassar itu tim penggerak PKK ya kan.
0: Iya. Yeah.
2: Nah di situ itu bagus, tempatkan di situ atau di kelurahannya untuk cek kesehatan gratis supaya masyarakat tahu ini penyakitnya seperti ini.
0: Baik.
2: Darahnya naik, kolesterolnya atau matanya atau apanya ya kan. Jadi bagus juga saran-saran itu yang dimasukkan oleh pendengar yang lain tadi, Mauri. Jadi
0: iya,
2: ya seperti itu. Jadi bagusnya itu diadakan setiap 3 bulan rutin di periksa kesehatan gratis itu. Karena ini kan ada tersendiri tuh anggarannya, APBD-nya. Oh, oke, Mi palik dek, Mauri. Karena Mami habis waktu.
0: Iya.
2: Oke,
0: terima kasih, Kak Indah.
2: Selalu sukses terus.
0: Amin.
2: Dan tetap ya. Terima kasih. Selamat pagi, dek.
0: Selamat pagi Kak Indah, terima kasih untuk opininya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah di penghujung waktu nih. Itulah beragam pendapat masyarakat mengenai cek kesehatan gratis, di mana masyarakat berharap program ini tidak hanya mudah diakses dan bebas biaya, tetapi juga menghadirkan pemeriksaannya lebih lengkap serta tindak lanjut berupa konsultasi dan obat gratis yang membutuhkan. Dan mungkin juga diperlukan secara rutin, mungkin setiap 3 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali. Nah mungkin ini adalah hal yang diperlukan juga dari program cek kesehatan gratis ini. Dan pada akhirnya kesehatan adalah kebutuhan setiap orang, dan semoga program cek kesehatan gratis dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya tetapi juga mendapatkan penanganan yang tepat tanpa terbebani biaya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, dan kesehatan masyarakat adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu saya Mori dan rekan Idam di meja operator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Makassar pagi ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda warta berita pagi yang dirilai dari RRI Pro 3.
1: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
2: Kementerian Diktisentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG